0: klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.

bangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut

0: 2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
1: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
2: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
4: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
5: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
3: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Dan tadi telah kita simak dan juga dengarkan ya informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia bersama Pro 3 RRI dalam sajian Warta Berita. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Ada Pak Muriono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira. Apa kabar pagi hari ini Mbak Fira?
3: Semoga baik, selalu. Alhamdulillah sehat. Pak Mur, bagaimana? Pak Mur, apakah sehat?
5: Alhamdulillah, kami dengan rekan-rekan pada pagi hari ini dengan cuaca dan suhu udara yang cukup seger ini, semangat pagi Mbak Fira.
3: Betul, terlihat cukup dingin ya Pak hari ini.
5: Iya, betul sekali Mbak Fira.
3: Baik, alhamdulillah.
5: Dan Kota Samarinda.
3: Iya, silakan Pak Mur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita. Silakan Pak.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat,

0: Aman dan penuh semangat untuk melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Kembali bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir menyampaikan informasi perkembangan situasi terkini dan informasi kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk informasi awal, kami informasikan mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode tanggal 28 September informasi. Tahun 2026, kami informasikan untuk periode tersebut hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 926 titik tingkat kepercayaan menengah dan 34 titik kepercayaan rendah dan 24 kepercayaan tinggi. Terdeteksi sebanyak 984 titik panas atau titik hotspot untuk sebaran terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 397 titik, disusul Kabupaten Pasir 349 titik, Berau 97 titik, Kutai Timur 75 titik, Kutai Barat 52 titik, Kota Balikpapan 7 titik, Penajam Pasir Utara 4 titik, Kota Samarinda 2 titik, dan Kota Bontang 1 titik. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tidak terpantau adanya terdeteksi titik panas. Informasi kejadian signifikan di wilayah Kabupaten Pasir dilaporkan terjadi 4 titik karhutla, yaitu di Kecamatan Tanah Grogot dengan luasan lahan sekitar 9,5 hektar. Lain terdapat 5 lokasi kebakaran di Gunung Meliat, Gunung Sampi, Gunung Siniung, Gunung Batu Putok, dan Gunung Golas. Sejumlah lokasi masih terkendala adanya akses medan yang curam dan terjal. Kota Balikpapan, karhutla terjadi di kawasan Kelurahan Sepinggan dengan luasan sekitar 500 meter persegi berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan. Kutai Timur terdapat 2 kejadian karhutla masing-masing di Sangatta Utara sekitar 2000 meter persegi dan di Desa Ngayo Muara Bengkal sekitar 5 hektar. Untuk keduanya berhasil ditangani meskipun di Muara Bengkal terdapat kendala jarak lokasi dan sumber air yang cukup jauh. Kabupaten Kutai Barat terjadi 6 lokasi karhutla tercatat luasan sekitar 18,19 hektar. Penanganan dilakukan oleh tim Satgas Karhutla meliputi Manggala Agni, KPH, pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta Damkarmat Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Berau total lahan terbakar mencapai 38,5 hektar, sekitar 23,5 telah berhasil dipadamkan dan 15 hektar masih belum dapat dipadamkan terutama di wilayah Kampung Puyung-Puyung. Kutai Kartanegara karhutla dilaporkan sejumlah kecamatan yaitu di Tabang, Muara Muntai, Muara Kaman, Loakulu, Muara Jawa dan Marangkayu untuk dilakukan melalui operasi darat dan dukungan waterbombing di wilayah Marangkayu. Sedang di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara tercatat 9 kejadian karhutla dengan total luasan mencapai 65,9 hektar. Beberapa lokasi masih dapat dalam penanganan sementara sejumlah titik lainnya telah selesai ditangani. Menghadapi kondisi karhutla yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Timur, masyarakat tetap dihimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap. Stop bakar hutan dan lahan, siaga bencana dimulai dari kita, keluarga, dan komunitas. Kita jaga alam, alam jaga kita. Selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Fira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mor atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur dan selamat kembali bertugas.

Pendengar, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim dan juga akan dilanjutkan dengan sajian Halo Kaltim. Dengan tema hari ini pendengar adalah Pesona Kaltim di Panggung Dunia, Sinergi Akademisi dan 40 Tahun Diplomasi Budaya, yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Rizky Multi Anata. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabil gendut, Syabil gendut."
2: Terus kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RR Digital. Berjumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Mutinata, ada Bung Gestadinata dan juga Bung Ferdiansah dan kawan-kawan dari magang semua ya, banyak di sini ada UNES, ada Ajinomoto Sasa, Ijah dan juga Jenny Blackpink. Di Selamat Pagi ini bagaimana ya, tadi berkorelasi dengan penyiar tadi, kaitannya dengan pesona Kalimantan Timur di panggung dunia, sinergi komunitas dalam diplomasi budaya. Kalau kita kami beritahukan sekali lagi, Kalimantan Timur ini kan bukan kaya akan sumber daya alamnya saja tentunya, karena di Kaltim ini kan bercokol juga kerajaan tertua ya tentunya, dan juga budaya di tengah masyarakat, bahkan sanggar tari di kampung-kampung, kelompok musik bahkan, dan tradisional perajin tenun dan juga manik-manik, hingga para pelaku seni yang terus menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman. Namun pertanyaan mendasar ketika budaya Kaltim mulai diperkenalkan ke panggung nasional dan juga internasional, sudah sejauh mana masyarakat sanggar ini merasakannya, gelontoran dana dari akar rumput ikut merasakan manfaatnya. Jangan sampai budaya kita ini hanya ramai ditampilkan saat festival saja, saat seremoni saja, namun pelaku seni di kampung masih berjuang mencari ruang latihan, pembiayaan perlengkapan, bahkan mempertahankan regenerasi, bahkan sekadar memastikan anak-anak mudanya mau belajar tarian dari kesenian tradisional. Padahal sanggar dan komunitas budaya di akar rumput ini merupakan garda terdepan dalam menjaga identitas daerah. Dari merekalah bahasa, gerak tari, musik, tradisi, bahkan hingga nilai-nilai kearifan lokal diwariskan ya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah peluang ibu kota Nusantara sebagai pusat perhatian nasional dan juga internasional, budaya Kalimantan Timur memiliki kesempatan untuk dikenal lebih luas. Untuk itulah kami undang Anda pendengar di 0541734 dan juga di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Di Corong RRI sudah ada yang terhubung ya, ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan terlaksananya Erong Tenggarong Kalimantan Timur, Kota Kertanegara, saya sih tidak datang, cuma mengamati aja di Instagram kan.
0: Di medsos ya.
1: Nah, ya anak muda nih di Kota Kertanegara itu kreatif juga Bang Rizky. Karena kan saya sering berkomunikasi lewat WA dengan bubuhan Kutai Kertanegara itu yang ini nah kayak tari apa namanya itu ya, bejapin. Nah, saya sering berikan masukan, jadi lagunya itu jangan itu aja ya kan ya.
0: Oke.
1: Jadi harus kreasi yang baru-baru lah, jadi kita bukannya bersaing dengan daerah lain kan Bang Rusia.
0: Siap.
1: Jadi lebih bagus lagi kayak tari giring-giring. Nah, kalau yang tarian keraton dengan ganjar-ganjur, nah itu sudah memang kayaknya dipatenkan, sudah mungkin gerak dan tangan itu kan gemulai itu mungkin tidak dirubah lagi sudah, karena itu dari kerajaan Kota Kertanegara itu bagus. Itu saya senang waktu era itu, saya sering kalau sudah apa namanya selang mudik itu saya ikut nari itu. Jadi kan mengikuti, karena pengunjung di bukan diharuskan, karena kalau yang mau nari kan mengikuti, buat susah juga. Lebih kan waktu itu tahun berapa ya, 78 lah, itu masih muda-mudanya kan. Nah kalau sekarang ini ya mudah-mudahnya ada lagi kita bisa nonton umpat lagi kan, petari itu meramaikan era. Jadi anak-anak muda di Tenggarong itu, siapa ya namanya tuh, Awang siapa kan namanya lupa. Nah ada di WA tuh. Jadi dikirimnya lah tingkilan-tingkilan tuh, jadi dari kakeknya tuh Bang Rizky sampai sekarang ya, kan. Nah tuh, oke dah kita tinggal itu Bang Rizky ya. Itu tadi saya update itu yang membuang sampah sana. Bang Rizky sudah lihat ya?
0: Siap.
1: Diselokan tuh, coba jangan dibuang sembarangan lah. Ini mungkin yang di mobil ya, jangan buang sembarangan, botol mineral di pinggir jalan. Akhirnya
0: di Cermai ya.
1: Ya?
0: Di jalan Cermai di depan BTN ya.
1: Cermai itu hujan kemarin. Tapi semua ini seluruh bantaran kanal yang ada di Kalimantan, di Samarinda loh ya. Jadi jangan buanglah sembarangan itu. Nah untungnya pipa PDAM itu kan sudah tidak ada lagi situ, tapi kan masih 80%. Nah tahamur di situ.
0: Ini sepertinya dari ilir apa, dari ulu ke ilir ini, dari daerah Pasundan ujung sana berarti ini ngalirnya nih.
1: Iya, dari darat kan itu dibuang kan. Nah, tuh langsung kan ke bawah tuh. Jadi kalau dulu Bang Rizky, saya pernah hujan gitu. Itu dua truk tuh yang ngangkat botol mineral tuh, segala sepeda bekas, ban bekas, gilam bekas tuh, meja-meja bekas, ini kan larutnya ke situ. Nah, jadi maksudnya itu mungkin Bapak Andi Harun yang mendengar tadi sudah tembuskan itu semua dengan Bapak Wakil Wali Kota. Beliau nak jawab, tapi kan pasti dibaca itu dan stafnya. Berikanlah denda justisi mungkinnya 5 juta kah, kurangan 6 bulan kah. Itu kan hanya trik-trik saya aja Bang Rizky ya.
0: Biar ada efek jera ya.
1: Ya kan, jadi efek jeranya itu, jadi kenapa kita mau bersih? Coba aja lihat ya, satu contoh aja. Jalan Supratman yang di SMA Ketoligra. Itu kan ada di pengkolan tuh, di mukanya Gunung Epelem tuh. Di situ botol mineral tuh berhamburan dibuang. Ya ampun, okay. Nah, coba tangan tuh nah, rajin-rajin pasti kita membuang sampah. Betul. Kurang lebih 100 meter ada pembuangan sampah, walaupun siang kan apa-apa.
0: Sudah habit kayaknya dengan masyarakat kita nih buang mana ya.
1: Itu jadi, makanya kan berdasarkan hidup tuh seperti di Singapura lah.
0: Kalau ditarik sampai lagi habit budaya membuang sampah pada tempatnya.
1: Iya gitu. Makanya budaya membuang sampah. Jadi saya tuh kan di Tolero sama gitu kan. Banjir juga kan tempat anak-anak tuh. Nah, buang tuh sembarangan. Saya tidak menuduh siapa-siapa ya. Buanglah sampah tuh di tempat yang memang sudah disiapkan, dan anak-anak tuh udah diajari untuk membuang sampah tidak sembarangan kan. Persia.
0: Iya.
1: Saya tuh
0: di sebelah saya ini buang sampah sembarangan ya.
1: Jadi saya kan pernah malam waktu ini lama, ya jam 10 lah. Jadi kelas dibuangnya, minuman yang Mika itu di jalanan, jadi saya kejar.
0: Yeah.
1: Jadi kan kejar kan, dipepet-pepet-pepet kan suruh turun. Kamu tuh warga mana? Dia bilang, saya orang Sungai Dama om. Kenapa om? Kamu tuh tanganmu kreatif membuang itu lah, sembarangan. Nanti kalau aku video omnya kan, aku kena IP. Itu pasti sudah, kamu keberatan kan? Nah, jangan diulangi lagi. Itu jadi terkena orang tanya, orang tamu mendidik begitu? Tidak. Kamu sendiri, tanganmu kreatif. Ulangi, jangan diulangi lagi. Suruh temanmu kasih tahu. Jangan buang di jalanan gitu. Ya kan? Bang Sia.
0: Siap.
1: Jadi, apa namanya nih, aneh kamu tuh. Minum nyaman, membuang sembarangannya kada.
0: Itu.
1: Berikan di sisi yang sangat tinggi. Mungkin seperti itu, jadi ada pekerjaannya.
0: Terima kasih. Ini pergantian Bung Mamat. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Mamat dari Samarinda. Kita ke apa? Bung Hanya ya. Selamat pagi Bung Hanya.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
0: Siap.
2: Jadi kemarin ada berita yang di apa? RRI yang anu saya. Nah, jadi bagaimana tantangan dan peluang IKN di tempat kita. Nah, artinya bukan hanya kalau bisa Kutai Barat menjadi lumbung pangan dan juga tempat pariwisata. Ya alhamdulillah mendapat respon dari salah satu deputi IKN. Nah, beliau katakan adalah akses jalan kalau mau mengembangkan pariwisata. Nah, itu bukan hanya untuk pariwisata. Karena kalau di Kutai Barat ini potensi pariwisata itu luar biasa, wisata alamnya, Bang Rizky, jantur-janturnya, nah terus wisata budayanya, nah kalau wisata budaya itu pergi ke Tanjung Isui, nah desa budaya kan, dengan segala ulat koyonya apa macam, kan? Nah terus ada beberapa titik. Kalau saya lihat itu yang menjadi permasalahan memang betul adalah akses jalan. Kenapa Bali itu adalah bisa berkembang pariwisatanya, Bali bisa
0: berkembang
2: karena akses jalannya. Nah, yang lebih penting lagi, halo, wisata lokal ini itu adalah pengamen. Nah, jukir itu. Kenapa orang lebih banyak pergi ke Tenggarong? Itu mereka di sana kan aman, tidak ada pengamen, tidak ada orang yang usil-usil selalu mengganggu-mengganggu macam kan. Nah, ini yang perlu. Nah, terus juga kalau saya lihat promosinya itu memang harus masif. Nah, harus masif apalagi di tengah dunia digital sekarang ini kan.
0: Kalau dari kacamata Bung Hanye, dari sanggar-sanggar kita, dari budaya-budaya kita seperti apa dari sekarang ini untuk memajukan kekayaan budaya kita?
2: Kalau saya lihat di Kutai Barat ini sanggar-sanggar apa namanya tari apa macam itu sudah luar biasa lah pembinaan dari pemerintah kabupaten. Nah apa anak-anak yang menari apa macam. Nah terus apa namanya di bidang apa segala apa tenun-tenun segala ulat doyo macam luar biasa Bang Rizky. Nah cuman kita berharap ya ke depan itu bukan hanya jago-jago kandang. Nah artinya bisa juga dibawa keluar luar daerah tingkat-tingkat internasional. Karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
0: Santai kawan, terima kasih Bung Hanyek dari Kutai Barat sebagai penelpon pamungkas kita di Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur. Bagaimana di masyarakat kita menilik ya dari kebudayaan, aspek kebudayaan dari berbagai aspek di Kalimantan Timur. Saat lagi kita di beranjak ke Halo Kalimantan Timur di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Nanti juga kita live di YouTube RRI Channel Samarinda. Tetap bersama kami.

jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa gak tanam pohon tuh gak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju?
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pemirsa kami tentunya di RRI Samarinda di YouTube channel kami dan juga dia via Facebook tentunya di kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multianata, Bung Gesta Dinata dan juga Bung Ferdiansah di meja teknik tentunya. Dan kita berjumpa kembali pada topik yang luar biasa di pagi hari ini. Kita mengangkat tema tadi dengan opini publik juga di masyarakat, banyak juga masyarakat yang tengah ingar-bingarnya menyaksikan secara kegiatan ERO ya di Kutai Kartanegara, dan kita korelasikan juga di kesempatan pagi ini dengan personel Kaltim di panggung dunia dalam sinergi komunitas dalam diplomasi budaya. Tentunya kalau Anda pendengar di Kalimantan Timur kan tidak hanya kaya sumber daya alam ya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya. Dan juga di sana ada bercokol, ada sanggar tari di kampung-kampung, bahkan kelompok musik tradisional, bahkan perajin dan juga manik-manik. Namun pertanyaan mendasarnya bahwa apakah dari ketika budaya Kaltim ini mulai diperkenalkan ke panggung nasional, bahkan internasional, sudah sejauh mana mungkin masyarakat melihat dari melihat sanggar bahkan di tingkat akar rumput yang ikut merasakan manfaatnya. Dan jangan sampai budaya kita di Kalimantan Timur ini ramai ditampilkan saat festival dalam seremoni saja, tetapi para pelaku seninya bahkan di kampung-kampung itu masih berjuang mencari ruang latihan dalam hal pembiayaan, bahkan perlengkapan dan memetakan dalam hal regenerasi mereka, bahkan sekadar memastikan anak-anak muda mau ikut ya ambil bagian dari tarian bahkan dari kesenian tradisional. Ya, di tengah IKN saat ini juga para pendengar, bagaimana masyarakat juga atau dari delegasi Kalimantan Timur menampilkan pertunjukan di panggung besar, harus ada keterlibatan komunitas dan juga pembinaan di sana tentunya yang harus berkelanjutan. Lantas bagaimana memastikan sanggar ini tidak mati di tingkat tradisi saja, harus memperoleh kesempatan berkembang ya, dan juga mengembang akses dalam ruang pertunjukan dalam hal kekayaan budaya. Untuk itulah kita hadirkan di ruang dengar Anda saat ini ada Ibu Lestari selaku Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Lestari, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat Bu ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik. Di samping beliau ada Bapak Dr. Balin selaku Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Assalamualaikum Pak Balin.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Sekian kalinya di karir ini.
4: Alhamdulillah.
2: Terus. Ya. Ini narasumber tetap kami di Pro 4 nih ya di kesempatan pagi ini. Tapi kita di Pro 1 saat ini. Dan Ibu Genda kita, Ibu Hajah Novarita MM selaku Ketua Harian Dewan Kebudayaan Nusantara Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Nova.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bu Genda?
5: Baik. Salam baik. Budaya untuk
2: salam
5: kita.
2: Salam budaya ya. Jadi kita dari Pro 4 ke Pro 1 kita akusisi terlebih dahulu di Pro 4. Kita langsung saja karena pendengar juga ingin stressing dari sounding juga dari kegiatan dari Balai Kebudayaan juga. Pendengar juga bisa aktif di 08 11 55 14 976 dan juga di nomor telepon kami 08 0541 736 566 atau di 0417434495. Kita ke Bu Lestari terlebih dahulu selaku Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 14. Dari hasil pendataan Bu Lestari dan kawan-kawan di Balai Bu, mungkin kaitannya dengan pendampingan, jumlah bahkan dan sanggar komunitas yang aktif di di Kalimantan Timur ini mungkin sudah inventaris berapa banyak Bu yang dari Balai sendiri Bu saat ini?
3: Iya, kalau berbicara tentang jumlah komunitas yang aktif itu pasti jumlahnya sudah ratusan komunitas, okay. Apalagi pelaku budayanya. Tetapi kalau jumlah pastinya, yaitu yang terdata di kami itu biasanya hanya yang masuk terkait dengan pemberian fasilitasi. Karena banyak juga yang tidak melapor mungkin nanti bisa.
2: Okay.
3: Iya. Tetapi keberadaan mereka itu bukan berarti kalau tidak ada terus tidak mendapatkan fasilitasi, tidak. Jadi bagaimana sebetulnya langkah kami untuk bisa keberadaan atau bisa memfasilitasi para pelaku maupun pemilik komunitas itu dengan kami selalu mempublish di media sosial kami terkait dengan fasilitasi yang ada dari Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur maupun yang langsung berada di bawah kementerian. Jadi ada beberapa fasilitasi-fasilitasi yang bisa diakses oleh para pelaku budaya. Hingga saat ini yang memperoleh fasilitasi di kami itu setiap tahunnya, ini kita kan sudah sekitar 3 tahun berjalan, itu sekitar 20 kali 3, sekitar 60 lebih para pelaku budaya maupun komunitas yang bisa mengakses fasilitasi pemajuan kebudayaan yang ada di kami. Ini belum lagi yang mereka mengakses terkait anggaran Indonesia Raya yang dari Kementerian Kebudayaan. Itu jumlahnya untuk tahun ini saja itu sekitar 56 komunitas yang bisa mengakses. Dan ini sebetulnya kesempatannya masih besar, karena program dari Pak Menteri itu inginnya sekitar 2.500 hingga 3.000 yang bisa mengakses fasilitasi itu untuk seluruh Indonesia. Dan Kalimantan Timur masih sedikit saja yang mengakses, jadi peluangnya masih terbuka luas untuk para pelaku budaya maupun komunitas yang ada di Kalimantan Timur.
2: Dibuka seluas-luasnya kah, Bu? Kan baru 50 sekian tadi itu diperkenalkan tadi.
3: Ya. Yang 56 itu yang sudah berhasil untuk mendapatkan anggaran Indonesia Raya, dan itu mereka mengajukannya langsung ke kementerian dengan pendampingan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Tapi kami bermitra dengan dinas-dinas di seluruh wilayah kerja kami, yaitu Kaltim Kaltara, untuk mempromosikan terkait dengan fasilitasi itu. Dan kita PP Kebudayaan Kaltim itu memberikan pendampingan terkait bagaimana mereka jika ada kesulitan, bagaimana jika mereka ada kendala dalam rangka mengajukan fasilitasi itu, mereka bisa bermitra dengan kami untuk mendapatkan bimbingan terkait apa-apa yang harus mereka lakukan untuk mengakses fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan melalui BP Kebudayaan maupun langsung dari kementerian.
2: Dan langsung. Adakah bahasanya itu jemput bola dari balai sendiri, karena kita sangat luas cakupan topografi kita yang gergap sini, dari balai sendiri seperti apa?
3: Jadi terkait dengan menjemput bola, kami selalu setiap kali kunjungan ke daerah melalui teman-teman yang melakukan kegiatan di daerah, selalu sounding ke dinas terkait dengan program-program fasilitasi kita, dan kemudian juga mereka pada waktu ke lapangan, itu kami minta untuk ada nggak komunitas atau pelaku budaya, mereka selalu mencatat pelaku-pelaku budaya yang ada di sana, karena kan kita selalu berhubungan dengan pelaku budaya dan juga komunitas-komunitas itu. Malah kadang-kadang kita bisa aja nongkrong di situ, kan pasti ketemu dengan teman-teman pelaku budaya untuk selalu menyampaikan program-program kita. Begitu cara jemput bolanya, karena kan komunitas itu kita adanya di mana, alamatnya tidak ada, kita belum mempunyai direktori. Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu belum ada komunitas-komunitas yang mempunyai direktori yang bisa diakses oleh umum yang orang tidak tahu. Jadi kami sekarang sedang bermitra dengan dinas-dinas untuk bagaimana sebetulnya dinas-dinas mempunyai data, tapi kemudian itu data yang sampai di kita, tapi itu jauh lebih besar sebetulnya komunitas itu yang tidak terdata. Karena negara itu wajib sebetulnya bisa melindungi mereka untuk melaksanakan kegiatan budaya, tidak hanya yang terdaftar, tetapi mereka yang kadang-kadang misalnya kayak masyarakat adat, itu kan tidak mendaftar saya masyarakat adat, tidak, tapi atau kelompok kesenian yang ada di kampung-kampung di pedalaman, apalagi yang aksesnya susah dijangkau dengan internet, itu juga tidak
2: tantangan
3: bisa.
2: Juga di
3: Jadi kita mempunyai semacam program hybrid. Bagaimana untuk bisa mengakses teman-teman pelaku budaya maupun komunitas yang secara administrasi sebetulnya itu kalau bantuan pemerintah itu kan harus lengkap ya. Nah, jadi kita kadang-kadang merangkak dari bawah untuk membimbing mereka agar secara administrasi mereka layak untuk bisa mendapatkan fasilitasi tersebut. Ini tantangan kita bersama. Jadi saya berharap melalui RRI ini, siaran ini sudah sampai menjangkau kemana-mana. Ayo mari para komunitas maupun pelaku budaya untuk bisa sama-sama ayo kita bekerja sama untuk mendapatkan fasilitasi atau pendampingan dari pemerintah. Wujud negara itu ada untuk memajukan kebudayaan kita sendiri.
2: Di Kalimantan Timur tentunya kaya dengan Kalimantan. Hasanah budaya. Kita ke Pak Bahlin, kita mungkin sejauh ini Pemkot atau Pemda ini mengetahui tidak kondisi real di daerah kaitannya dengan sanggar-sanggar di kelurahan dan persoalan biaya latihan mereka dan regenerasi penari sejauh ini dan juga dari kebudayaan mereka ketersediaan dalam hal latihan. Mungkin dalam sektor real di lapangan seperti apa nih Pak Balin?
4: Iya. Itu. Ya, pemirsa sekaligus juga pendengar, dapat kami sampaikan bahwa di Kota Samarinda kita sudah menghimpun semacam pendataan ya, pendataan atau pemetaan sanggar atau lembaga kebudayaan serta pelakunya yang aktif. Di tahun lalu kita pernah melakukan semacam sosialisasi terkait pentingnya untuk melegalisasi sebuah komunitas menjadi sebuah sanggar atau menjadi sebuah lembaga yang resmi. Jadi dari pertemuan tersebut kami sudah menghimpun lebih dari 140 dan itu terus berkembang. Seperti hari ini ada sudah dua lagi lembaga yang mengajukan. Artinya kalau kita berbicara secara kuantitas jumlah ya, itu memang cukup banyak. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Tari, itu kan seperti puncak gunung es. Okay. Justru banyak pelaku-pelaku itu yang belum menyampaikan secara resmi, tapi mereka berkegiatan. Cara melihatnya adalah ketika kemarin kami beraudiensi dengan teman-teman seniman, rata-rata mereka kesulitan untuk mengajukan secara resmi ya, karena perlu misalnya SK mereka. Ya, sampai sekarang kendalanya seperti itu, karena kebanyakan seniman kita itu lebih banyak bergerak daripada untuk menunggu fasilitasi dari pemerintah. Nah, kenapa saya bilang jumlah lembaga yang terfasilitasi itu akan jauh lebih sedikit, karena kebanyakan para seniman itu mencari sendiri, tidak hanya dari negara tapi dari masyarakat sudah ada ekosistem yang mensupport. Kemarin
2: swadaya,
4: ya, jadi mereka memang mencari sendiri. Seperti satu lembaga itu kadang satu tahun mereka bisa dapat 25 job. Artinya tanpa menunggu fasilitasi dari BPK atau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari IKN, mereka sudah memiliki apa ya, ekosistem sendiri yang membuat mereka bisa hidup. Jadi kalau di data kami itu hanya ada sekitar 6.000 di Samarinda. Tapi dari kenyataannya kan teras penuh, selalu banyak ada kegiatan. Kemudian juga dari festival-festival, belum lagi yang di sekolah-sekolah. Dan yang menarik lagi, setiap desa atau kelurahan, bahkan kecamatan, itu selalu mengadakan kegiatan, apakah ulang tahun organisasi, dan selalu teman-teman di komunitas itu dilibatkan. Jadi sebenarnya masalah pendataan, kita bisa mengatakan mungkin pendataan kita itu sebenarnya bukan menjadi salah satu tolak ukur, tapi yang melihat adalah daya tahan ekonomi mereka untuk tetap survive dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk tetap hidup dan berkegiatan. Makanya sebenarnya selain fasilitasi dari negara, kita dorong komunitas itu memiliki secara rutin kegiatan atau festival atau kalender,
2: kalender of event,
4: kalender event. Kalau itu misalnya dilakukan, maka kita akan melihat bagaimana multiplier effect dari kegiatan itu secara ekonomi. Dan kalau kita lihat di Samarinda ini, justru ketika banyak PHK, kemudian juga di ini, teman-teman di komunitas tetap berkegiatan. Itu artinya bahwa daya tahan, daya juang dari pelaku budaya itu justru resilient dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.
2: Tentunya tidak ingin juga di hal komunitas, sangga dan juga tari ini survive dalam hal swadaya. Tentunya bahwa pemerintah juga hadir tentunya Pak Babarlin ya di situ harusnya.
4: Iya, seperti yang sudah kami lakukan secara umum, kita memfasilitasi. Jadi kayak di Kota Samarinda itu rutin terjadi acara di tingkat desa. Jadi kadang kami itu kehabisan teman-teman untuk menjadi juri karena banyaknya kegiatan itu secara bersamaan. Kemudian juga kita melakukan semacam fasilitasi festival-festival. Okay. Sekarang bukan hanya festival budaya biasa, tapi juga sudah lebih ke anak-anak muda, ya seperti musik, seperti tarian, seperti teater. Itu Samarinda kalau menurut saya sudah mulai bergeliat lagi. Justru anak-anak muda itu sekarang menjadi semacam motornya. Di tingkat-tingkat kampus, berapa kali kami diundang di kampus itu sangat banyak. Dan fasilitasi yang kami berikan adalah kami menyediakan museum, rumah adat, dan tempat-tempat lain untuk menjadi latihan. Jadi kayak misalnya di rumah adat di jalan Kadi Uning, itu satu minggunya bisa sampai 20 kegiatan dari latihan-latihan. Okay. Belum lagi mungkin di taman budaya ya. Hmm. Nah, itu artinya tempat-tempat itu menjadi prioritas dari teman-teman untuk latihan. Karena di situ listrik, okay, air, ditanggung, dan fasilitas lain udah bebas, okay, udah free. Jadi mereka bisa gunakan sesuai dengan keinginan mereka.
2: Dan semaksimal mungkin tentunya di sana Pak. Kita ke apa namanya Dewan Budaya Nusantara Kalimantan Timur. Ini sebagai mungkin dari akar rumputnya Bu Nova. Ya. Kaitannya dengan pendataan juga. Tadi sempat disinggung Pak Balin, kawan-kawan komunitas itu tidak apa bahasanya melengkapi persyaratan untuk dalam hal menyokong dana. Nah, dari kacamata Bu Nova seperti apa nih dari kawan-kawan? Ya,
5: terima kasih Mas Rizky. Selamat pagi.
2: Pagi Bu.
5: Buat yang pendengar di Pro 1 RRI. Terima kasih Bu Tahari juga sama Pak Marlin. Mm-hmm. Kenapa beliau ini apa maestro ini dua-dua ini mm-hmm. saya datangkan sengaja saya ini adalah permintaan teman-teman seniman
2: okay.
5: Di Samarinda dan Kalimantan Timur. Mereka bilang begini, Bu Nova tolong dong hadirkan mm-hmm. Bu Tahari sama Pak Marlin. Okay. Karena apa? Karena kami mau mendengar sendiri bagaimana kami ini kayaknya lemah di bidang ini. Tapi kalau kami disosialisasikan mungkin akan bisa lebih tahu gitu. Jadi tadi betul yang dikatakan Bu Tahari sama Pak Marlin. Kalau kami mulai merangkul sanggar-sanggar dan komunitas pegiat seni, tokoh yang berniat dan mempunyai kemampuan untuk melestarikan budaya Kalimantan Timur, kearifan mm-hmm. lokal kita, mm-hmm. yaitu tiga pilar ya, pedalaman, pesisir, dan keraton. Itu kita sebagai di dewan itu adalah yang menginventarisir dalam artian begini, kita ngerangkul mereka dalam bentuk kalau kita pelatihan, kita buka link. Mereka daftar, kita akan tahu. Oh, ternyata untuk pelatihan saja tari, contohnya ya, atau tarsul atau teater gitu, itu mereka animonya sangat tinggi sekali. Nah, jadi berarti teman-teman kita ini yang seperti dikatakan sama Pak Barlin tadi, mereka tuh sudah punya basic yang kalaupun dia tidak lewat dinas, dia bisa mandiri. Karena mereka sudah punya kemampuan yang dia dapatkan dari pelatihan, dari FGD, dari sosialisasi, dari bintek, dari hal-hal yang memperkaya dari prestasi di bidang pelestarian warisan budaya.
2: Oke.
5: Nah, untuk itu mereka bilang lagi ke kita, kami kan yang mendengarkan akar rumput, karena kami akar rumput. Nah, mereka bilang begini, Bu Nova, kita mau tampil gimana? Nah, saya bikinkan lagi nih lomba. Kita bikin lagi lomba. Begitu lomba kita adakan tingkat anak-anak, tingkat remaja, dewasa, dan umum. Itu Mas, betul yang kata Bu Tahari sama Mbak sama Pak Barlin. Itu kita satu angkatan tuh 50. Jadi 150 peserta grup. Bayangin Mas, di teras Taman Budaya, di Gor Sempaja, di Gor Segiri, itu kita benar-benar yang ngelihatnya itu, wah, ini animo dan generasi kita benar-benar generasi muda yang mencintai budaya Kaltim terutama dan Nusantara. Okay. Nah, di situ saya menyarankan kepada mereka, alangkah baiknya teman-teman tuh membuat suatu kayak yuridis hukumnya lah gitu supaya ada ADART, ada tercatat yayasan, NGO gitu loh, supaya kita capek-capek latihan, terus kita perform di panggung, terus kita harus ada loh yang melindungi kita payungnya. Nah, itulah mungkin tiga rangkaian ini bisa nanti mereka kalau sudah berbentuk kan sanggar itu ada yang baru dibentuk, ada yang udah lama. Nah, mereka biar sama-sama mendapatkan informasi supaya mereka bisa ke Balai Lestari, bisa ke Dinas Kebudayaan, supaya karena ini mitra fasilitator kita. Kita enggak bisa berdiri sendiri loh mempromosikan budaya ini. Seperti saya contohnya. Betul yang tadi dikatakan narasumber yang saya cintai dan hormati ini di sebelah ini nih. Pak Barlin dan Bu Tahari. Saya contohnya kemarin tiba-tiba ada undangan itu yang Bu Tahari yang ke Spanyol Barcelona. saya bilang ke teman-teman, kalian siap nggak ini ke Barcelona? Itu padahal Januari loh undangannya, kita mau berangkat ini. Terus mereka bilang gini, anu bu, masalahnya kita nggak ada dana. Terus ke dinas lah nih ceritanya kan, ke dinas. Dinas bilang gini, maaf ya efisiensi. Itu jawaban yang sangat fenomenal lah di saat-saat kondisi ini. Tetapi kita sebagai pegiat seni, apalagi kita adalah seniman yang produktif, kita nggak bisa ngebiarin bahasanya maaf ya kita efisiensi, nggak bisa. Kalau yang namanya mandiri, kita jalan. Atau namanya pelestarian, kita jalan. Karena apa? Negara yang mengundang kita itu lewat seleksi loh. Okay. Bukan abal-abal. Dia lihat jepen kita 13 ragam gerak jepen kutai. Dia lihat tari enggang kita. Dia lihat tari topeng kita. Itu tiga kalau kita ngomong ke luar negeri. Kita kan punya IOF namanya, ada CIOF juga. Itu organisasi masyarakat budaya Eropa. Okay. Dunia. Nah, begitu dia telepon ke saya, dia bilang, Bu Nova, kami udah kirim 3 surat loh, satu ke gubernur, satu lagi ke dinas, satu lagi ke komunitas, tapi yang ada jawaban cuma komunitas. Ngerti gak maksudnya apa? Yang jawaban dari Pak Barlin tadi, bahwa kita itu ada tanggung jawabnya dengan pengundang kita. Saya udah undang kamu loh, kamu gak ngehargai kami. Orang luar negeri itu begitu loh bahasanya loh. Jangan sampai kita nolak sekali, besok gak diundang. Okay. Tahun depan kami gak diundang. Akhirnya apa yang harus kita jalankan? Kita mengadu nih ke Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan langsung bilang gini, ya, Bu Nova ini cakep nih, ambil. Paham gak saya? Saya bangga ya sama Pak Palizon ya. Maksudnya beliau itu dengan jajarannya melalui Bu Tari juga memberikan dukungan. Nah, kita tuh bikin proposal, kita bikin apa yang diminta sama kementerian. Akhirnya kita bisa berangkat. 25 orang loh kita berangkat. Itu. Nah, itu salah satu di mana betul bahwa kemandirian seniman, praktisi dan penari, mereka tuh sudah mendarah daging. Jadi kalau itu seandainya kita tidak ikut, risikonya ini. Nah, sementara pelestarian budaya itu ada di kita gitu. Kasihan. Nah, itu salah satu di mana terjawabnya tadi. Nah, makanya dengan kehadiran Bu Tari yang saya banggakan ini sama Pak Arlin. Itu saya bilang ke teman-teman itu, tolong ya. Kita ini latihan. Kita pelestarian. Warisan budaya bukan untuk disimpan di pustaka, tapi untuk kemajuan kalian ke depan. Jadi kalau kalian ke depannya bisa tarsul, bisa mamanda, bisa sandiwara kutai, bisa lagu daerah, bisa tari, itu aset kekayaan yang nilainya ekonomis. Saya bilang, oh gitu ya Bu. Ya. Nah, begitu saya, nih maaf ya izin ya. Sejak saya mempromosikan Kaltim di dunia internasional 1986, mulai zamannya Pak Ardan, sampai sekarang kurang lebih saya sudah yang 5 kali enggak usah dihitung ya, yang sekali aja deh. Okay. Misalnya ke Turki sekali, ke ini, padahal Turki tuh nah, ada 6 kali, 7 kali gitu kita bawa duta budaya. Itu 40 tahun, 5 Oktober besok itu 40 tahun, itu 58 negara sih kita sudah bawa Kaltim ini ke luar negeri. Mandiri dengan permintaan dari CSR dengan kementerian. Okay. Nah, jadi untuk yang Pak Barlin katakan tadi, kita mungkin waktu itu kita hitung ya, 3 kali kami disupport yang dari provinsi. Itu zamannya Pak Awang Faruk, zamannya Pak Isran, begitu loh. Ya, mereka rata-rata sih support kita, support, cuman tidak penuh, gitu loh. Karena ACC dari Pak Gubernur itu akan turun ke dinas. Dinas kan tidak ada posisinya. Okay. Apa dananya seperti itu. Jadi wajar aja kalau hati nurani akar rumput, saya mewakili bahwa memang di dinas perlu tolong deh di program kegiatannya update gitu loh. Update tuh maksudnya gini, kemauannya generasi muda tuh seperti ini dengan kondisi yang harus kita sesuaikan. Gak bisa kita, misalnya program kegiatan kita dulu tuh cuman festival tari A misalnya. Sementara sekarang orang folklore ke luar negeri. Jadi kita samakan. Jadi kita yang tadinya kegiatan kita setahun satu, mungkin sekarang setahun itu 4 kali. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Karena apa? Itu akan mengadil. Jadi adil untuk komunitas. taruhlah kita lomba. Lomba kita kan sekarang begini, lomba selesai. Padahal lomba mana nih nasionalnya? Bawa ke Jakarta. Mana nih internasional? Bawa ke Brunei. Kayak seperti itulah. Jadi ada keberlanjutan. Karena 10 pemajuan kebudayaan itu adalah keberlanjutan, inklusif dan harmonis. Nah, sekarang kita harmonisnya di mana? Kita tanda tanya. Inklusifnya di mana? Keberlanjutannya di mana? Jadi kita enggak bisa ya. Tidak ada orang yang saya lo udah pensiun dari budaya, enggak ada. Budaya adalah satu-satunya praktisi yang tidak bisa pensiun. Okay. Kita boleh aja pensiun pegawai negeri ya Pak ya, tapi budaya nggak ada. Okay. Jadi mungkin di sini kita bermitra dengan dinas terkait, akan mendengar suara akar rumput bahwa kita perlu tolong dirangkul, tolong diberikan kekuatan, tolong supaya apa ya, kan kadang-kadang sanggar tuh nggak pede gitu loh, nggak pede, betul yang tadi dikatakan, nggak pede gitu, aduh ngurus surat-surat saya nggak bisa. Terus mereka yang termarginal kan, misalnya yang kayak di kabupaten kota, mereka kan tidak banyak tahu tentang oh ya nanti lewat link nih, oh lewat barcode nih, mereka nggak itu. Jadi digitalnya masih yang ini, itu mungkin perlu kita garis bawahi, pendampingan itu penting.
2: Menjawab hal tersebut langsung saja ke Bu Lestari kaitannya dengan pendampingan.

0: efisiensi, tidak diperbolehkan untuk diefisiensikan. Jadi anggarannya masih sama dengan tahun kemarin, di mana yang lainnya ada pemotongan. Untuk fasilitasi terhadap komunitas ini kami tidak berkurang. Bahkan kami saat ini sedang membuka untuk fasilitasi tahap ketiga. Jadi adanya efisiensi di bidang lain, kemudian kami alokasikan untuk memberikan fasilitasi kepada komunitas maupun pelaku budaya. Mungkin nanti bisa mengakses IG-nya BB Kebudayaan Kaltim, ya, untuk bisa
1: disebut,
0: iya. Jadi pengumuman itu sudah kami share di Instagram dari BB _ Kebudayaan Kaltim, ya. Nah, itu para komunitas silahkan untuk bisa mengakses untuk tahap ketiga ini. Bagaimana sebetulnya kami bisa menjangkau seperti permasalahan yang ada tadi, bahwa administrasi menjadi kendala paling krusial di teman-teman. Kita memberikan fasilitasi bisa melalui komunitas yang ada syarat-syarat administrasinya, termasuk salah satunya yang agak rumit itu adalah mengurus akta, ya, mengurus legalitasnya. Di notaris itu, akta notarisnya. Kita juga memberikan fasilitasi itu kepada perseorangan yang tidak terikat dengan administrasi-administrasi terkait dengan akta notaris. Itu para pelaku budaya juga banyak yang mengakses hal tersebut gitu. Jadi salah satu cara sebetulnya untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala, bagaimana mereka bisa mengakses fasilitasi itu, ya, dengan melalui perseorangan. Nah, jadi silahkan yang masih terkendala untuk melakukan kegiatan mendapatkan fasilitasi bisa mengajukan melalui perseorangan. Kementerian Kebudayaan itu banyak memberikan fasilitasi sebetulnya. Jadi urusan pemasyhur kebudayaan tidak menjadi urusannya pemerintah saja untuk membiayai, tetapi juga swasta juga diwajibkan untuk membantu melakukan kegiatan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kita bisa berdialog dengan komunitas-komunitas ataupun dengan funding-funding lainnya, nah, itu bisa membuka peluang yang lebih besar lagi untuk melakukan kegiatan fasilitasi ini gitu. Jadi bagi kami terkait dengan kesempatan yang luar biasa seperti diceritakan oleh Ibu Nova kita ini, kesempatan untuk promosi keluar banyak, tetapi sebetulnya bagaimana pemerintah, kementerian selalu mendorong pemerintah daerah untuk bagaimana sebetulnya melakukan kolaborasi, baik mungkin pembiayaan atau apapun. Nah, ini yang menjadi masalah anggaran-anggaran itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nova tadi, disediakan tidak seperti untuk fasilitasi terhadap komunitas. Jadi pemerintah pusat sudah memberikan fasilitasi, nah pemerintah daerah sebaiknya juga memberikan fasilitasi juga terhadap para komunitas. CSR juga memberikan fasilitasi yang nantinya bisa dikomunikasikan untuk diatur lebih nyaman dan aman bagi para pelaku budaya untuk melakukan kegiatan itu, sehingga yang permasalahan yang disampaikan Bu Nova tadi, harmoni itu jadi ada, bahwa pemajuan kebudayaan bisa bersama-sama dilakukan untuk bagaimana Kaltim ini bisa berbicara tidak hanya di lokal saja, tetapi justru di nasional dan di dunia internasional. Sebagai endingnya apa sebetulnya? Memberikan rasa kebanggaan kepada generasi muda agar dia tidak meninggalkan budaya-budaya leluhurnya.
1: Dan jangan sampai di apa akuisisi negara lain bahkan. Nah, itu yang kita yang tidak inginkan, ya, tentunya.
0: Iya.
1: Kita juga ke undang pendengar ibu bapak sekalian di 0541734 95. Ini sudah ada bergabung dari masyarakat dari Kutai Barat, ini ada Bung Hanya. Selamat pagi, Bung Hanya.
2: Selamat pagi, Bang Rizky. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak narasumber. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini kalau pariwisata luar biasa, pesona alamnya maupun budaya. Nah, jadi kalau budaya kita ini seperti di daerah apa benua apa daerah Jempang itu berbeda dengan benua di apa daerah Jelau, apa daerah Sungai Pahu macam. Nah, itu cuman dulu itu kita ini sekarang ini budaya-budaya itu banyak ditinggal dulu. Nah, karena agama masuk macam, karena itu katanya berhala. Nah, tetapi sekarang ini saya lihat sudah mulai hidup kembali. Itu kami juga di Kutai Barat ini apa namanya acara-acara budaya itu tidak ada hari tanpa acara budaya.

0: Cuman sayang saya lihat budayanya ini ya dalam tanda kutip. Nah harusnya acara-acara ini kalau mau dikunjungi itu jangan bikin lama-lama, sesuai dengan durasi apa ketentuan adat. Nah baru kita promosi di apa namanya media sosial. Nah atau kerjasama dengan pihak pariwisata untuk mempromosikan apa jadwal acara. Nah tadi terkait sanggar-sanggar, saya lihat juga di Kabupaten Kutai Barat ini ramai anak-anak juga menari ya macam. Ya kita berharap seperti yang dilakukan di Pampang. Nah kalau di Pampang kan setiap ada acara di provinsi kan ada mereka menari ya, itu.
1: Selalu diundang.
0: Nah, iya gitu kita tidak usahlah berharap ke luar negeri, tetapi kalau bisa pemerintah itu ada acara-acara.
1: Kita pengen mengenalkan budaya kita di internasional nih Pak.
0: Iya. Nah terus di perusahaan-perusahaan itu juga kalau bisa diperkenalkan. Nah perusahaan-perusahaan itu kalau bikin ada acara ya acara-acara budaya lah. Artinya menari macam itu ya syukur-syukur mereka bisa bawa ke luar negeri kan itu cukup apa itu rezeki kita sudah luar biasa itu. Nah terus kami ini juga ibu bapak narasumber Bang Rizky Rijo. Nah Rijo itu kalau penyanyi Rijo itu bapak ibu mereka menyanyi Rijo itu lagu-lagu daerah itu mereka bisa beli mobil bu kena orang nyawer-nyawer. Nah masyarakat itu rame-rame orang menari sambil kasih uang macam. Pokoknya bu di Kutai Barat ini kalau kami ini bu tahan jual tanah kalau acara anak itu mau menikah bisa 3 hari 4 hari itu acara Rijo itu malam-malam itu. Nah jadi banyak saya lihat penyanyi-penyanyi Rijo yang dulu ya diremehkan ternyata bisa menjadi mata pencarian itu. Saya juga terima kasih ke RRI juga karena RRI ini luar biasa acara-acara budayanya itu. Waduh ada apa daerah-daerah apa suku-suku macam itu juga saya lihat luar biasa lah mereka memperkenalkan narasumber-narasumbernya walaupun nun jauh tapi mereka bisa bercerita tentang budaya-budaya apa daerah mereka itu. Pokoknya kalau pesan saya bu bapak jangan lupa lah bantu promosi pariwisata kami di Kabupaten Kutai Barat. Terus yang lebih penting juga karena kami di sini juga bisa naik pesawat Balikpapan ke Kubar, Samarinda Kubar sudah ada pesawat. Terus naik kapal, naik speed. Nah, cuman yang hancur lebur ini akses jalan daratnya. Yeah. Itu. Pokoknya kalau ibu datang ke sini kalau satu minggu saja sudah habis tempat wisata yang bisa dikunjungi. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Hanye.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya untuk Bu Hanye dari Kutai Barat. Ini penggiat atau pendengar setia kami juga konsen ya. Tadi menarik Rijok ya. Rijok itu kan semacam pertunjukan musik juga di Kutai Barat yang jadi nyanyian tarian yang memadukan lirik daerah tentunya. Banyak nyawer luar biasa ya di kearifan lokal ya budaya di sana. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu untuk Bu Lestari kaitannya di Kutai Barat kan kaya khas anak budaya di sana. Kaitannya juga bagaimana melihat balai sendiri melihat kekayaan budaya di sana dan juga memajukan daerah-daerah kita dalam hal budaya tentunya. Silakan Bu.
2: Iya. Saya melihat Kutai Barat itu mempunyai potensi yang luar biasa, Bapak pemirsa Pro 1 RRI Samarinda. Jadi dari Kutai Barat sendiri itu ada beberapa warisan budaya tak benda dari Kutai Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi salah satunya itu adalah wastra. Okay. Baik kriyong, terus kemudian sarut, kemudian doyo, kemudian doyo, ya. Tumpar, itu semuanya dari Kutai Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Belum lagi di sana mempunyai cagar budaya peringkat nasional yaitu Lamin Mancong. Okay. Kemudian ada juga cagar budaya Lamin, di sana ada dua lagi yaitu Lamin Tolan dan Lamin Eheng. Jadi ada tiga Lamin yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan ini merupakan potensi budaya yang luar biasa. Nah sebetulnya yang menjadi permasalahan kita adalah anak muda sekarang ini masih melaksanakan budaya itu tidak tuh. Jadi kalau kita berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 itu negara menjamin tuh masyarakatnya untuk melaksanakan budaya. Jadi negara sudah menjamin melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi masyarakatnya masih mau enggak melaksanakan. Oh. Nah, inilah yang menjadi concern dari Balai Pelestarian Kebudayaan bermitra dengan dinas-dinas yang ada di daerah yang membidangi kebudayaan untuk bagaimana sebetulnya menumbuhkan keinginan agar pelaksanaan kegiatan budaya itu terus berlangsung sampai ke anak cucunya. Jadi pola pewarisannya bagaimana itu? Sehingga budaya-budaya itu kalau misalnya budaya mau lestari, salah satunya kan harus dilaksanakan. Nah, seperti kemarin belum lama Bapak Dirjen P3K yaitu pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan itu membina salah satu desa Tanjung Isui dan menetapkan sebagai desa budaya yang tahun 2025 kemarin mendapatkan salah satu dari 5 desa budaya terbaik di Indonesia.
1: Okay.
2: Nah, itu Tanjung Isui. Nah, jadi di sana itu Tanjung Isui itu bagaimana hampir kita pinginnya seperti Pampang, mereka menjual paket-paket wisata yang berbasis budaya. Dan sudah dimulai, ini sekalian promosi. Jadi Kementerian Kebudayaan itu memberikan fasilitasi dengan memberikan pendampingan selama 3 tahun berturut-turut kepada Desa Tanjung Isi untuk nantinya tahun depan bisa secara mandiri memanfaatkan budayanya sebagai kunjungan atau destinasi wisata. Mereka menawarkan paket-paket misalnya terkait bagaimana mengenal doyo, terus kemudian menyulam doyo. Nah, ini seharusnya nanti bisa diadopsi oleh pemerintah daerah bagaimana dia akan memunculkan desa-desa budaya lagi yang secara mandiri nantinya bisa menghasilkan income dari budaya. Intinya kan bagaimana sebetulnya budaya itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya. Iya. Jadi Kutai Barat, selamat Pak Anyek, itu luar biasa kecintaan mereka terhadap budaya
1: mereka.
2: Dan tadi Ricok sudah bisa sudah jelas bahwa jelas. Bisa beli mobil.
1: Betul.
2: Dengan menjadi penyanyi Ricok. Ini kesempatan yang luar
1: sana, ya.
2: Nah, ini kesempatan yang luar biasa bahwa ekosistem sebenarnya sudah terbentuk, bahwa budaya adanya event, adanya orang jualan banyak, ada penyanyi yang semuanya bisa secara mandiri dilaksanakan oleh masyarakat Kutai Barat itu sendiri.
3: Nanti Ricok kita undang aja.
1: Nah, itu bisa.
2: Betul. Iya, bisa. Jadi, wabah-wabah ini nih, kalau
3: itu
2: saya melihatkan wabah-wabah Ricok. Bagaimana Ricok ternyata kok bisa menjadi sesuatu, ini kan kesenian tradisional.
1: Tuh.
2: Tapi kemudian bisa disukai dalam konteks kekinian. Nah, ini yang perlu dipelajari nanti untuk bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain.
1: Daya Benok dan Tunjung kalau Ricok kelihatannya.
2: Ya,
1: kalau di Samarinda sendiri Pak Barlin, bisa tidak? Nah, itu kan kalau di Barto di Jog lah, sama apa yang hasanah budaya yang bisa ditonjolkan lah untuk hasanah kita di luar.
4: Jadi Samarinda memiliki perbedaan mungkin ya sedikit karena kaum urban. Jadi memang yang dilestarikan itu Samarinda itu seperti apa ya? Seperti Indonesia mini. Jadi semua suku
1: heterogen,
4: banyak
1: ya.
4: Sehingga antara pendatang maupun dari penduduk aslinya itu semacam melting pot, saling berbaur. Nah, jadi malah di Samarinda itu bisa lebih apa ya, lebih meriah lagi daripada di daerah, karena di sini urbannya banyak, pekerjanya banyak. Jadi kalau ada festival-festival kebudayaan atau festival pariwisata itu tumpuk blok orang menunggu, termasuk seperti kayak kemarin ada karnaval ya, baik karnaval yang pembangunan maupun karnaval seperti kebudayaan itu tumpuk-tumpuk dan bisa mengumpulkan selain massa juga multiplier effect terhadap UMKM hidup di Samarinda. Justru malah event-event seperti itu yang dicari atau ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, itu artinya memang Samarinda pengembangannya akan memiliki road yang berbeda. Makanya di Samarinda sudah mulai kita dorong adanya desa-desa budaya yang terus melestarikan. Kalau perlu setiap minggu atau setiap bulan itu ada acara festival adatnya atau festival budayanya yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan ini kami melihat daerah-daerah seperti Lempake, kemudian Palaran, itu yang penduduknya dari suku-suku tertentu itu rutin untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Justru kayak dari 140 itu, 140 sanggar yang kami miliki, lebih banyak yang dari pendatang.
1: Okay.
4: Ya, seperti kayak Kuda Lumping itu ada sampai 20 sampai 30 komunitas. Dan itu mereka mendapatkan job itu setiap minggu tampil. Ada di Teras, ada di Robinson, ada nanti di SCP. Dan lain-lain, malah bisa sampai pribadi-pribadi orang kawin atau ada. Nah, itu artinya sudah menjadi ekosistem ya, kebutuhan. Sehingga kami mendorong bukan hanya desa, nantinya juga ada kampung-kampung. Makanya di Samarinda ada kampung Ketupat,
1: ya,
4: ada kampung Wadai, mm-hmm, ada kampung Amplang, oh, mungkin ada yang belum tahu, ada juga kampung Nasi Kuning, kampung Tahu. Mm-hmm. Nah ini kita dorong supaya tempat-tempat di kota Samarinda itu menjadi tempat yang menghidupkan kebudayaan sekaligus ekonomi kerakyatan. Nah kami juga mendorong seperti di sekolah, yang belum masuk dalam komunitas itu sudah masuk di kurikulum muatan lokal.
1: Oke.
4: Jadi Samarinda Mulok itu sudah ada perwali Mulok, itu ditetapkan lebih dari 24 jenis seni budaya dan bahasa daerah, bahasa Kutai ya, dan bahasa Kenyah yang sudah jalan. Itu di ada bukunya dan juga ada kombelnya, komunitas belajar. Jadi kombel-kombel itu seperti juga komunitas sains, matematika, mereka berkegiatan minimal satu atau dua kali dalam sebulan. Kegiatannya apa? Mereka berbagi bahan, mengajar kepada anak-anak, kemudian berbagi tips bagaimana membuat anak-anak kita tuh akan memiliki satu atau dua skill yang harus mereka kuasai. Jadi kita dorong, kalau dulu e-school yang paling populer itu olahraga,
1: okay,
4: science, gitu ya. Nah kita dorong ini masuk ke budaya. Jadi yang suka tari, yang suka jaranan, yang suka apa namanya itu menyanyi kutai dan apa segala itu menjadi e-school.
1: Sekolah dasar dan SMP, ya?
4: Sekolah dasar SMP.
1: Ya.
4: Nah kayak kemarin Sandima itu setelah ditetapkan sudah terbentuk puluhan sandima-sandima baru di sekolah menjadi e-school. Nah artinya apa? Ini merupakan bentuk
1: regenerasi.
4: Ketika nanti para seniman yang sudah senior ini sudah selesai, maka makin banyak lagi yang muncul. Dan tugas kami adalah memfasilitasi misalnya melakukan lomba sandima, lomba tari pesisir, lomba tari kreasi, lomba storytelling bahasa Kutai dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu juga sangat penting selain dari komunitas yang dewasa, karena anak-anak muda ini agak sedikit tertinggal ya terkait pembinaan kebudayaan. Masih ada prioritas seperti pembiayaan e-school itu dari sekolah hanya menyasar pada akademik
1: bahasa asing
4: serta juga olahraga. Nah kita dorong, sudah ada edaran yang kami lakukan kepada sekolah-sekolah untuk membentuk e-school berbasis itu, termasuk surat edaran seperti hari museum, hari kebudayaan, untuk menyelenggarakan event-event ya, yang ada lomba-lomba yang mendorong anak-anak itu untuk tampil. Karena itu nanti dihitung di IPK itu berapa persentase anak-anak usia 10 sampai yang dewasa untuk terlibat dalam kegiatan apa namanya kebudayaan. Nah jadi kita kalau secara masif melakukan pembinaan tidak hanya kepada komunitas tapi juga generasi muda, karena kami sadar Samarinda ini harus masuk ke sekolah sebagai second atau third layer dari generasi yang akan meneruskan
1: tadi.
4: Kalau anak mudanya sudah tidak peduli dengan itu, nah habis kita. Budaya luar itu akan menjadi semacam
1: ideologi baru masuk
4: terdistrap dari anak-anak muda. Jadi itu kesana kita arahnya. Ya.
1: Menarik perbincangan kisah apa ini. Ini harusnya 2 jam nih kita bicara terkait budaya ini, Bu.
3: 2 hari 2 malam.
1: Bu, yang dicemarkan Bu Rustari, Pak Balin, diplomasi budaya yang ingin diangkat di akar rumput kita, kira-kira apa yang bisa ditunjukkan kembali selain dari tari-tari yang diungkap di dunia internasional tadi, Bu? Silakan.
3: Iya. Jadi gini. Tadi sudah disinggung sama narasumber kita bahwa para praktisi itu adalah lahirnya dari sanggar. Jadi kalau kita misalnya sanggar itu seumur hidup. Jadi ilmu hidup kita itu di sanggar, komunitas, dari memang arus bawah. Nah, beda kalau orang yang kayak sekolah akademik. Mereka 4 tahun selesai, sarjana selesai. Mereka mau jadi guru tari, mau dosen, mau apapun itu memang sudah sudah pilihan kita. Tapi kalau orang yang di sanggar lahirnya, itu pasti dia akan konsen dengan empat tadi itu, yang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ada perlindungan, pemanfaatan, ada pembinaan, dan ada satu lagi pengembangan. Jadi ini ada contoh satu ya. Kalau kita di sanggar itu ada namanya grade A, grade B, grade C. Kalau dia baru grade A itu tiga dasar. Kedua ada terampil, ada mahir. Yang akan keluar itu adalah orang yang sudah di grade C, gitu loh. Kenapa? Karena pengembangan di situ. Jadi kita lihat dari undang-undang itu ada breakdownnya. Jadi kenapa mereka akan diikutkan putra-putri pariwisata ke Jakarta? Karena mereka sudah melewati dari mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, barulah dia diikutkan. Itu pengembangan. Jadi itulah gunanya.
1: Ada tahapannya.
3: Tahapannya ada. Jadi dalam hal ini saya boleh curhat sedikit Bu Tari sama Pak Barlin, bahwa sinergitas ini untuk kekayaan generasi muda, dia itu adalah agent. Agent culture. Jadi agent culture itu adalah dia berbicara bukan hanya gerakan tari, tapi makna tari apa sih, filosofi tari apa sih, ini sejarah tari ini apa. Karena kalau tidak ada kita memberi branding untuk literasinya. Di sini saya lihat ada literasi, saya bangga banget tuh. Mungkin nanti di tempat Bu Tari,
1: teras baca kamu sebutnya.
3: Bu Tari sama Pak Barli, ini paling penting ini. Perlu ada di mana, di situ ada kayak chip gitu. Kalau di kita tuh di Taman Mini, waktu saya kepala Taman Mini, ya Pak Anjungan Kaltim di Jakarta, itu kita ada semacam chip. Di situ kita buat di sana itu tari-tarian. Ada alat-alat kebudayaan, ya. Jadi begitu kita masukin barcode-nya, itu keluar. Nah gitu, mungkin literasi seperti itu mungkin perlu diperkenalkan ke generasi muda. Karena generasi muda ini aset kita. Nggak bisa kita bilang dia itu generasi muda kok belum ini ya. Karena dari kitanya harus nyontohin yang ini loh fasilitatornya ini. Ini fasilitasi kamu ya. Ini mediasi kamu. Ini inisiasi kamu. Nah ini promosi. Harus dibentang sama dia. Dia tinggal bisa pilih dia mau kemana jalannya. Kasih roadmapnya dia. Kalau roadmapnya jelas, dia bilang, wah kayaknya saya promosi nih, wah kayaknya saya nih harus nih memperkuat diri saya dengan diplomasi budaya. Kalau dia akan keluar, dia harus bahasa Inggris dong. Dia kalau di pelestarian budaya, dia harus belajar budaya dong. Nah itulah gunanya kemitraan-kemitraan ini. Betul yang kata Bu Tari sama Pak Barlin, itu dari sekarang ayolah kita, karena kita ini serambinya IKN loh. Sayang banget kalau nanti dari 34 provinsi masuk ke IKN, apalagi luar negeri, kita nih kayak nggak ada kok penonton gitu loh. Nggak ada gerakan apa nih anak muda kita. Nah dari sekarang nih anak muda, saya sih bercita-cita ya, apa sih namanya, gini loh, saya kan nyantriknya di Jawa, nyantri tarinya, nyantri. Saya salah satu anak buahnya Pak Bagong juga, dan saya ikut Guru Soekarno Putra juga yang sudah almarhum. Saya ikut Dini Nirto juga. Maksud saya adalah salah satu tempat yang kita kondisikan untuk anak muda, katakanlah bentuknya itu misalnya Center of the Young bla bla bla gitu, untuk mereka itu berkiprah di sana, talentnya itu keluar. Mau Tarsul, Sandiwara, Kutai, manuskrip, ada 10 itu, ada 10 di undang-undang pemajuan itu, kita bentang itu di sana dan kita rekrut mereka, rekrut antar usia kita rekrut, dan mereka bertemu di sana. Karena kalau kita hanya berbicara taman budaya, saya yang pernah di situ ya, kayaknya jauh. Untuk menjadikan center of the young, the promosi and the culture on folklore internasional, kita perlu kaderisasi. Kita bentuk itu, kita bersinergi antara sanggar, komunitas, dengan dinas, dengan badan, dengan provinsi. Betul kata Bu Tari, dengan CSR, itu jadi. Jadi tuh barang. Nah, jadi kita tinggal mau seperti Pak Hanya tadi kan, teman saya itu. beliau itu kan tokoh di Kubar itu. Nah, apa yang 10 kabupaten kota ada di satu tempat, di mana digodok di sana, jadilah prestasi-prestasi kaderisasi untuk penguatan kita menunggu Serambi ini. Nah, ternyata setelah kita buat seperti itu, kita mau tampilin apa aja, mau reguler, nasional, internasional, tinggal ambil. Karena sudah ada bahan mentahnya, udah ada bahan baku, udah ada, dan sudah kita poles. Karena satu tarian mas, tari enggang itu kan cuma tiga gerakan awal, ininya dasarnya kalau di pedalaman itu. Saya kan setiap mau membuat garapan, saya harus ke tokohnya dulu. Itu syaratnya supaya tokohnya itu tahu bahwa kita akan membuat tarian ini. Nah, dari tiga kita mau jadikan sembilan pengembangannya. Nah, itu kita izin dulu, Pak. Nanti ini tariknya Behuma ya, Pak. Nanti akan kita ganti dengan Behuma, akan meningkat menjadi dia akan membuat suatu kemasyarakatan, akan bergotong royong. Itu kan ada ceritanya. Nah, seperti itu juga. Itu akan tumbuh dan berkembang undang-undang yang nomor 5/2017 itu di satu tempat di mana itu kita khususkan untuk generasi muda. Karena kalau enggak ada itu, kita enggak ada benteng.
1: Oke.
3: Itu barangkali jadi sinergitas itulah yang akan bisa menghasilkan generasi muda yang bisa ke diplomasi budaya. Karena kita sudah mengglobal. Oke, itu barangkali.
1: Kan kita budaya kita sudah mengenal dunia, Ibu, kaitannya dengan dulu disebut ada Indonesiana, bahkan sekarang ada Indonesia Raya. Kaitannya dengan kalau Balai Lestari menjawantahkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu seperti apa? Harapannya mungkin di penghujung ini closing statement sekaligus, Bu Ursan, mohon maaf karena kaitan dengan durasi kami 1 jam. Merangkul, mendukung pelaku seni budaya, bahkan dari komunitas lagi. Bahkan tadi ada istilah baru, regenerasi yang culture dibahkan Bu Ursan, seperti apa dari Balai sendiri, Bu? Silakan.
5: Ya, jadi sebetulnya begini, kalau kita ngomongin tentang bagaimana sebetulnya memajukan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional, ada tiga poin penting, yaitu bagaimana sebetulnya SDM-nya, bagaimana sarana prasarannya, dan bagaimana fasilitasinya. Fasilitasi itu kan pendukungan ya, pendukungan itu bisa macam-macam, tapi bagaimana sebetulnya ruang-ruang publik itu bisa mudah diakses oleh para pelaku seni, kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari SDM seni tersebut atau SDM budaya tersebut. Itu jadi kalau ngomongin kebudayaan, ya kita dekat dengan IKN, jadi maka kompetensi terkait dengan pelaku budaya itu juga harus kita tingkatkan. Dan bagaimana sebetulnya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah maupun siapapun yang mempunyai anggaran itu untuk membantu mereka bisa secara mandiri nanti melaksanakan kebudayaan dan berimplikasi terhadap bagaimana budaya itu bisa berkontribusi secara ekonomi. Jadi sebetulnya terkait dengan yang disampaikan Ibu Nova tadi, Kementerian Kebudayaan itu sudah pernah melakukan kegiatan yang namanya manajemen talenta nasional bidang seni. Nah, itu sebetulnya kan program-program di tataran kementerian itu kan kebijakan-kebijakan atau contoh-contoh program yang sebetulnya nanti bisa diadopsi oleh pemerintah dan dilanjutkan pengennya. Karena kalau kementerian sendiri ada 33 provinsi, kemudian harus mencakup semua, itu tidak mungkin. Jadi memang harus bermitra dengan dinas. Mungkin program-program yang bagus seperti desa budaya, manajemen talenta nasional, dan program-program lainnya nanti bisa diadopsi untuk bagaimana memberikan kemandirian mereka melaksanakan budaya untuk bisa memberikan manfaat secara ekonomi. Jadi mari kita bersama-sama sebetulnya membentuk ekosistem budaya agar kebudayaan kita itu bisa berbicara dan memberikan manfaat ekonomi ujung-ujungnya ya. Kalau kita ngomongin tentang indeks pembangunan kebudayaan, itu nilai kita yang paling rendah itu memang yang pertama ada tiga, yaitu di ekonomi budaya, kemudian di warisan budaya, dan ekspresi budaya. Ekspresi budaya kaitannya dengan ruang publik, dan bagaimana kebudayaan itu bisa memberikan manfaat, bagaimana mereka bisa berkarya, berkreasi. Kemudian ekonominya, bagaimana kebudayaan bisa berkontribusi memberikan ekonomi penghasilan bagi para pelakunya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan warisan budaya, itu masih banyaknya warisan budaya kita yang belum istilahnya tanda kutip diakui oleh negara atau pemerintah. Jadi bagaimana sebetulnya warisan budaya, baik cagar budaya maupun warisan budaya tak benda itu bisa segera ditetapkan sebagai, ini kan membangkitkan kebanggaan kita ya, karena penetapan-penetapan itu ada konsekuensinya. Jadi bukan hanya sebesar sertifikat, tapi komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah
2: nasional atau negara untuk sama-sama membantu melestarikan kebudayaan itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk melakukan pemajuan kebudayaan dengan memberikan pemerintah porsinya sudah jelas, memberikan fasilitasi, dan para pelaku budaya ayo kita bisa bersama-sama mengakses fasilitasi yang ada dan harus bergandeng tangan untuk itu, pemerintah pusat, daerah, dan komunitas serta dunia swasta lainnya.
1: Dokter Balin, mohon izin mungkin dari closing statement-nya dalam mewadahi generasi muda tadi sudah disebutkan bahwa ada muatan lokal dari dinas kebudayaan juga. Mungkin menjawantahkan dari yang diinginkan dari akar rumput Bu Novita seperti apa?
4: Iya, jadi untuk Kota Samarinda insya Allah itu akan bisa lebih konkret lagi. Jadi tahun depan itu dinas kebudayaan akan bersinergi dengan pariwisata menjadi satu dinas. Jadi dari hulu yaitu pelestariannya, perlindungannya itu nyampe ke hilirnya, ke manfaat ekonomi yang tadi sudah disampaikan Bu Tari bahwa itu kekurangan kita, dampaknya terhadap ekonomi. Jadi budaya di Samarinda itu nanti akan menjadi pariwisatanya, akan dijadikan sumber pariwisata. Jadi ini suatu langkah konkret dari pemerintah Kota Samarinda, dan kita juga akan melakukan pengarsipan sejarah, cagar budaya, apresiasi seni dan lain sebagainya dalam bentuk barcode. Dan sekarang sudah kita lakukan di sekolah, yaitu adanya barcode di buku-buku. Jadi kalau buku-buku itu ada barcode-nya muncul seperti yang dibilang oleh Bu Nova, apa itu misalnya sejarah tarian, sejarah bahasa dan lain sebagainya, contoh kegiatannya. Nah, itu sudah kita berlakukan. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa ke depannya tempat-tempat publik seperti teras atau Citra Niaga dan lain sebagainya itu juga ada bisa diakses barcode-nya, sehingga dari situ ketika orang berada di tempat tersebut mereka bisa dapat informasi langsung secara digital ya, terkait dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Jadi itu secara konkret dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
1: Bu, sebagai gongnya di sore pagi ini, mungkin apa yang diinginkan dari akar rumput dalam hal kawan-kawan komunitas di bawah untuk para pemerintah pemangku kepentingan? Lalu seperti setiapnya di pagi ini.
3: Ya, terima kasih. Mungkin tadi udah kita ulas panjang lebar ya. Satu kata saja, karena pesona Kaltim di panggung dunia itu ditunggu oleh masyarakat dunia. Ayo generasi muda, isilah hidup Anda dengan sesuatu karya, karena akan diingat sepanjang masa.
1: Legacy. Luar biasa sekali tentunya, dan diplomasi dan sejatinya dimulai dari rumah tentunya, dan juga rumah kita sendiri di Kaltim tentunya. Dari sangsa kecil itulah kita bertumbuh, dan juga bagaimana dari muatan lokal yang dibutuhkan Pak Balin tadi, harapan juga para regenerasi kita dari budaya kita makin maju. Terima kasih Bu Lestari, terima kasih Pak Dr. Balin, dan juga terima kasih Bu Nova. Kaitannya mungkin kita nanti ke depan membahas yang lain hal untuk memajukan.
3: Sekali 3 bulan kita harus ketemu.
1: Nanti kita jadwalkan ya.
3: Iya, sampai impian dari generasi muda tercapai.
1: Itu dia, kok itu gongnya. Semoga diskusi kita nih para pendengar, harapannya juga tidak berhenti pada percakapan saja di udara, tapi juga mendorong bagi pemerintah, juga komunitas dan juga pendidikan bersama-sama menjaga serta mengembangkan budaya Kalimantan Timur. Akhir kata, saya Rizky dan juga Bu Nisa dan juga Ferdi undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Siva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan Dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bol,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlout,
2: pulpen,
3: vulpen,
2: salep,
3: zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
4: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Selamat siang pendengar RRI Bro 1 Samarinda. Saya Rati Herawan, temani Anda di hampir ya penghujung bulan September 2026. Apa kabar Anda yang hari ini sedang melanjutkan aktivitas? Kemarin hujan deras mengguyur di ibu kota Kalimantan Timur. Alhamdulillah ya, airnya turun hujan. Walaupun seperti biasa dampaknya untuk Samarinda, banjir. Ya, air mengenangi beberapa wilayah di ibu kota Kalimantan Timur. Terpantau kemarin di kawasan Juanda, di sekitar M. Yamin ya. Apakah juga ada di wilayah-wilayah lain? Belum terupdate untuk saya secara pribadi informasi tersebut. Semoga hujan yang turun nanti juga menjadi berkah, dan ini juga menjadi suasana yang berbeda. Ketika pagi tadi saya mulai membuka pintu dan jendela, udara segar menyeruak ya. Karena juga dari informasi dari BMKG Samarinda, pada pagi siang hari ini kualitas udara kategori sedang 55,4 mikrogram per meter kubik, dengan kualitas udara dapat diterima namun polusi mulai terasa. Pro 1, kan informasi dan inspirasi.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Room 1 RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 melanjutkan bersamaan kita di edisi hari ini bersama saya Rati Irawan. Untuk Anda berada dalam perjalanan, mudah-mudahan tetap lancar, tidak ada hambatan apapun, hingga saat ini juga masih terpantau lancar ya. Baik, informasi kembali kami hadirkan dari laman rri.co.id. Pemprov Kaltim buka akses Jalan Mahulu, perbaikan mencapai 20 km. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena memang selama ini akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang belum beraspal, tentunya menghambat pengiriman sembako serta kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat PUPR Pera Kaltim, Irham Syah, mengatakan penanganan jalan dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Wilayah 2 serta pemerintahan pusat melalui APBN. Dari total sekitar 163 km ruas Ujo Bilang hingga Tiong Ohang, hampir 20 km jalan di kawasan terdampak longsor telah ditangani. Namun, ia mengakui juga sempat ada kendala di kawasan Simpang Long Paka yang mengalami longsor sepanjang kurang lebih 24 km, namun perbaikan di kawasan tersebut harus berjalan sehingga bisa membuka kembali akses menuju wilayah pedalaman. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk mendukung pekerjaan di lapangan, pihaknya telah mengirimkan sejumlah alat berat dan kendaraan operasional. Peralatan tersebut terdiri atas 1 motor grader, 1 ekskavator, 1 alat pemadam, dan 2 drum truck.

0: Merdeka? Merdeka kenapa? Aku tahu. Kamu pasti ada janji sama yang lain kan, selain sama aku. Terus karena gak jadi malah perginya sama aku. Terus jadinya merdeka dari yang satunya, gitu kan?
1: Loh, bukan begitu. Maksudnya, udah pakai helmnya, jadi jalan gak?
0: Iya jadi, tapi maksudnya merdeka itu apa?
1: Jalanan kan lagi sepi nih, jadi kita merdeka, bisa ngebut di jalan.
0: Oh begitu, aku turun ya.
1: Loh kok turun sih? Aku salah ya? Kan jalan lagi sepi juga.
0: Ya iyalah salah. Kamu emang gak tahu kecelakaan itu rentan terjadi justru saat jalanan sepi. Kayak kamu bilang tadi, mumpung sepi malah mau ngebut.
1: Oh gitu ya. Aku gak tahu.
0: Masa kayak gitu aja gak tahu?
1: Iya. Salah lagi.
2: Wah, cuaca yang pas untuk berenang nih. Pantai, aku datang.

plastik mengalir ke laut setiap tahunnya. Partikel sampah plastik tidak hanya berdampak buruk bagi biota laut, tapi juga manusia. Akankah kita mewariskan sampah pada anak cucu kita?

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1, kali ini kabar baru terkait masa antrian haji, karena pemerintah menyebut masa tunggu keberangkatan jamaah secara faktual kini rata-rata 14 tahun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi terhadap jutaan data jemaah. Bagi calon jemaah haji di Kalimantan Timur, kabar ini memunculkan harapan sekaligus pertanyaan, apakah memang perubahan tersebut benar-benar terasa di daerah? Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah sebelumnya menghadapi antrian yang bahkan mencapai 49 tahun. Melalui perubahan formula, masa tunggu secara administratif kemudian turun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun pemerintah menilai angka itu masih terlalu panjang sehingga dilakukan pembenahan kembali terhadap basis data jamaah. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, hasil validasi tersebut kemudian mengubah gambaran antrean secara faktual. Dan menurut Dhanil, setelah dihitung antrean haji pada tahun ini yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Ia menambahkan, Presiden meminta Kementerian Haji dan Umroh terus mencari formula untuk memperpendek antrean keberangkatan jemaah.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalihkan 15 miliar anggaran subsidi biaya administrasi kredit kepemilikan rumah atau KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR untuk memperluas program rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH pada 2026. Kebijakan tersebut membuat target perbaikan rumah meningkat dari semula 11 unit menjadi sekitar 500 unit untuk tahun ini. Pendengar Pro 1, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat PUPR Pera Kaltim Ilham Syah mengatakan anggaran awal sebesar 20 miliar rupiah yang direncanakan untuk membantu biaya administrasi kepemilikan 2000 unit rumah MBR kini disesuaikan menjadi 5 miliar, sementara 15 miliar lainnya dialihkan untuk memperbesar alokasi rehabilitasi RTLH. Selengkapnya bisa Anda baca informasi ini di laman rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Pendengar, memasuki usia ke-11 tahun, gerakan memungut selai sampah Sungai Karangmumus GMSSSKM terus mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian sungai melalui aksi memungut sampah dan fundraise paddleboard mengusung tema Bersama Kita Jaga Sungai, Kita Berjaya. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran masyarakat menjaga sungai sebagai ekosistem dan habitat, sebagaimana disampaikan penggerak GMSS SKM Misman dan Bahtiar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengapresiasi konsistensi GMSS SKM selama 11 tahun dalam menjaga kebersihan sungai. Ia berharap gerakan tersebut terus melibatkan masyarakat sekitar Sungai Karangmumus dan melahirkan generasi penerus yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.
0: Lintas Informasi.
2: Literasi Digital.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 di era media sosial, di era digital. Kadang begitu mudahnya ya data atau privasi pribadi kita sharing, dan kita tak jarang juga baru menyadari belakangan. Saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Bagaimana tips aman berinternet untuk melindungi data pribadi hingga pukul 12 Indonesia Tengah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, internet sudah menjadi bagian keseharian ya, bekerja, beraktivitas, belajar, berkomunikasi, hingga bertransaksi, ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat melalui koneksi internet. Nah, kemudian ini memungkinkan masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas digital dengan lebih efisien. Namun, pendengar Pro 1 tetap harus perlu diwaspadai terhadap risiko dari kejahatan cyber. Kejahatan tersebut bisa berupa phishing, malware, hingga penipuan online. Agar terhindar dari kejahatan cyber, penting mengetahui cara melindungi data pribadi. Ada beberapa tips pendengar Pro 1 Samarinda untuk mengetahuinya. Kami hadirkan informasi ini ke ruang dengar Anda. Yang pertama adalah verifikasi sumber informasi. Nah, di era digital ini, informasi dapat dengan mudah tersebar luas ke dalam waktu yang sangat singkat. Semua informasi bisa didapatkan di internet, namun tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi valid, sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Untuk itu, selalu pastikan sumber informasi berasal dari situs atau media terpercaya seperti lembaga pendidikan, website resmi pemerintah, organisasi internasional, atau media massa yang sudah terverifikasi. Selain itu, sebaiknya untuk tidak langsung memberikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, menjaga data privasi. Ini penting ya pendengar Pro 1 karena menjadi salah satu aset yang sangat sensitif dan juga berharga. Informasi seperti nomor KTP, alamat rumah, nomor telepon, hingga data perbankan ini bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Nah, sebaiknya hindari memberikan informasi pribadi secara terbuka di media sosial. Berhati-hati dalam mengisi formulir online dan pastikan platform yang digunakan memiliki sistem keamanan yang baik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan

0: menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Cara lain untuk tetap aman berinternet dan melindungi data pribadi berikutnya adalah gunakan password yang kuat dan berbeda. Ya, password berfungsi sebagai lapisan perlindungan utama untuk setiap akun yang dimiliki. Menggunakan password yang lemah atau sama untuk semua akun dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Lebih baik untuk membuat password dengan kombinasi huruf besar dan angka kecil dan simbol untuk membuat password yang lebih kuat dan sulit ditebak. Lalu hindari penggunaan informasi pribadi sebagai password. Dan yang berikutnya pendengar, waspadai phishing dan penipuan online. Phishing merupakan salah satu metode penipuan yang sering digunakan untuk mencuri data pribadi pengguna internet. Biasanya pelaku akan menyamar sebagai pihak resmi untuk mendapatkan informasi sensitif. Beberapa ciri yang perlu diwaspadai: tautan atau link yang mencurigakan, email atau pesan dengan bahasa yang tidak profesional, permintaan data pribadi atau kode OTP. Jadi apabila Anda mendapatkan tautan, pesan, atau permintaan data pribadi yang mencurigakan, hindari hal tersebut karena ini adalah ciri-ciri phishing. Pastikan untuk cek kebenarannya dan tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak yang mencurigakan.

0: Baru juga jam berapa?
1: Ini sudah hampir jam 1.
0: Ih, belum juga jam 2.
1: Jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
0: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
1: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Murid.
4: Iya, guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiyaa!

Pendengar, sudahkah Anda mendengar tips yang satu ini supaya terhindar ya untuk atau tetap aman berinternet untuk melindungi data pribadi? Karena kadangkala Wi-Fi ini saat menarik perhatian kita semua untuk menghemat data pribadi. Padahal ternyata data seluler pribadi maksudnya ya. Padahal ternyata disarankan untuk menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk aktivitas penting. Nah, penggunaan Wi-Fi publik ini untuk memberikan kemudahan ya memang untuk akses internet di berbagai tempat umum. Namun, jaringan ini seringkali tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, sehingga rentan terhadap penyadapan data. Karenanya, hindari login ke akun penting saat menggunakan Wi-Fi publik. Hindari mengakses informasi sensitif seperti aplikasi mobile banking atau membuka akun pengaturan media sosial. Berikutnya, gunakan VPN untuk keamanan tambahan. VPN atau Virtual Private Network merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan saat berinternet. Teknologi ini bekerja dengan mengenkripsikan koneksi sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih sulit untuk diakses oleh pihak lain. VPN akan melindungi data dari potensi penyadapan, menjaga privasi selama pengguna mengakses internet, dan memberikan perlindungan tambahan saat menggunakan Wi-Fi publik.

0: kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya adalah rutin update perangkat dan aplikasi. Melakukan pembaruan pada perangkat dan aplikasi tidak hanya memberikan fitur terbaru, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki celah keamanan yang ada. Pastikan untuk selalu menggunakan versi terbaru dari aplikasi, mengaktifkan fitur pembaruan otomatis, dan tidak menunda update yang tersedia. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hindari mengakses website berbahaya, karena tidak semua website di internet aman untuk diakses. Beberapa situs dapat mengandung malware atau virus yang dapat membahayakan perangkat dan mencuri data pengguna. Untuk mencegah hal tersebut, perhatikan alamat URL dengan teliti, hindari mengunjungi situs yang mencurigakan atau ilegal, dan gunakan browser yang memiliki fitur perlindungan keamanan. Peringat Pro 1 RRI Samarinda, backup data secara berkala, ini melakukan backup rutin merupakan langkah penting yang untuk menghindari kehilangan data akibat serangan virus atau gangguan sistem penggunaan. Maksud kami, pengguna atau Anda dapat menyimpan data di layanan cloud storage menggunakan perangkat penyimpan eksternal dan melakukan backup secara berkala. Dengan ini, pengguna dapat meminimalisir risiko kehilangan data berharga. Gunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Karena itu dah, pendengar Pro 1 Samarinda, selain aspek teknis, merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Menggunakan internet secara bijak dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman. Tuliskan bahasa yang baik ketika berkomentar. Pastikan untuk tidak menyebarkan informasi merugikan orang lain. Hindari tindakan cyberbullying dan gunakan internet dengan bijak. Demikian pendengar informasi di siang hari ini. Pukul 12 nanti kami akan sampaikan warta berita olahraga dari Pro 3.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Dua
1: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke...
1: Dengar kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan

Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Kita ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Informasi seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website Transmission Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain

0: sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
1: The most important thing for us in Levante in

0: yang sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
1: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
0: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Ilai Rosario. Ia

0: startup saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Unión Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di suasana siang hari yang masih nampak mendung atau berkabut ya di luar sana. Walaupun hujan sudah mulai turun, kualitas udara juga sudah mulai membaik. Siang hari ini di 38,4 mikrogram per meter kubik, kualitas udara sedang, yang artinya kualitas udara dapat diterima namun polusi masih terasa. Ya, untuk Anda yang berada di luar ruangan, yang masih beraktivitas luar ruangan, tetap lindungi diri. Tentunya masih perlukah menggunakan masker? Rasanya masih ya, selama kita belum dalam kondisi yang normal. Selamat menikmati siang ini dengan beristirahat dengan santap siang barangkali, sambil kami dedikan lagu-lagu pilihan dan informasi dari dunia hiburan untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda di hari Minggu kemarin 27 September ini baru saja diresmikan Museum Bing Slamet yang memiliki sejumlah area menarik yang dapat dikunjungi masyarakat. Pada saat tersebut ada anak Bing Slamet, Adi Bing Slamet, yang mengatakan bahwa salah satu lokasi menarik berada di bagian belakang museum. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut mampu menawarkan pengalaman interaktif pengunjung. Pengunjung dapat menirukan berbagai ekspresi Bing Slamet melalui foto yang tersedia di area tersebut sambil bercermin. Pendengar Pro 1 R Samarinda, selain spot foto, museum menampilkan etalase berisi pakaian Bing Slamet yang pernah digunakan sepanjang perjalanan karirnya sebagai seniman. Pengunjung juga dapat melihat tas kerja dan paspor milik Bing Slamet yang menjadi bagian dari koleksi museum tersebut sebagai koleksi utama. Museum ini juga memang menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 50-an hingga 70-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas sekaligus aktor yang memberi warna bagi dunia hiburan Indonesia. Informasi ini pendengar kami sampaikan dari laman rri.co.id.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Halah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
6: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
5: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
6: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
7: Iya, gak bakal ngaruh kali.
8: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
6: Wih, gila. Boros banget kita ya.
7: Abisin ah, sayang airnya.
8: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.
9: Pro 1 FM.
10: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Madonna tampil sebagai pembuka MTV Video Music Awards WMA 2026. Penampilan tersebut menandai kembalinya Madonna ke panggung WMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun. WMA 2026 sudah berlangsung mendengar pada 27 September lalu di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat, di mana ajang tersebut menjadi ajang yang juga disiarkan bersamaan melalui CBS dan Paramount. Madonna terakhir kali tampil langsung di WMA 2020, maksud kami di 2003. Saat itu ia berbagi panggung dengan Christina Aguilera dan juga Britney Spears dalam penampilan yang kemudian menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah WMA. Ketiganya membawakan sejumlah lagu termasuk Like a Virgin dan Hollywood. Penampilan tersebut menjadi sorotan setelah Madonna mencium Christina Aguilera dan Britney Spears di atas panggung. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan di 2026 Madonna kembali mendapat perhatian besar di dunia musik pop melalui album terbarunya Convention 2. Album tersebut membuat Madonna menjadi artis dengan jumlah nominasi VMA terbanyak, yakni 11 nominasi, di mana Taylor Swift berada di urutan berikutnya dengan 9 nominasi. Sementara itu Ariana Grande dan Sabrina Carpenter masing-masing memperoleh 7 nominasi. Sepanjang karirnya Madonna telah memenangkan VMA sebanyak 19 kali.

0: ya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
2: Ibu ini, coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
3: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
2: Ibu ini, ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
3: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
2: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
4: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.

0: 1.1.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pro 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang berpeluang beralih status menjadi PNS tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati menyebut perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan P3K menjadi PNS memiliki mekanisme berbeda. Wiwi mendorong sekitar 19.572 guru P3K di Kaltim, termasuk 667 P3K paruh waktu, untuk mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi pemerintah. Proses perubahan status menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1.
1: Samarinda siang ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, tahukah Anda ada 1.300 spesies ikan air tawar di Indonesia, dan ini menjadi potensi besar bagi industri. Kekayaan tersebut mencakup berbagai kelompok ikan yang dikenal di pasar seperti arwana, rainbow fish, ada rasbora, ada wild betta, dan ada botia. Kepala, maksud kami peneliti Pusat Riset Budidaya Air Tawar PRBAT, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Eni Kusrini mengatakan keragaman tersebut dapat menjadi modal genetik untuk mengembangkan ikan hias Indonesia melalui penelitian dan juga pemuliaan. Pendengar Pro 1, menurut Eni, biodiversitas ikan air tawar tidak hanya memiliki nilai ekologis, keragaman spesies juga penyediaan sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan varietas ikan. Dijelaskannya bahwa biodiversitas dapat berfungsi sebagai bank gen alami yang menyediakan berbagai alel atau variasi gen yang dibutuhkan dalam program pemuliaan. Melalui penelitian, karakter tertentu yang diinginkan dapat dipelajari dan dikembangkan untuk menghasilkan ikan dengan sifat yang lebih sesuai untuk kebutuhan budidaya maupun besar. Maksud kami, kebutuhan budidaya maupun pasar. Namun sebagian ikan hias Indonesia ini masih diperoleh melalui eksploitasi dari alam untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Kondisi ini membuat pengembangan budidaya melalui domestikasi menjadi penting. Good news from Indonesia, informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wah, tahu.

Michael Jackson sudah hadir ke ruang dengar kita semua, pendengar dengan Human Nature sudah temani kita saat ini di 20 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jamur, siapa yang tidak kenal jenis tanaman yang satu ini? Bahkan juga ada di antaranya menjadi bahan pangan yang mudah diolah, mulai dari jamur tiram hingga jamur kuping. Namun pemanfaatan jamur sebagai pangan ternyata baru mencakup sebagian kecil dari keragaman jenis jamur yang ada di dunia. Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Iwan Saskiawan menyebut, hanya kurang dari 10% dari sekitar 10.000 jenis jamur yang diketahui dapat dikonsumsi. Disampaikan pada pertengahan September lalu dalam kelas preset BRIN di kawasan Sains dan Teknologi KST Cibinong, angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang penelitian yang luas untuk mengenali jenis jamur, kandungan nutrisinya, serta kemungkinan pemanfaatannya. Terlebih, di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan beragam jenis jamur yang tumbuh di ekosistem daratan. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, salah satu jenis jamur yang telah lama dibudidayakan di Indonesia adalah jamur tiram. Jamur ini mengandung protein 19-30% dan karbohidrat sekitar 50-60%, disertai asam amino, vitamin B dan C, serta berbagai mineral seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, sulfur, dan juga seng.

0: Hehehe. Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: Tara! Wah, kembangannya banyak!
5: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
4: Benar, Pak!
5: Iya, kubangan air di tempat ini

0: Nih. Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
1: Pro 1 FM.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar perayaan adat Erau, perayaan Erau Adat Kutai 2026 yang baru saja berakhir di Minggu 27 September lalu mencatat lonjakan kunjungan masyarakat. Selama rangkaian kegiatan yang berlangsung selama sepekan, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 700 ribu orang. Angka tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikpud Kukar, Heriansyah, dalam momentum puncak ritual Erau di Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta di Pura pada minggu lalu. Heriansyah mengatakan angka kunjungan ini merupakan hasil estimasi yang diperoleh dari berbagai sumber informasi selama kegiatan Erau berlangsung. Jumlah tersebut sekaligus menunjukkan capaian yang cukup jauh dibandingkan proyeksi awal penyelenggaraan. Pada pelaksanaan tahun ini, target kunjungan sebelumnya dipatok sekitar 40 ribu orang. Menurutnya, besarnya jumlah masyarakat yang datang memperlihatkan Erau masih memiliki daya tarik kuat. Pengunjung tidak hanya berasal dari Kukar, tetapi juga datang dari sejumlah daerah untuk menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan adat dan budaya. Di sisi lain, Erau 2026 juga memperoleh pengakuan dalam penyelenggaraan event tingkat nasional. Riansa menyebut, Erau Adat Kutai tahun ini berhasil masuk dalam daftar 100 event terbaik nasional. Ia menjelaskan proses tersebut bermula dari 3.000 event yang mendaftarkan diri di tingkat nasional. Setelah melalui tahap kurasi yang melibatkan para pakar, sebanyak 623 event masuk dalam proses penilaian. Dari proses tersebut, kemudian ditetapkan 125 event nasional terbaik yang selanjutnya menjadi dasar pemilihan event yang masuk dalam 100 event terbaik, di mana Erau Adat Kutai menjadi salah satu di antaranya. Dari laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Satu Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar tradisi santap bersama masyarakat Kutai Beseprah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Pengakuan nasional ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian tradisi leluhur Kutai Kartanegara. Informasi penetapan tersebut disampaikan oleh kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura, Dr. Aji Kamar Hakim, dalam siaran dialog Pantas Kutai yang disiarkan RRI pada pertengahan September lalu. Menurut Aji Kamara, penetapan status WBTB bukan sekedar gelar seremonial, melainkan menjadi momentum yang penting untuk mengembalikan kesadaran kolektif warga akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Beseprah. Ditambahkannya bahwa di tengah modernisasi, tradisi makan lesehan yang beralaskan kain ini menawarkan pengalaman sosial yang khas dan tidak dapat digantikan oleh tata cara makan modern. Demikian pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Ayo, ayo, kita mulai ya.
2: Siap.
3: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
4: Stop, stop, stop. Apa-apaan kalian ini?
1: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
5: Ya, sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
4: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
5: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
4: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
1: Ya, gak apa-apa kali. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
4: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
1: Hah? Iya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
6: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
7: Pro 1 RRI Samarinda.
8: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hingga di sini saya Rati Ron temani Anda, sudah hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda dan sudah temani sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda semua di edisi jelang bulan September 2026 ini. Tetap jaga kesehatan. Pro 1 kan informasi dan inspirasi akan sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: sebentar lagi selesai nah. Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku tak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa, 29 September 2026.
2: Kita alokasikan menjadi 5 miliar, yang 15-nya kita alokasikan dengan untuk rumah tidak layak huni.
3: Saya juga belum mengetahui persis kondisinya, tapi yang pasti kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Kalimantan Timur mengalihkan anggaran subsidi administrasi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 15 miliar rupiah untuk memperluas program bedah rumah pada 2026. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalihkan 15 miliar rupiah anggaran subsidi biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperluas program bedah rumah pada 2026. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Irham Syah menjelaskan, dengan pengalihan anggaran ini, membuat target perbaikan rumah meningkat dari semula 11 unit menjadi sekitar 500 unit untuk tahun ini. Hal itu pun membuat rehabilitasi rumah tak layak huni menjadi program prioritas Pemprov Kaltim pada 2026.
2: Ada revisi terkait dengan pengalokasian yang semula kita alokasikan untuk 20 miliar itu untuk 2000 unit ya pegratis kepemilikan biaya administrasi perumahan ini, tetapi kita alokasikan menjadi 5 miliar yang 15-nya kita alokasikan dengan untuk rumah tidak layak huni.
5: Satu rumah. Untuk rumah tidak layak huni
2: 25 juta.
4: Menurut Irham Syah, perbaikan tidak harus dilakukan terhadap seluruh bagian rumah, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima. Komponen yang dapat diperbaiki meliputi atap, dinding, lantai, hingga sanitasi. Program rehabilitasi ini dialokasikan untuk seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Namun saat ini, Samarinda dan Balikpapan menjadi wilayah dengan kebutuhan relatif besar karena jumlah penduduknya yang lebih banyak. Meski demikian, Irham Syah mengungkapkan jumlah penerima bantuan rehabilitasi RTLH bervariasi sesuai kebutuhan serta usulan pemerintah daerah. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, ia menjelaskan pengusulan dapat dilakukan melalui RT dan RW, kemudian diteruskan untuk diverifikasi oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas terkait. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Kita simak laporannya.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bakal mengumpulkan pihak terkait untuk mendalami dugaan kawat medis tertinggal di saluran jantung pasien pasca operasi di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kasus yang terjadi pada Februari 2026 itu kini menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak yang baru dilantik pada rotasi dan penyegaran pada pelantikan yang dilakukan Gubernur Kaltim di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Andi Muhammad Ishak menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan menggali persoalan untuk mengetahui penyebab serta mencari solusi tercepatnya. Andi mengatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum mengetahui secara persis kondisi dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk memperjelas tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menambahkan, sejumlah upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan, sehingga pihaknya akan mengawal proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang belum tuntas. Di sisi lain, ia meminta dukungan semua pihak, terutama media, agar proses penanganan berjalan dengan tenang dan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan untuk bekerja.
3: Saya juga belum mengetahui persis kondisinya, tapi yang pasti kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada. Nah, kira-kira apa menjadi penyebab dari Solo, kami juga akan mencari solusi tercepat lah yang bisa dilakukan. Tapi apapun itu, yang pasti kan jalan keluar yang terkait dengan persoalan kemarin kan sudah dilakukan, sudah diupayakan. Ya, tinggal memang nunggu waktu. Nah, tentunya kami akan terus mengawal hal-hal yang sudah dalam tracknya, mungkin kami tetap kawal. Nah, yang belum mungkin kami, ya mungkin perlu kami konsolidasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini. Nah, kita mudah-mudahan juga teman-teman media bisa kerjasama untuk juga menjaga ketentraman, ya, keharmonisan, supaya berilah kami juga ruang waktu untuk terus bekerja dulu. Karena terus terang, saya juga ya dalam 3 bulan, sisa 3 bulan ini juga waktu yang cukup singkat untuk bisa membenahi semua, ya. Kami paling tidak kami berupaya semaksimal mungkin. Dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama dari media untuk menjaga juga kenangan, dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dengan tentunya dukungan dari semua pihak.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Malat Isap menyebut, sisa waktu 3 bulan ke depan menjadi tantangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan di Kalimantan Timur, namun pihaknya berkomitmen berupaya semaksimal mungkin dengan dukungan semua pihak. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur. Masuki September 2026, luas lahan yang terbakar tercatat meningkat cukup signifikan. Kita simak laporannya.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur mencatat luas lahan yang terbakar sepanjang September 2026 mencapai 2.505 hektar. Angka tersebut tercatat hanya dalam kurun waktu 21 hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan September menjadi fase krusial karena potensi peningkatan kasus karhutla lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, terutama bulan Agustus. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, sejak Januari hingga 21 September 2026, telah terjadi 1.470 kejadian kebakaran. Total luas lahan yang terbakar mencapai 6.333 hektar. Sementara itu, hingga akhir Agustus, luas lahan terbakar tercatat 3.828 hektar. Untuk mengendalikan kebakaran, Satuan Tugas Gabungan Darat dan Udara terus dikerahkan. Operasi pemadaman juga melibatkan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
8: Bantuan operasi modifikasi cuaca di dua tempat, di EKN dan di Brau, dilanjutkan lagi dengan operasi modifikasi cuaca di Samarinda, dilakukan dua tahap. Waterbombing itu untuk area IKN, kemudian Samarinda itu sampai dengan hari ini masih bantuan peralatan penanganan darat untuk provinsi dan 5 kabupaten kota.
7: Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara. Tim gabungan masih melakukan pemadaman terhadap titik api yang tersisa. BPBD Kalimantan Timur mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di kawasan yang rawan karhutla. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Kekeringan menjadi ujian bagi keberlanjutan kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kebutuhan pertanian di musim kemarau. OIKN mengandalkan konsep Pond City, konservasi daerah aliran sungai, saat penambahan embung untuk menjaga cadangan air jangka panjang. Berikut laporannya.
6: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu, pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali, termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKN mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
9: untuk keperluan rumah tangga gitu ya, atau kayak mencuci atau apa yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air cuci piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita memang kota yang didesain sebagai spawn city. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
6: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN. Karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
10: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Gagal, bahkan sebelum panen udah gagal. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ya, kita mengembangkan embung kan dia. Embung di KIPP ini sekarang itu jumlahnya sudah 24 embung, dan tahun ini akan dibangun lagi embung-embung baru, mungkin sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memanen air sebetulnya. Jadi embung itu tidak hanya berfungsi sebagai entasan banjir gitu ya, tapi juga dia berfungsi untuk menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, dan juga tentu menjadi tempat penampungan air dan juga untuk budidaya perikanan.
6: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan, sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai spawn city pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah didorong menerapkan strategi dengan biaya efisien. Berikut laporannya.
11: Keterbatasan anggaran tidak hanya menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah didorong menerapkan strategi dengan biaya efisien, namun tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur, Nina Dewi, mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan perekonomian daerah. Menurut Nina, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Sektor ini juga dapat membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat produk lokal, serta mendorong kreativitas masyarakat.
12: Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja semakin efektif, inovatif, dan kolaboratif. Efisiensi bukan sekedar mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap sumber daya yang kita miliki mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan dengan mengoptimalkan keunikan lokal masing-masing, kemudian kreativitas masyarakatnya, kemudian teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, kemudian komunitas, akademisi, media, dan masyarakat mungkin, dan lain-lainnya.
11: Nina menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keunikan lokal, kreativitas masyarakat, teknologi, serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, UMKM, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui sharing session, ASN juga didorong tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi berperan sebagai penggerak ekosistem. Strategi low budget high impact diharapkan dapat diterapkan melalui alternatif pembiayaan dan kemitraan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan promosi dan akses pasar. Arya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Keterbatasan akses pendidikan formal di bidang seni dan budaya membuat generasi muda kini banyak memilih belajar secara otodidak. Sanggar dan komunitas budaya dinilai menjadi alternatif untuk mengembangkan keterampilan seni. Berikut laporannya.
13: Ketua Harian Dewan Kebudayaan Nusantara Kalimantan Timur, Novarita, menyoroti generasi muda yang belajar seni secara otodidak. Novarita menegaskan, perkembangan teknologi dan keterbatasan akses pendidikan formal membuat sebagian anak muda memilih belajar seni dan budaya secara mandiri. Menurutnya, jalur akademik memang menjadi salah satu tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan dari para pengajar dan dosen. Namun, kesempatan untuk menempuh pendidikan formal di bidang seni dan budaya masih terbatas.
14: Nah, kalau di akademik itu, anak-anak muda itu mendapatkan ilmunya dari para pengajarnya, para dosennya. Dan kalau anak muda sekarang lebih ke ini ya, lebih memilih cara mereka itu adalah otodidak.
13: Sementara itu, jalur praktik mendapat menjadi alternatif bagi generasi muda untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan budaya. Salah satunya dengan bergabung di sanggar seni maupun komunitas budaya. Melalui sanggar, generasi muda tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari para praktisi. Pengetahuan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Novarita berharap generasi muda dapat menggali karakter dan potensi budaya lokal, kemudian mengembangkannya menjadi keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. RRI Samarinda, Kavi melaporkan.
0: Gerakan memungut selai sampah Sungai Karangmumus atau GMSSKM memperingati ulang tahun ke-11 dengan aksi nyata menjaga kebersihan dan ekosistem sungai. Mengusung tema Bersama Kita Jaga Sungai, Kita Berjaya, kegiatan dirangkai dengan aksi memungut sampah dan fun race paddleboard. Berikut laporannya.
15: Memasuki usia ke-11 tahun, gerakan memungut sehelai sampah Sungai Karangmumus atau GMSSSKM terus konsisten mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian sungai melalui aksi nyata. Peringatan ulang tahun kali ini juga mendapat apresiasi dari BPBD Kota Samarinda dengan mengusung tema Bersama Kita Jaga Sungai, Kita Berjaya. Kegiatan diisi aksi memungut sampah serta fun race paddleboard.
16: GMSS nggak terlalu senang diskusi seminar itu. Jadi GMSS itu mendidiknya langsung memungut sampah. Aksi, Pak, ya. Memang diskusi seminar itu penting ya untuk menambah wawasan, tetapi aksi ini yang lebih penting bagi kami. Makanya kami mengedukasi diri kami sendiri dan masyarakat, bahkan serta pemerintah untuk memungut selai sampah di Sungai Karangmumus serta membangun ekosistem Sungai Karangmumus. Nah itu terus akan diperjuangkan. Karena Sungai Karangmumus bagian hilir bagi GMSS itu sudah menjadi kanal, karena sudah di beton kiri kanan, tapi yang di sekora sungai itu masih sungai karena masih ada ekosistemnya, ripariannya. Saya kira itu.
15: Selain menjaga kebersihan sungai, GMSS-SKM juga mendorong bahwa masyarakat memahami bahwa sungai merupakan bagian dari ekosistem dan habitat yang perlu dijaga.
17: Kegiatan apa hari ini, Bang?
18: Ada lomba panres, paddleboard, ada lomba mengut sampah. Jadi panres ini maksudnya kita mengembalikan budaya nenek moyang dulu kita dulu. Sebenarnya mendayung itu seharusnya jadi keterampilan basic kita. Memungut sampah itu bagian dari edukasi kita terhadap generasi ke depan bahwa sampah itu tanggung jawab kita bersama. Tujuan mengut agar tidak buang, kalau kita tidak buang, lingkungan kita lestari.
17: Harapannya di usia yang tersebut.
15: Konsistensi GMSS-SKM selama 11 tahun mendapat apresiasi Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, yang menilai gerakan tersebut telah mengambil peran penting dalam menjaga kebersihan sungai.
19: GMSS yang ke-11 ini usianya memang baru 11 ya. Tapi perjuangan untuk mempertahankan kegiatan kebersihan sungai ini, menjaga alam ini bukan sesuatu yang gampang. Dan ini saya anggap dari GMS ini berani mengambil peran pemerintah dalam hal kebersihan sungai. Bahkan di masa-masa efisiensi, ketika pemerintah kota tidak lagi mengagendakan kegiatan pungut sampah setiap bulan, dari GMS justru melanjutkan dari program ini.
15: Suwarso berharap karya GMSS-SKM terus diikuti masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar Sungai Karangmumus, serta mampu melahirkan generasi baru yang melanjutkan kepedulian terhadap lingkungan. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Setelah pulang tryout dari Banjarmasin dan mendapat pengalaman yang berharga, atlet dayung pasir fokus berbenah untuk persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kaltim. Berikut laporan selengkapnya.
20: Tim dayung Kabupaten Paser yang tengah dipersiapkan untuk turun bertanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 baru saja kembali ke Bumi Daya Taka setelah hampir sepekan menjalani tryout di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam program tryout yang dibalut dengan sparring partner tersebut, pendayung Paser harus menghadapi atlet-atlet yang berkualitas, yakni tim Pon Kalsel dan juga atlet dari Banjarmasin. Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Paser Ihwan Antasari melalui sekretarisnya Muhammad Hafid Sahid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengprop Potsi Kalsel dan Pengcap di Banjarmasin yang sudah mau menerima dan menyambut baik kedatangan atletnya untuk menjalani program tryout. Dari hasil tryout itu setelah berembuk dengan tim pelatih, maka tentunya setiba di Paser, para atletnya ini kembali menjalani program intens untuk melakukan evaluasi.
21: Nah, jadi kita bersyukur di sana difasilitasi teman-teman Potsi di Kalsel, jadi kita bisa tryout dengan atlet-atlet yang memang juga mereka sudah mempersiapkan untuk prapon dan kejurnas. Jadi kita alhamdulillah dapat pengalaman teknik dan mental yang mungkin tidak kita dapatkan selama kita latihan mandiri di sekitar tenaga robot aja kan. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita masih butuh proses penyesuaian yang masih dengan peralatan, teknik kita juga masih, kekompakan, kedisiplinan juga masih harus dibenahi. Nah, ini mungkin bagian dari evaluasi dari tryout ini. Tapi secara keseluruhan ya kita masih mampu lah. Beberapa nomor kita usahin, tapi untuk individu kita masih butuh jam terbang lah.
20: Sementara itu, Kepala Pelatih Tim Porprov Dayung Paser Muhammad Yunus menjelaskan dari hasil tryout ini banyak catatan yang telah dikantongi, terutama pada mental bertanding atlet. Kendati demikian, ia menyebut dari 16 kelas yang diperlombakan, Paser meraih 7 kemenangan, bahkan ada limit atau kecepatan yang masuk tingkat nasional.
22: Ada beberapa kelas yang butuh kelas tadi, limit waktunya ya sudah masuk, ya limit standar lah. Artinya bisa bersaing lah dari Porprov, bahkan mungkin masuk limit-limit nasional lah. Cuma tinggal kondisi airnya yang kita tidak tahu di sana kan, karena tidak sungai. Kalau seperti dalam itu yang limit sama gitu, waktunya di Pon kemarin. Cuma kita tidak bisa terbangga dulu karena ada melihat kondisi air dan tentunya berbeda kalau di sungai dengan di danau. Kemudian besok kayak kayak ada beberapa dan juga kayak putra itu alhamdulillah kita menang dengan yang melawan juara top-topnya di sana. Kemudian kano putri, kano satu putri, kano dua putri juga menang. Nah, yang kendala kita di kayak dua putra putri sama kayak empat sama kano putra, karena tadi itu tadi saya bilang kita perlu penyesuaian perahu. Karena perahu yang dipakai di sana itu perahunya impor semua kemarin. Ya beda keritarannya, kesimbangannya beda. Jadi kami itu mulai Senin sore, terus Selasa pagi. Kami hanya latihan dulu sendiri. Kita waktu untuk penyesuaian dengan perahu.
20: Setelah melihat dan merasakan langsung simulasi pertandingan, Yunus mengatakan bahwa atletnya sudah mulai sadar karena euforia saat bertanding dan latihan sangatlah jauh berbeda. Dari hasil tryout ini pun, atletnya langsung melakukan evaluasi secara mandiri untuk menutupi kekurangannya saat menimba pengalaman di Banjarmasin. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kalimantan Timur mengalihkan anggaran subsidi administrasi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 15 miliar rupiah. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong banget, kinclong nggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa

0: ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Iya kan?
0: Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang amida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir rat cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena ada cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Mati omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Pikir banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
2: Gitu. Ya.
1: Oke, aku kan agak bingung dia kan memerangkai katanya gimana
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya. Ngeri banget.
0: Cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi dicara terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti collapse ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul, sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku pacaran juga di radio yang beda.
0: Radio apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah. Mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio banget tuh.
1: Iya, plural kan? Iya.
2: Lagi sempat juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil, itu sepil jadinya.
2: Tapi spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman nggak pernah denger ya.
1: Oh.
2: Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa vakum kayaknya, nggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya, tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini, judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album, jadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya, iya. Iya juga ya.
1: Iya. Aku dan Cahaya. Nah,
2: kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
1: Ya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya, iya, iya, ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oke. Okay.
2: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelumnya kan aku memang apa ya? Begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu,
1: ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.
1: Nah, yang kakak mau nyanyiin
2: betul
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadi lagu yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Apa aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya aku mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya aku dan Cahaya tadi. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
0: Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo
0: Albert.
3: Yang khas Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya nama saya sebenarnya Boim Kasanto, sering gabung di TV kalau ada halnya. Astrid sendiri siapa namanya? Yang sama kita yang di garis tangan terus namanya putrinya adalah Astrid ya. Umurnya berapa itu?
2: Oh, bukan itu.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda
1: Astrid,
2: ya. Okay.
0: Astrid yang mana ini?
3: Menurut Astrid kan putrinya terus suaminya ada di garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan katanya.
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh,
1: kayaknya.
2: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan lu sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh, itu Astrid Tia.
1: Oh, itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia.
2: Beda. Itu presenter.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini tuh nama saya Bel Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya iya iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Kebuah dirimu bahagia.
1: Eh enggak usah kayak gitu dong punya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid ya.
1: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid doang
0: gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ya, Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Ekspresikan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
0: anak-anak. Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar? Kan berdua.
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Gereja memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan silakan.
1: Silakan dijawab pertanyaannya.
4: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astri.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astri, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis album, satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada, okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini, talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay aja ya
0: pertanyaan. Betul ya Bung Benijo.
4: Oke deh, salam dong tiga orang yang lagi menyiar di Persatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ini minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh, sih.
2: Boleh,
0: deh.
2: Boleh, boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti di nyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Eh, Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astrid-nya semoga sukses terus.
2: Amin. Amin.
5: Jaya, makin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: masya Allah, masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
1: Iya ya.
0: Oke Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Oh, Bang Hanafi ini iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Astrid, 100% Indonesia, spesifikkan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
1: Bukan.
0: Ada lagi satu lagi.
1: Iya lagi. Oke.
6: Ya.
0: Terus.
6: itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kalau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana, ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya, apa olahraga favorit? Apa olahraga favorit Mbak Astrid? Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Biasanya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang, yang di Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Padang itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo. Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo. Siapa?
1: Halo.
0: Oh ya, di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Mas nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik. Ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita terima.
1: Halo.
0: Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
0: Oh, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
5: Kru-kru satu Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fadir Maulana di...
0: Halo?
5: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu? Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet.
1: Jadi bersaut jatuhnya
2: iya,
1: di sini.
2: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya
0: atau tanjakan?
2: Tidak apa turun apa tanjakan benar juga ya.
1: Ini cok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baik Pak, kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang apa? amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku yang kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jangan-jangan tadi adanya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Ya. Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
0: Langsung mulai udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali, namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: baru, dikasihnya
2: jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget saat buat datang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
2: Itu juga jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
1: Nggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
1: Ini wanita anggun ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya itu aja sih. Tinting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Nice, yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak usah
1: ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Om.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Ayo.
0: Ditantangin.
2: Happy banget aku gitu, okay. Karena memang ya sebetulnya bukan nggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk proyek-proyek dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kalau kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
0: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya, Yang Ku Ingin Kau Tahu Ini. Wah itu kan Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
1: Itu lagu galau aku soalnya.
2: Iya kan?
1: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau kita dengerin langsung aja deh.
1: Ya udah, oke,
0: mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. Yes. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makannya.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Coba gitu Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya? Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Farida dan Paru.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suara.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, kayak merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya. Ada Agi Masohi dari Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid. Selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh, bukan. Bukan.
5: Oh, sorry. Jadi yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Siapa
5: tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Maksud sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: oh, lagu-lagunya yang buat gitu kan, maksudnya lagu-lagunya Mbak gitu. Astrid itu banyak diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini?
1: Di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
2: Ah,
0: siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo
0: Podo. Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah maju, saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
2: Oh, iya.
1: Lagunya dari TV 7.
2: Yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu
1: ya, sih. Ada Tito, kotak juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh ya, Tito.
1: Iya.
2: Kalau kalau
1: ini ya.
2: Habis itu kalau nggak salah Gerasi.
1: Ya. Kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini ya. Cilapop.
0: Oh iya iya. Ada band. Band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band
4: bener,
1: itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV ya, sama.
0: Ada kotak.
4: Ya. Ini soloway semua sih.
2: Iya kan.
1: Kalau Cilapop.
2: Mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Nah, tiga. Nah,
2: itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
1: Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama, yang kedua, yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, Aku di Sini tuh itu untuk siapa?
4: Siapa?
1: Oke. Siapa? Ada lagi Pak Odo.
2: Bisa di Halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain nggak kira-kira?
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering ngomong Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Yo,
4: terima kasih
0: banyak.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo. Odo, Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue apa?
0: Ya tahu lah kan. Ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut idol.
1: Oke, lanjut ke kastri tadi.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Siang di Ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi persiakan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih opsi ya, Mas. Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau Rama nggak kasih pertanyaan ya, cuma udah terpukau dengan lagu.
1: Emang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming, nah, mulai dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mantap mendua ya.
6: Sama Rahma kolab, kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid.
0: Salam. Itu kerja Kak Rahma?
6: Iya, cuman ini harapan aja, harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang. Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
8: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja di album ini. Mungkin kak yang aku pengen tanyain, aku keponya adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
1: Oke mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon karena nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
1: Betul.
0: Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
8: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga tuh.
9: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
8: bintang
9: tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pintar.
9: Sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak untuk kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak untuk kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang
1: Gak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin tuh?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul, asalnya dari mana? Ya, asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru. Ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan, seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba. Ternyata kompetisi itu, padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana. Tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Katanya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke. Okay.
4: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band Jen ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan classic rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu, cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba, yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu, jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udah, akhirnya di situ, nah di Colors ini punya Colors Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, gak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya. Mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ, tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya.
1: Lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 atau ke-5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
4: Aku terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada enggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga. Untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak-agak juga nih ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa, ini cerita tentang relationship lah gitu. Jadi Aku di Sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya
8: aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
8: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya,
8: yes,
1: beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya,
8: ya
1: sekarang,
8: ya,
1: sekarang sendiri itu gimana?
8: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa, ya, terserah kita lah gitu. Semua

0: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah. Betul. Namanya yeah. diurusin sama ngurus sendiri.
1: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
0: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
1: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
0: selama
1: sebetulnya
0: berkarir.
1: Ya. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Karena kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya. Maksudnya pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya,
0: challenging juga sih sebenarnya ya.
1: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
0: Rasanya
1: beda banget begitu.
0: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu,
1: ya kan?
0: bikin sendiri
1: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
0: diterima
1: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
0: Yes.
1: Gimana sih rasanya?
0: Relate gitu sama orang, itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
1: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya. Album Terpukau nggak salah.
0: Lagu untuk anakku judulnya.
1: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
0: Iya. Siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
1: Udah. Udah.
0: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
0: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
1: Betul.
0: Itu gimana kakak ngadepinnya?
1: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap hari ada yang merilis.
0: Iya, benar.
1: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu kan.
0: Harus adaptif ya.
1: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform
1: di DSP,
0: itu ya,
1: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
0: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
1: Betul.
0: Label yang ngurusin gitu.
1: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
1: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
1: Ya kan, semua ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang
2: dan
1: banyak pilihan.
2: Juga banyak. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke. Oke, baik. Oke,
0: kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Ayo ke piye.
0: Kalau Surabaya bukan ke piye. Yo opo.
1: Yo opo.
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa ku Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
0: Apa sih liriknya?
3: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eruh. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eruh.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eruh. Apa?
3: Meskipun

0: Karena gue lagi flu, lagi pilek, ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
1: Iya, kalau suruh collab nih, kayaknya boleh nih collab sama Mas Jenny.
2: Bisa lagi ya, iya, iya.
0: Bisa
1: lagi ya, kalau dilepas lagi Mas.
2: Dang,
0: ya sudah dang.
1: Saiki lah.
0: Oke, okay. Ini kita ke WhatsApp dulu ya.
1: Ya.
0: Banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa ini?
0: Ada siapa Mas? Ini? Selamat siang.
1: Kifli di
0: Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa Kakak?
1: Suka makan apa Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Kaku yang kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius? Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
0: Gak jauh sih ya.
1: Gak
0: dari
1: jauh.
0: Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
0: Assalamualaikum, Kaisan ini Icut di Banda Aceh. Kaisan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kaisan, Kak Safik dan semua Bung Deni Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca.
1: Tadi sebenarnya udah di sekarang enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Isan doang, yang disalamin Isan doang.
1: Iya. Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan.
0: Iya, cantik banget lagi.
1: Nah, itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Sebentar. David Sindrian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Gitu. Dia Cimoyo. Adalah Cowboy.
1: Oh, Cowboy. Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardannya 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampung.
1: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
2: Sempat
1: juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih ingat enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plan-nya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Soalnya dia bilang flashback. Katanya pikiran anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
1: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Val.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
0: Oke.
1: Kayak CD, kaset
2: entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya udah kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya udah kelar ya, deh. Ya. Ya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh. Ya
1: dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Mantap banget lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak yeah. Sama ini aja kirim pantun lewat dari Pro 1.
1: Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya? Orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri. Sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
1: Pasti ada banget. Banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-hmm. Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Mm-hmm. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube ya, sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami
1: Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya dong.
1: Ditunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Iya, udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya. Yeah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semua ya. Baru saja kita ikuti tadi ya siaran berjaringan 100% Indonesia melalui Pro 1 Jakarta tadi ya, dengan bintang tamunya hari ini adalah Astrid ya. Siapa yang tidak kenal Astrid ya, penyanyi yang cukup terkenal untuk pencinta musik tanah air pendengar. Dan saat ini Anda bersama kami di sesi program Kentongan pendengar. Kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang majelis umum ke-81 PBB di markas besar PBB ya di New York Amerika Serikat, yaitu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum termasuk Komnas HAM yang independen. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin 28 September 2026 kemarin, Indonesia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata. Dalam beberapa pekan terakhir, 3 aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas dan 9 perempuan serta anak diculik di Mimika. Ya, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam sesi debat umum ke-81 PBB yang disampaikan pada Jumat 25 September 2026, Indonesia kembali menegaskan dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat, Indonesia adalah satu bangsa. Indonesia juga menegaskan peraturan kunjungan komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan kantor komisaris tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki. Pro 1 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahkan setetes air pun suatu hari nanti akan sulit kita dapatkan jika kita tidak bijak menggunakan air dan tidak menjaga keseimbangan alam.

0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar masih bersama di Samarinda sore ini, pendengar, ya, informasi seputar kebencanaan. Pendengar, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih menghadapi kendala karena bangkai kapal belum dapat diangkat. Peralatan pengangkatan sudah tersedia, tetapi operasi masih menunggu penunjukan perusahaan pelaksana oleh pihak terkait dalam waktu dekat. Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, mengatakan peralatan pengangkatan saat ini sudah berada di Singapura bersama perlengkapannya. Peralatan tersebut mencakup kren, barge, dan mine bomb yang untuk mendukung pengangkatan bangkai kapal dari dasar laut nantinya. Menurutnya, pihak Protection and Indemnity bersama pemilik kapal masih menentukan perusahaan yang akan menangani operasi pengangkatan tersebut. Saat ini terdapat dua perusahaan yang sedang dipertimbangkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kebutuhan operasi di lapangan. Ia menyebut penunjukan perusahaan pelaksana diharapkan berlangsung dalam waktu dekat untuk mempercepat proses pengangkatan bangkai kapal. Langkah tersebut menjadi penting karena pencarian korban masih berlangsung dan membutuhkan akses menuju bagian dalam kapal nantinya. Pendengar, berdasarkan perkembangan terakhir, sebanyak 179 orang dari 243 orang dalam manifest telah ditemukan oleh tim pencarian. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat, sedangkan 71 orang ditemukan meninggal dan 64 masih dalam pencarian hingga kini. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Kita tentu sering mendengar istilah SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah elemen penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai panduan resmi yang merinci bagaimana tugas-tugas dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Cipto Atmoko dalam Standar Operasional Prosedur SOP dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi terkait. SOP berisikan pekerjaan yang akan

dilakukan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan tokoh yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Dengan SOP, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan terstruktur, di mana setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar.

0: kamu-kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini gedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Bener. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
5: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Dan pendengar Pro 1 masih dengan informasi kebencanaan, pendengar. Ya, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Badan Riset Nasional ya, Edi Hidayat mengatakan masyarakat perlu memahami risiko gempa bumi dan tsunami. Menurutnya pemahaman tersebut penting agar warga mampu mengambil keputusan cepat saat bencana terjadi tanpa terpengaruh informasi keliru. Ia menjelaskan hingga kini belum ada teknologi yang mampu menentukan secara pasti waktu dan lokasi terjadinya gempa bumi. Meski begitu, para peneliti telah memetakan jalur rawan gempa beserta potensi kekuatan guncangan berdasarkan kajian geologi. Ia menambahkan masyarakat perlu memahami perbedaan antara prediksi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pemerintah. BMKG dapat menyampaikan informasi potensi tsunami setelah gempa terjadi, terutama jika sumber guncangan berada di laut. Yang mencontohkan kejadian gempa Pangandaran menunjukkan masyarakat hanya memiliki waktu beberapa menit untuk menyelamatkan diri sebelum tsunami datang. Meski singkat, waktu tersebut menjadi kesempatan berharga bagi warga untuk segera menjauhi kawasan pesisir yang berisiko. Karena itu masyarakat perlu mengenali kondisi geografis tempat tinggal masing-masing, terutama bagi mereka yang menetap di wilayah pesisir. Pengetahuan mengenai lokasi aman dan jalur evakuasi dapat membantu warga menentukan arah penyelamatan ketika gempa mengguncang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda sore ini, dan mendengar saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Dudukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantara ya. Pendengar dari Lintas Banjar Nusantara ya ini, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya, Dedi. Selamat sore, rekan Dedi.
1: Selamat sore, Lestia. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Di sana bagaimana, Dedi?
1: Alhamdulillah, saat ini cerah. Kemarin hujannya cukup deras sampai beberapa wilayah juga tergenang air nih, Lestia. Setelah berapa lama sudah tidak hujan, kan?
0: Ini yang kami rindukan saat ini, karena setelah kemarin kita sempat terang begitu ya, kabut dari kabut asap, hari ini pekat lagi, pekat rekan lagi. Jadi berasa di tahun berapa gitu ya.
1: Belum ada hujan di sana.
0: Berasa menggunakan filter sepia jadinya.
1: Ya, semoga hujannya turun di Banjarmasin juga, Listia ya.
0: Amin, doakan semuanya ya, agar segera hujan, jadi hilang kabut asap ini. Betul. Begitu ya. Baik, rekan Dedi, ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Informasi terkait Dinas Kesehatan Kaltim mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien, Listia.
0: Wah, bagaimana nih informasi selengkapnya, Dedi? Silakan.
1: Baik, terima kasih, Listia. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Berikut laporannya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bakal mengumpulkan pihak terkait untuk mendalami dugaan kawat medis tertinggal di saluran jantung pasien pasca operasi di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kasus yang terjadi pada Februari 2026 itu kini menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak yang baru dilantik pada rotasi dan penyegaran pada pelantikan yang dilakukan Gubernur Kaltim di Ruang Ruhirayu Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda. Andi Muhammad Ishak menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan menggali persoalan untuk mengetahui penyebab serta mencari solusi tercepatnya. Andi mengatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum mengetahui secara persis kondisi dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk memperjelas tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menambahkan, sejumlah upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan, sehingga pihaknya akan mengawal proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang belum tuntas. Di sisi lain, ia meminta dukungan semua pihak, terutama media, agar proses penanganan berjalan dengan tenang dan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan untuk bekerja.
3: Saya juga belum mengetahui persis kondisinya, tapi yang pasti kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada. Nah, kira-kira apa menjadi penyebab dari Solo, kami juga akan mencari solusi tercepat yang bisa dilakukan. Tapi apapun itu, yang pasti kan jalan keluar yang terkait dengan persoalan kemarin kan sudah dilakukan. Sudah diupayakan, ya tinggal memang nunggu waktu, dan tentunya kami akan terus mengawal

0: Baik, pendengar dari Tarakan, saat ini sudah ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Listia.
0: Bagaimana kabar Tarakan di hari ini?
1: Tarakan alhamdulillah cerah dan alhamdulillah. Sudah hujan ya beberapa saat yang lalu.
0: Oke, sama dengan Nunukan berarti tadi ya. Sama dengan rekan Dedi tadi begitu ya. Baik, ya, ada informasi apa dari Tarakan hari ini, rekan Heri, silakan.
1: Dari Tarakan terkait dengan pihak kepolisian dan sekolah memperketat aturan guna mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan keselamatan dan kebut-kebutan anak di bawah umur di Tarakan yang memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis.
3: Minimnya kesadaran lalu lintas membuat kecelakaan di kalangan anak muda terus meningkat. Dari 50 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2026 di Tarakan, hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, menegaskan polisi terus menindak pelanggar di jalan.
2: Bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya seperti yang sudah disampaikan di bawah, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan melakukan surat tilang.
3: Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga melarang keras pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Pengawas sekolah Disdik Kota Tarakan Alimin menyebut sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Jadi tugas kami ya memberikan himbauan, mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak memang kalau SD saja kan belum bisa, Pak. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu yang memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar hingga nanti pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan, tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa.
3: Sinergi kepolisian dan dinas pendidikan ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak pengendara di bawah umur demi melindungi keselamatan generasi muda. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kembali ke Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan, saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Tias.
0: Apa kabar Nunukan hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya semuanya baik. Kemudian untuk cuaca sore hari ini di Nunukan cukup panas begitu.
0: Wah, tapi bagaimana? Apakah hari ini masih aman-aman terkendali walaupun cuaca terik panas begitu?
1: Aman ya, Nunukan aman nih.
0: Bagaimana dengan informasinya hari ini? Apakah juga aman atau ada yang menarik nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan ini terkait progres program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan.
0: Wah, ini jangan sampai dilewatkan masyarakat harusnya ya, cek kesehatan ya, gratis.
1: Sekali. Siap.
0: Baik, silakan Wina.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekam dengan baik dalam kurun waktu satu minggu.
3: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi dan itu tetap meningkat Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
2: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PKG di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang, guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Tias di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Iya, selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar hari ini Banjarmasin? Bagaimana cuacanya? Apakah kabut asap tipis atau juga hari ini malah sebaliknya?
1: Ya, hari ini dapat kami laporkan kondisi cuaca cerah banget, Listia.
0: Wah, harapan kami di sini.
1: Ada hujan di sana?
0: Hujan beberapa hari terakhir kemarin sempat cerah juga, dua hari kemarin begitu ya. Hari ini kabutnya sangat tebal lagi.
1: Iya, kita doain ya dari Banjarmasin. Amin. Semoga Palangkaraya segera turun hujan biar kabutnya Amin. Pada hilang.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Iya, Listia, informasi yang kami sampaikan sore hari ini mengenai 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya rekan Niar.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim akibat musim kemarau. Kondisi ini juga membuat warga mengalami krisis air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
3: Sebanyak 58 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Banjar terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mulai mengering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang, namun sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih. Wilayah yang mengalami krisis air bersih antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Banjar. Wasis mengatakan masyarakat yang membutuhkan suplai air bersih dapat melapor melalui pemerintah desa. Selanjutnya, pembakal mengajukan permohonan dan bantuan secara resmi kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
4: Berapa kecamatan?
2: 58 desa di 12 kecamatan tersebar. Kalau kita total suplai air bersih sampai sekarang udah 2 juta lebih liter. Karena tiap hari kita suplai.
4: Jadi sumber-sumber air warga memang nggak bisa lagi?
2: Iya. Khususnya di daerah yang pesisir.
3: Sementara itu, meski hujan telah turun di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dalam beberapa hari ini yang diklaim hasil operasi modifikasi cuaca, namun Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor Ota Welijeni meminta masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan ekstrim sebab hujan alami diprediksi baru akan turun pada November mendatang.
5: Hari tentang hujannya sangat panjang. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
3: Saat ini akibat kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga mencatat peningkatan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir, terutama di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
1: Listia, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kembalikan ke Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
2: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
3: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi hanya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
4: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, adalah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah pengalaman lada dan banteng dan lada di Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
2: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barat Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda, pakai sabuk pengaman.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mendengar Pemprov Kalimantan Timur melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mengoptimalkan lahan pasca tambang untuk kawasan pangan terpadu guna memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi hijau. Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menyebut pengembangan dilakukan melalui reklamasi dan budidaya pertanian termasuk di PT Kitadin yang telah mengembangkan 74 hektar padi dan 100 hektar jagung. Fahmi menjelaskan lahan reklamasi PT Kitadin masih berpotensi dikembangkan hingga 523 hektar. Optimalisasi lahan tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan memperhatikan legalitas, kesuburan tanah, ketersediaan air, serta keamanan hasil pangan untuk mendukung pertanian, berkelanjutan, dan ekonomi masyarakat.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Pemprov Kaltim menyediakan 200 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan peliharaan dalam rangka Hari Rabies Sedunia 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Kaltim, Diah Anggraini, menyebut sepanjang 2026 pihaknya telah menyalurkan 15.000 dosis vaksin ke 10 kabupaten dan kota dengan sasaran hewan sehat berusia minimal 2 bulan. Dia mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies menyusul kasus gigitan anjing positif rabies terakhir di Ujung Bilang, Makamulu pada Juni 2026. Yang mengimbau pemilik hewan rutin melakukan vaksinasi minimal setahun sekali dan tidak melepasliarkan hewan peliharaan untuk mencegah penularan rabies.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometer.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 Radio Republik Indonesia Marindas. Anda dengar langsung pengajian Hayat Suci Al-Quran bersama Finalis Soleha. Bacaan surah Al-Has ayat 11 hingga 14 dengan penerjemah Safarudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: ide.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yadu'u

yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: did.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saja kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Pro 1 FM.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Baik gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest.

0: Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Pro 1 FM. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semua dan semoga Anda semua masih diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani rutinitas Anda. Ya. Pendengar, masih kami sajikan beberapa lagu pilihan ya yang kami rangkai dengan informasi-informasi ringan untuk Anda di malam hari ini, dan tentunya masih banyak lagi program unggulan dari Pro 1 RRI Samarinda. Semoga Anda semua tetap menikmati ya suasana malam hari ini bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari mancanegara. Satu warga negara Indonesia dilaporkan terdampak banjir yang melanda Bangkok, Thailand. WNI tersebut sempat terjebak di hotel karena akses jalan di sekitar tempat penginapannya tergenang air. KBRI Bangkok telah berkomunikasi dengan WNI tersebut dan memastikan kondisinya aman. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Heni Hamidah mengatakan, Kemlu RI melalui KBRI Bangkok terus memantau kondisi banjir dan berkomunikasi dengan komunitas WNI di Thailand. Berdasarkan data Bangkok Metropolitan Administration atau BMA, per minggu pukul 11.40 waktu setempat, hingga sebanyak 36 ruas jalan di Bangkok masih tergenang banjir dengan ketinggian air lebih dari 15 meter. Sementara Badan Pengembangan Teknologi Geoinformatika dan Antariksa Thailand memprediksi resiko hujan lebat mulai menurun pada 29 hingga 30 September. Kondisi cuaca diharapkan berangsur membaik setelah periode tersebut. KBRI Bangkok mengimbau WNI menghindari wilayah terdampak banjir, memantau kondisi jalan sebelum berpergian, dan tidak memaksakan berkendara melewati jalan yang tergenang. WNI juga diminta menyiapkan perlengkapan darurat mengantisipasi hujan lebat dan banjir. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan di Istana Merdeka pada Selasa 29 September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas yang mengenakan seragam safari berwarna coklat tiba di Istana Kepresidenan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Supratman mengatakan akan melapor kepada Presiden Prabowo. Dan sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rapat terbatas atau ratas akan membahas pemberantasan narkoba di tanah air. Ia mengaku diminta untuk menyampaikan penelitian dosen terkait narkoba. Ia juga mengatakan pengembangan penelitian di kampus akan disinergikan dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN, termasuk teknologi terkait pemberantasan barang haram tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, telah tiba di Istana Kepresidenan untuk ratas adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, dan juga Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Setio. Dengar demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuatu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar, selamat bermalam Rabu ya, berarti ya hari ini ya. Ditaruhnya temani Anda ya hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Jadi pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

107,1 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini pendengar diperingati juga sebagai Hari Jantung Sedunia. Jadi setiap tanggal 29 September ini diperingati juga Hari Jantung Sedunia untuk mengingatkan pentingnya kesehatan jantung. Tentunya momentum ini juga meningkatkan kesadaran terhadap penyakit berbagai penyakit kardiovaskular ya pendengar. Yang mana serangan jantung seringkali tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Nah, karenanya kondisi ini kerap dijuluki silent killer. Dilansir dari Ikatan Dokter Indonesia, pendengar, serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat, di mana penyumbatannya biasanya berasal dari gumpalan darah atau plak kolesterol pada pembuluh koroner. Dan ketika aliran darah terhambat, pendengar, otot jantung kekurangan oksigen, sehingga jaringan jantung dapat mengalami kerusakan hingga kematian sel. Gejalanya biasanya meliputi nyeri dada, sesak nafas, pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran. Nah, namun pendengar, gejala tersebut ternyata tidak selalu muncul pada setiap penderita. Gejala ringan yang seringkali bisa disalahartikan sebagai kelelahan atau gangguan pencernaan biasa. Nah, padahal ternyata gejala tersebut bisa berkembang sangat cepat dan juga mengancam nyawa penderita gitu ya. Risiko serangan jantung ini meningkat juga pendengar pada pasien dengan tekanan darah tinggi, dengan kolesterol tinggi, dengan obesitas, dan juga pasien-pasien yang memiliki kurang aktivitas fisik gitu ya. Stres berkepanjangan ini juga termasuk ke dalam faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan jantung Anda juga. Lalu merokok, pendengar, ini juga bisa meningkatkan resiko karena zat beracun dalam rokok ini bisa merusak pembuluh darah dan juga mengganggu aliran darah tentunya ya. Jadi perokok aktif ataupun perokok pasif ini punya resiko yang sama gitu ya terhadap penyakit jantung. Bahaya serangan jantung ini juga berkaitan dengan kecepatan penanganan ya pendengar ternyata. Serangan jantung ini bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit jika tidak segera ditangani. Karena ya Anda masyarakat perlu kenali tanda-tanda seperti nyeri dada, sesak nafas, pusing, mual, atau kehilangan kesadaran. Karena kewaspadaan Anda pendengar terhadap tanda tersebut penting sekali ya. Meskipun seseorang merasa sehat sebelumnya, meskipun Anda merasa sehat, tapi kalau misalnya Anda merasa ada gejala-gejala kecil yang mungkin mulai mengganggu Anda, nah Anda mulai harus waspada dan peka gitu ya. Dan pencegahan juga bisa dimulai dengan mengubah kebiasaan yang berhubungan dengan tekanan darah, pendengar, dengan kolesterol, berat badan, dan juga kondisi jantung. Aktivitas fisik rutin, tidak merokok, dan juga menjaga berat badan Anda, ini ternyata bisa membantu mempertahankan kesehatan jantung Anda. Dan Anda juga bisa menerapkan pola makan yang seimbang ya, pendengar, yang mencakup sayuran, buah, biji-bijian, protein rendah lemak, dan juga lemak sehat, sehingga Anda bisa menghindari atau mengurangi resiko terkena penyakit jantung ini. Dan Anda juga perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau tekanan darah dan juga gula darah Anda ya. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Di Tarani akan kembali lagi bersama dengan Anda masih di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now, Kekuatan Sekarang, adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan

Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam, dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri, melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle, dari RRI untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir,

Saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: Pro 1.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin ini berhasil meraih medali emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan Tiongkok Liang Weikeng dan juga Wang Chang. Dan ganda putra Indonesia ini mendengar mempersembahkan emas ketiga untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Di keterangan resminya, pendengar Daniel Martin ini mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas kemenangan ini, dan ia juga menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan Leo Daniel saling mengingatkan satu sama lain untuk bisa merebut kemenangan saat ini juga. Hal ini selaras ternyata dengan yang disampaikan oleh Daniel. Leo Roli Karnando ini juga menambahkan bahwa mereka saling menjaga pola permainan dan juga komunikasi di lapangan, dan ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung mereka untuk bisa menjadi juara. Dan pendengar, kemenangan ini juga turut jadi bukti kebangkitan pasangan Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, karena medali ini amatlah penting untuknya gitu ya menurut Leo, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Informasi ini pendengar kami ikuti melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta.

0: memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum atau pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, dan Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 32 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Pro Krama 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

Pati di siaran agama Buddha pada kali ini. Sebelum kita mendengarkan sharing dhamma, terlebih dahulu kita memanjatkan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba disa anu parigamma cetasa newa jaga pia taramattana kwaci ewang pio putu atta parisang tasma nahingse parang atta kamoti. Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa diri sendirilah yang paling dicintai, karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri. Maka perhatikan dan hormatilah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Samyutta Nikaya 1.7.5. Bapak Ibu serta Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali kita berbagi atau mendengarkan sharing dhamma yang tentu saja masih berkaitan dengan cinta kasih penjaga dunia. Yang tentu saja umat Buddha masih ingat bahwa Tri Suci Waisak itu artinya adalah memperingati tiga peristiwa suci yang dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yaitu adalah kelahiran Siddhartha sebagai calon Buddha. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna atau pencapaian penerangan sempurna yang kita biasa tahu. Yang ketiga adalah parinibbana atau kemangkatan Guru Agung Agama Buddha, di mana tiga peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama, yaitu hari purnama bulan Waisak dengan tentunya tahun yang berbeda-beda. Kelahiran Pangeran Siddhartha sebagai calon Buddha itu ketika itu tercatat yaitu adalah tahun 623 sebelum Masehi, yaitu di India. Ketika itu di kerajaan Kapilawastu yang ayahanda beliau bernama Raja Suddhodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya Dewi. Yang kedua adalah ketika beliau mencapai penerangan sempurna itu di Bodhgaya, itu tahun 588 sebelum Masehi di India. Dan ketika itu beliau parinibbana itu adalah 543 pada usia 80 tahun di Kusinara, yaitu di India juga. Yang pertama tentu saja kita melakukan secara ritual yaitu puja bakti. Setelah itu kita meditasi. Rangkaian-rangkaian acara itu adalah tentu saja kita pada intinya selalu melakukan pendalaman dhamma ajaran Sang Buddha, di mana

0: Di sana juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan budaya Buddhis lainnya, yaitu berbagai persoalan dunia dewasa ini. Seperti tidak jauh-jauh kita, yang pertama dunia keluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Seperti kita tahu, dewasa ini banyak sekali kekerasan yang masih menjadi bagian dari dunia. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam sosial masyarakat, bahkan kekerasan dalam kehidupan beragama pun membuat kita seperti terkejut atau terhenyak ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, karena kekerasan itu dilakukan kadang atas nama agama yang sebenarnya sama sekali itu bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Dulu kita tahu yaitu adalah di Mahatma Gandhi ya, pada era zaman 1869, ketika itu menyatakan bahwa akar kekerasan itu adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, atau perdagangan tanpa moral. Nah, beliau juga mengatakan, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. Begitu banyak macam kekerasan yang dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai suatu ekspresi perilaku bahwa kelompok orang atau secara fisik, secara verbal maupun mental yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan, itu terhadap martabat orang lain. Itu sering kita lihat misalnya maupun media-media cetak ataupun media televisi ya. Kita sering melihat hal-hal seperti itu. Buddha Gautama juga pernah menasehati seorang bhikkhu ya, yang keras kepala dan suka bertengkar dengan sesama bhikkhu yang lain. Nah, siapapun, beliau menasehati yaitu siapapun yang memendam kebencian di dalam dirinya dengan berpikir bahwa ia telah menyiksa diriku, ia telah memukulku, ia telah mengalahkanku, bahkan ia telah merampas barang-barang milikku, maka kebencian itu tidak akan lenyap dalam benak hatinya. Beliau juga mengatakan, dalam dunia ini, kebencian itu tidak akan berakhir hanya dibalas dengan kebencian. Lalu kebencian itu dapat berakhir jika kita kembangkan cinta kasih. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa masih ada orang-orang yang menyukai pertikaian misalnya? Ya, tentu saja karena masih banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa kita sendiri akan binasa di dunia ini, itu akibatnya akan terjadi perselisihan. Kita berusaha melenyapkan perselisihan, kita berusaha memahami kebenaran. Ya, demikian Sang Buddha juga menjelaskan bahwa jika ia yang memahami kebenaran itu akan berusaha selalu memahami perselisihan. Pada saat itu juga terjadi pernah di zaman Sang Buddha, pada saat terjadi pertempuran antara Raja Kosala dengan Raja Ajatasattu ketika itu di India, terjadi kekalahan oleh Raja Kosala. dan tentu saja berarti kemenangan bagi Raja Ajatasattu. Nah, Sang Buddha juga memberikan nasihat yang berbunyi adalah, kemenangan itu sendiri menimbulkan kebencian. Orang yang kalah hidup dalam kesedihan. Orang dapat tenang dan damai batinnya apabila ia telah mengatasi kemenangan dan kekalahan. Itu ada dalam syair Dhammapada, syair Wagga 356 dan di ayat 201. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam agama Buddha dikatakan yang pertama ada beberapa hal yang berkenaan dengan tema cinta kasih penjaga dunia. Salah satunya adalah kita kembangkan cinta kasih sebagai pencegah kekerasan kita. Karena tadi di awal saya katakan bahwa kekerasan itu sering terjadi, baik itu kita lihat di media cetak, media elektronik, televisi dan lainnya, ya. Cinta kasih itu merupakan bahasa hati. Bahasa maksudnya dari hati ke hati. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang mengaitkan hati kita dengan hati untuk menyembuhkan dan menyatukan kita dalam kebersamaan yang sesungguhnya. Pikiran-pikiran cinta kasih itu yang sangat berkembang memiliki kekuatan magnetis, maksudnya yang mempengaruhi dan menarik hati orang lain. Dengan cinta kasih, kebahagiaan kita akan muncul, kebahagiaan manusia itu sendiri bertambah. Bahkan mungkin dunia juga menjadi lebih cerah, lebih mulia, lebih suci, serta menciptakan kehidupan tentu saja yang lebih baik. Nah, ketika kita mengembangkan cinta kasih, itu adalah cinta kasih yang dapat merupakan pengharapan kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap semua makhluk hidup tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, maksudnya baik itu bersifat persaudaraan seorang teman, ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat, ya. Sifat-sifat persaudaraan, jadi cinta kasih yang merupakan sebuah kekuatan mental yang aktif. Setiap tindakan cinta kasih itu dilakukan dengan pikiran untuk membantu, menolong, menghibur, membuat orang lain lebih mudah hidupnya dan lebih mampu mengatasi kesedihan sendiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, suki hotu. Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Timur terus diperkuat. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak menyalurkan dukungan berupa peralatan pemadaman, operasi modifikasi cuaca, waterbombing hingga bantuan kesehatan dan logistik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan dukungan pemerintah pusat diberikan untuk mempercepat penanganan karhutla termasuk bantuan 75 unit pompa dari Kementerian Kehutanan atas perintah Presiden. Selain dukungan peralatan pemadaman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga memberikan dukungan melalui operasi modifikasi cuaca atau EMC dan operasi waterbombing untuk membantu mengendalikan kebakaran khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui penanganan dari darat. Menurut Buyung, bantuan juga datang dari sejumlah kementerian dan lembaga. Dukungan peralatan penanganan darat telah disiapkan, sementara bantuan dari Bank Indonesia secara administratif telah diserahkan dan saat ini barang masih dalam proses pengiriman. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup turut memberikan bantuan untuk mendukung penanganan dampak karhutla. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah, Yayasan Jantung Kaltim juga turut memberikan bantuan logistik dan dukungan kesehatan bagi peserta, bagi masyarakat maksud kami, maupun petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui dukungan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat dan sinergi lintas instansi, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Tegaskan Buyung menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Timur. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau gokil politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila. persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Teman Takkan Mati, produksi dari RRI Ambon. Untuk Anda malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: bisakah kau menolongku untuk mengikis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeah, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.

itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
1: Banyak juga maumu, Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: komunitas.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini seperti biasa ditarannya kembali menyapa Anda dan mengajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas, gerakan atau yayasan yang inspiratif yang ada di Indonesia. Dan spesial malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Yayasan Jantung Indonesia atau YJI. Ini adalah lembaga nirlaba pendengar yang fokusnya meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah atau PJPD. Sudah didukung jaringan di 30 provinsi dan juga 125 cabang pendengar. Dan Yayasan Jantung Indonesia saat ini dipimpin oleh Anissa Pohan Yudhoyono sebagai Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia. Dan pendengar, program yang dimiliki oleh YJI atau Yayasan Jantung Indonesia itu ada tiga, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pendengar ya. Dan nanti selengkapnya akan kami bahas bersama dengan Anda di obrolan komunitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas kursi alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas kursi alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa, Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
5: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
6: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di obrolan komunitas malam hari ini membahas Yayasan Jantung Indonesia. Ada yang menarik mendengar di balik latar belakang berdirinya Yayasan Jantung Indonesia yang ternyata sudah mulai berdiri di tahun 1974, tepatnya di 10-12 Agustus yang menjadi cikal bakal YJI dimulai. Jadi dimulai pada Kongres Ilmiah Kardiologi Nasional pertama di Jakarta yang saat itu membahas kasus penyakit jantung Dewi Sartika. Ini adalah seorang gadis berusia 9 tahun ya pendengar. Dan pendiri Yayasan Jantung Indonesia Dewi Sartika ini didirikan oleh 5 ahli kardiologi terkemuka, pendengar, Dr. Sukaman, Dr. Lutfi Usman, Dr. Lili Ismudiati Rilantoro, Dr. Dede Kusmana, dan juga Dr. Burman. Lalu di tahun 78, Yayasan Jantung Indonesia ini resmi menjadi anggota Federasi Jantung Sedunia atau World Heart Federation di Kongres Tokyo di Jepang ya pendengar. Lalu di tahun 85, Rumah Sakit Jantung Harapan kita diresmikan dan dengan tema kesehatan jantung generasi muda, unsur penting generasi bangsa. Lalu terus pendengar berjalan dan mengikuti banyak kegiatan pendengar, akhirnya Yayasan Jantung Indonesia atau YJI ini ikut memperingati peringatan World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2000, yaitu adalah Jambore Nasional Klub Jantung Sehat ya. Dan sejak tahun itu mendengar 2001 sampai dengan 2010, YJI ini memperluas kegiatannya yang tidak hanya program bersifat kuratif tapi juga preventif, promotif, dan juga rehabilitatif. Dan pendengar, Yayasan Jantung Indonesia bahkan sudah meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI di tahun 2014 mendengar untuk kategori senam jantung sehat yang dilaksanakan secara serentak di 19 provinsi dengan total peserta sebanyak 63.401. Lalu rekor MURI kedua juga diraih untuk kategori lompat tali jantung sehat dilaksanakan secara serentak di lokasi terbanyak dan juga diikuti oleh pelajar terbanyak ya pendengar. Jadi Yayasan Jantung Indonesia ini pun juga punya prestasi-prestasi yang membanggakan gitu ya. Bahkan di tahun 2020 pendengar, saat fenomena dan juga keadaan COVID-19, ada gerakan yang dilakukan atau dibuat oleh YJI Yayasan Jantung Indonesia pendengar yang berjudul YJI Lawan COVID-19. Ini adalah satu kegiatan yang termasuk juga di dalamnya ada pengadaan tes swab gratis, dan ini merupakan adaptasi kegiatan virtual dari konser amal virtual pendengar untuk Yayasan Jantung ya. Dan juga sampai dengan sekarang masih berdiri pendengar Yayasan Jantung Indonesia, dan terus besar dan memiliki kegiatan-kegiatan yang luar biasa gitu ya. Dan program Yayasan Jantung Indonesia ini juga banyak dilakukan gerakan bersama untuk jantung Indonesia yang lebih sehat gitu ya. Yang sudah berjalan pendengar ada bantuan operasi penyakit jantung bawaan atau PJB, ada Heart at School, ini adalah program edukasi kesehatan jantung di sekolah, ada Heart at Work,

satu gerakan yang bernaung di bawah Yayasan Jantung Indonesia dengan tujuan untuk bisa menyehatkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia, pendengar. Nanti Ritarannya masih akan bersama dengan Anda dalam obrolan komunitas membahas Yayasan Jantung Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id.

hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja. Pro 1 FM.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda di obrolan komunitas malam hari ini, membahas juga mengenai YJI atau Yayasan Jantung Indonesia ya, benar ya, untuk menggerakkan masyarakat untuk mengenali resiko, mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, serta membangun kebiasaan hidup sehat melalui edukasi, aktivitas fisik, pelayanan dan juga kemitraan. Ada panca usaha jantung sehat, pendengar, yaitu 5 kebiasaan utama yang jadi dasar edukasi dan program Yayasan Jantung Indonesia. Ini disingkat dengan SEHAT atau sehat. S, seimbangkan gizi. E, enyahkan rokok. H, hadapi dan atasi stres. A, awasi tekanan darah. Dan T, teratur berolahraga. Ya, pendengar, jadi Yayasan Jantung Indonesia ini ternyata adalah yayasan yang sangat besar dengan program-program yang edukatif dan banyak juga pendengar jenis programnya, dan punya misi untuk bisa mempromosikan dan mencegah atau meningkatkan kesadaran masyarakat melalui panca usaha jantung sehat tadi, 5 itu sehat, SEHAT itu. Lalu ada pelayanan kuratif dan rehabilitatif, menjadi sumber informasi kesehatan jantung yang terpercaya, menjalankan organisasi secara baik, bertanggung jawab dan transparan, dan juga membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Itu tadi pendengar obrolan komunitas malam hari ini mengenai Yayasan Jantung Indonesia, dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk sajian Ruang Rindu ya, pendengar, pukul 22 nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Tarannya, masih bersama Anda di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan Komunitas.

0: Rory Nurong berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar Rita Rania kembali menyapa Anda malam hari ini ya, seperti biasa di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554476 ya pendengar. Dan seperti biasa ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara malam hari ini bisa Anda pilih dan Anda dengarkan ya. Topiknya hari ini mungkin mengenai apa pendapat Anda tentang pemborosan makanan. Nah, seringkali pendengar ini jadi hal yang terlewatkan begitu saja ya. Banyak dari kita mungkin yang pesan makanan atau bikin makanan dalam jumlah yang banyak atau tidak sengaja ternyata banyak, tapi nggak bisa dihabisin, nggak sanggup dihabisin, yang akhirnya ujung-ujungnya akan terjadi pemborosan makanan gitu. Boleh diceritakan pendapat Anda mengenai pemborosan makanan ya di interaktif kami. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Halo, selamat malam Rong Rindu.
1: Selamat malam Rong Rindu.
0: Ya, selamat malamnya ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari, lagunya ini ada dari Melly Goeslaw, Dewi Yul, Nika Ardila, Syahrini, Paramita Rusady, Leto, Yana Julio, Westlife, Mike Mohede, Nagita Slavina, Chris Patti, Indra Lesmana.
1: Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw, oke deh kalau gitu. Ada salam-salam mungkin ini Bang Ari.
1: Salam yang bertanya. Beritanya
0: udah tersebut gitu. Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Arya.
1: Ya.
0: Oke, selanjutnya kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda kabarnya hari ini?
2: Masuk menjawab jadi sempat masuk. Makanya yang masih terhalang.
0: Halo? Huh? Suaranya kecil sekali Bunda.
2: Kecil ya.
0: Halo Bunda. Iya. Gimana kabarnya Bunda hari ini?
2: Baik. Sangat baik.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Dan tak kepanasan lagi karena kemarin ada hujan.
0: Hujannya cukup deras kemarin ya.
2: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi malam ini apa soalnya?
0: Topiknya tentang pemborosan makanan, Bunda. Gimana nih opini Bunda tentang pemborosan makanan?
2: Pemborosan makanan saya sangat tidak setuju. Ayah. Masih ketipisan dengan perbandingan di luar sana, masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang butuh itu. Di saya kalau apa pokoknya sayang deh kalau makanan terbuang-buang, terboros, jadi ya seperlunya aja gitu.
0: Seperlunya itu yang penting ya.
2: Iya, seperlunya aja, yang penting aja. Lebih baik kita nambah daripada kita ngambil banyak diterbuang akhirnya. Karena saya banyak melihat kalau kita ke undangan ya, orang ngambil banyak-banyak gitu. Pada akhirnya enggak makan semua. Habis akhirnya jatuhnya terbuang di tempat sampah, di kumpul. Masih kalau di undangan itu kan memang menunya membuat selera tamu memang ini ya, gimana gitu. Tapi kita ini sebenarnya mata aja, karena pada dasarnya tidak akan termakan gitu.
0: Benar.
2: Masalah itu lebih baik apa ya, seperlunya aja.
0: Betul.
2: Seperlunya aja, karena itu tadi
0: seperlunya.
2: Mungkin banyak saudara-saudara kita di luar sana. Dan memang ada, bukan mungkin, itu memang ada. Karena saya sering melihat kalau saya jalan ada orang, entah itu orang gila, entah itu orang apa, di tempat sampah, nice-nice gitu ya. Jadi kan kasihan, teringat lagi makanan di rumah kok dibuang-buang gitu.
0: Iya.
2: Ya, dari, kalau saya begitu pemikirannya, saya pribadi gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rezeki yang lebih untuk bisa berbagi gitu. Apa ya kata ustadz yang pernah saya dengar, pengambil apa lebih mulia gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa merasakan juga bagaimana indahnya tangan di atas gitu.
3: Lagunya Westlife of
0: Westlife-nya ini judulnya hari ini Full Again.
2: Yang penting selamat.
0: Oke.
2: Peruntukan untuk seluruh pendengar terpuruk tanpa terkecuali dengan kalian. Dan sukses untuk semuanya, senang bahagia untuk selamanya.
0: Oke deh.
2: Ya, alamnya hati-hati kalau nanti balik ke rumah, jangan ngebut-ngebut ya.
0: Siap bunda.
2: Selamat, terus selamat sampai di rumah insyaallah. Kasih sayangnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ria Fauzi sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa selanjutnya yang bergabung melalui jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Syahrini, Dewi Yul, Nika Ardila.
4: Dewi Yul apa?
0: Dewi Yulnya Kau dan Aku Sama.
4: Lagunya Angman itu. Oke, jadi tadi makanan ya Mbak Dita ya?
0: Iya, betul Bang.
4: Yang bersisa gitu kah?
0: Pemborosan-pemborosan makanan.
4: Nah, itu Mbak Dita ya, anak-anak ini. Kalau dia masak, Pak, nanti masak Pak ya, tiga aja, pas aja itu. Bukan tiga mok itu, enggak. Kalau tiga kan tiga per empat. Karena kami orang tiga aja. Tapi kan saya tinggal di Kampung Jawa, jadi kalau masak itu saya. Terus itu enggak ada yang tersisa tuh. Ibaratkan di piring itu satu butir nasi pun enggak ada. Karena kan mengikuti sunnah Nabi kan seperti itu kok kita.
0: Iya.
4: Nah, waktu saya berangkat umroh itu di Mekah, Masya Allah, di sampah itu dibuang tuh masih bagus sih sebenarnya. Di hotel tuh banyak makan. Jadi kan di dunia itu yang paling banyak membuang makanan itu ya di daerah Arab itu. Karena kan di tempat itu kan pariwisata Mbak Dita ya. Coba aja buka di Google tuh. Nah, jadi kalau bisa ya kita jangan sampai makanan itu terbuang Mbak Dita.
0: Betul.
4: Sedih saya kalau lihat itu. Anak-anak ini kan ada nasi itu dingin. Sebenarnya nasi itu lebih bagus tuh ya dari tadi ini ke besok. Saya makan memang. Jadi gulanya kan udah rendah sekali. Jadi makanan tuh pokoknya enggak ada yang tersisa kalau bagi saya tuh. Satu butirnya entah saya enggak mau, harus dihabiskan.
0: Harus habis.
4: Orang bahari itu kan bisa menangis. Nah, sama kalau makan ini jagung bakar itu. Wah, ikan jagung bakar tuh enak tuh. Tapi kalau sampai dua karung udah habis itu, mungkin kalau dua karung itu mungkin 3 bulan kali baru habis. Jadi kalau ada jagung bakar itu enak, memang jagung rebus itu juga enak tuh dimakan tuh. Jadi makan jangan sampai dibuang. Rasanya kalau ngeliat nah, Mbak Dita ya, apalagi kalau gitu di warung tuh Mbak Dita ya, warung makan tuh. Kadang-kadang orang tuh dihabisi ikannya tuh, kadang-kadang masih separuh. Ya Allah, saya bilang sayangnya.
0: Sayang,
4: kita kan diam. Ngucapkan begini aja, subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah yang apa, yang derajat yang tinggi ya Maha Suci Allah itu ya, mudah-mudahan orang itu tidak kayak kita nah, kayak kupur nikmat itu Mbak Dita ya.
0: Iya.
4: Karena kan makanan itu dibuang, coba dibungkus ya gitu Mbak Dita ya. Sama kalau minuman aqua itu, aqua tersebut sampai mineral itu, harusnya kan air itu dihabisin. Nah abah saya itu waktu disangka-sangka kan, ya beliau tidak mengerti dibuang. Minum itu Mbak Dita, begitu dibom sekutu kan, mau minum dia aja susah Mbak Dita, sampai 2 hari baru ketemu makanan. Singkong pun singkong mentah yang dimakan. Nah itu kan kembali ke zaman dulu tuh, jadi kalau bisa makanan itu jangan dibuang-buang. Masya Allah Mbak Dita ya, kalau dilihat apalagi kalau orang selamatan tuh Mbak Dita, yang orang resepsi itu yang dibuang tuh Mbak Dita, kan kita kadang lihat kan. Nggak di coba kalau mengambil itu sekemampuan, kadang-kadang yang makan kan temannya makan bistik, di situ ada ikan bakar, ada apa. Nah makan dia ngambil banyak-banyak Mbak Dita.
0: Iya betul.
4: Lihat sekemampuan kita makan lah. Jadi kadang-kadang nggak buang-buangan.
0: Benar-benar Bang.
4: Pokoknya kalau sudah makanan tuh, pokoknya nggak tahu lagi sudah. Jangan sampai terbuang.
0: Nah, betul. Betul.
4: Jadi saya nyapa dikit ya Ibu Asi, Viola mungkin monitor, terus itu Pak Daud, Pak Sigit juga ya, Ibu Asi, Ibu Makar atau Mbak Yuli. Itu yang pendengar setia nih yang paling banyak nih. Nah, ada iparnya Kak Setu Norman kemarin hadir kan di acara kita pemerintah pertemuan itu. Terus itu Bang ini nah, Bang Rudi di Pasundan. Nah itu Bang Umar yang ada di Tolerong. Beliau-beliau ini, mereka ini maksudnya pendengar setia semua. Saya berani mengatakan tuh pendengar tuh ratusan bahkan ribuan. Ada lagi satu yang teman itu Mat katanya, siapa ini kan? Sekalinya Along pendengar setia, dia menunggu anu ibundanya sakit tuh. Along tuh orang tua yang kuat Mbak Dita. Dia bilang gini, Mat katanya, jagungnya bagi dong, jagung bakar. Siapa ini? Sekalinya si Along. Si Along, si Acang, si Ationg itu pokoknya monitor bubuhannya itu. Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap Bang.
4: Janganlah di makanan itu dibuang. Waktu kita yang malam tuh Mbak Dita ya. Itu kan saya makan buras tuh. Jujur aja saya sudah buras tuh kan senang. Padahal saya kan kalau makan malam tuh kan off sudah. Itu lihat buras, wah nyaman banget burasnya. Sampai ke tulang-tulangnya di isap. Nanti nyamannya tuh. Itu yang di Pasundan tuh ketawa dia. Pasti sudah. Ya buat Bang Rudi duduk behereng aja. Nah itu kami yang tahu berdua tuh Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan ya. Jadi memang ya pemborosan makanan ini harusnya sih sangat-sangat dihindari ya pendengar, karena sebenarnya banyak gitu yang masih membutuhkan makanan. Dan sayang kalau misalnya makanan terbuang dengan sia-sia, yang mungkin ini bisa menjadi rezeki orang lain juga, tapi harus terbuang dan berakhir di tempat sampah gitu ya pendengar. Begitupun juga kalau misalnya Anda di satu acara, di undangan gitu ya, ambil makanan secukupnya, semampunya yang bisa dimakan, sekenyangnya gitu, jangan berlebihan. Karena pilihan makanan banyak lalu ingin dicoba semua, tapi lebih baik sesuai kemampuan aja gitu ya pendengar. Ditarannya nanti masih akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah tadi dipilih untuk Anda malam hari ini. My obsession.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apalagi dengan Indra Lesmana tadi ada kah?
0: Indra Lesmana ada judulnya Usai.
1: Itu aja sudah.
0: Oke, siap Julak.
1: Barang yang apa tadi itu? Barang yang berkelebihan itu sangat mudah curi ya. Intinya tuh tidak usah panjang lebar Mbak Desa. Tidak baik itu aja sudah.
0: Betul.
1: Ya kan Mbak Desa lah.
0: Benar.
1: Yang dekat-dekat itu panjang-panjang. Pokoknya barang-barang yang makanan apa sih yang berupa makanan berkelebihan itu mubazir itu aja udah.
0: Iya.
1: Misalkan kalau panjangan aja sudah selinya pulang. Intinya aja kan berita ya. Alamnya ada tadi Bunda Asih kata nih.
0: Bunda Ria.
1: Tunggu Bunda Ria, salam kenal dengan Julak lah. Ada Bunda Ika, Bunda Asih, Bunda Parida, Bunda Mati, Bunda Alia Dalam ya, halo Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Dan Seth Walpiat.
0: Amin.
1: Mas Sikit, Uleman Jelatila, Pak Daud, Pak Epan, Repo Koko, siapa lagi ya, Pak Uri. Pokoknya salam semuanya aja, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Dita ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Untuk Mbak Dita, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat sekeluarga Mbak Dita.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih Mbak Dita, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelok Sarunding sudah ikutan gabungan juga. Sekarang kita ke WhatsApp lagi, ke telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ato ini Mbak.
0: Pak Ato ya?
2: Iya, di Murabada.
0: Oke Pak Ato, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Fira, Mbak siapa?
0: Ini Dita malam hari.
2: Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Dita?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Iya. Apa dibahas ini Mbak?
0: Yang dibahas tentang pemborosan makanan. Nah, Nertato gimana nih pemborosan makanan?
2: Waduh, kalau masalah pemborosan makanan itu ya, kalau saya ini sedikit aja masaknya. Paling ya juga untuk makan pagi.
0: Iya.
2: Sama siang-siang. Nah, nanti sore masak lagi.
0: Kalau sudah habis baru masak lagi gitu ya.
2: Iya, iya. Yang biasa kebuang-buang itu biasanya lauk. Kayak ikan itu nah. Kalau nasi itu enggak.
0: Nasi pasti habis ya.
2: Oh, iya, kalau ikan kan melimpah di sini Mbak itu. Namanya di Muara kan banyak ikan.
0: Banyak ikan benar.
2: Ya, cuma kalau sayur ya enggak ada. Kecuali seminggu sekali kalau pergi di kampung baru bisa beli.
0: Oke.
2: Iya. Itu aja Mbak kisahnya.
0: Siap.
2: Lagunya lagu manca apa Mbak?
0: Mancanya ini ada Elvis Presley, ada Bee Gees, sama Lobo.
2: Enggak ada Celine Dion ya?
0: Celine Dion enggak ada.
2: Iya itu. Padahal lagu andalanku.

0: ya. Sekarang kembali ke jalur WhatsApp, dengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penggemar saya, penyiar favorit.
0: Sehat nih Bang Sulaiman.
1: Hey, sehat luar biasa. Soalnya sering makan terus.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi makan itu 3 kali sehari. Karena kita jualan kan, jadi terasa lapar Mbak Dita mulai pagi sampai sore.
0: Betul.
1: Jadi saya memang boros Mbak Dita makanan tuh. Bukannya saya boros membuang ya. Terutama ikan, sayur, makanan-makanan cemilan. Karena saya mempunyai anak buah. Jadi kalau saya enggak makan tunda habis, saya kasih kucing.
0: Oh.
1: Nah, buah saya kucing. Nah, 6 ekor.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi saya berbagi pada makhluk Mbak Dita, karena kucing itu pembawa rezeki. Ya, itu ada sabdanya Mbak Ria, kucing itu pembawa rezeki. Jadi semakin kita ngasih makan kucing di jalan, nasi ikan itu saya sengaja ambil banyak, kalau enggak habis saya kasih kucing. Nah, bukan itu bagusnya kan kalau kita miara kucing itu. Tapi ya kadang-kadang orang enggak senang miara kucing, ada yang berak kencing katanya. Tapi kita tinggal tergantung dari kita yang memiara. Karena ya itu kucing itu kadang-kadang makan ikan kan, sengaja saya beli ikan itu untuk kucing sedikit, untuk saya makan sedikit. Ya, macam lah makanan kan. Kucing itu kadang-kadang kalau dia lapar makan tela-tela juga dia Mbak Dita. Iya, saya sambil jualan tuh saking laparnya gak sempat saya kasih makan kan. Saya lempar singkong pakai bumbu balado jagung bakar itu. Makannya Mbak Dita. Bukannya boros, bukannya kita sengaja membuang kan. Ada kucing, saya tiap jualan dikerumuni kucing. Jadi gak enak juga kan ada orang beli kan? Itu aja Mbak Dita. Salam aja teman-teman yang urusan masuk tadi, siapa itu Mbak Dita?
0: Pak Anto.
1: Pak Anto, selamat malam, semoga sehat di sana ya. Bang ini juga Yulak Serundeng, selamat malam. Ibu Dahlia Dahlan, dokter Dahlia Dahlan ya. Semoga kita bisa ketemu lagi Ibu, panjang umur, sehat. Siapa lagi? Indah Mudrika juga ya, selamat malam. Wahyu juga ya, selamat malam. Siapa lagi? Bang Jumadi, selamat malam, yang barusan datang dari jualan katanya. Yang ada di Margasari, selamat malam. Ya, semuanya lah Mbak Dita ya. Om, Tano sini, Bu Yanti di BP, Balikpapan Gunung, Gunung. Pokoknya Balikpapan Gunung gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, selamat malam ya. Bunda Yanti semoga bisa mendengar. Bunda Yunita juga ya, selamat malam. Iyalah, semuanya lah Mbak Dita ya. Acara Ruang Rindu malam nih semoga selalu sehat. Mbak Dita juga tetap semangat, lebih hati-hati semakin jauh malam, semakin lebih hati-hati kalau pulang.
0: Amin.
1: Bagaimana Mbak Dita lagunya?
0: Lagunya apa ini? Apa?
1: Yang sudah diformat.
0: Lagunya ada Syahrini, Nika Ardila, Paramita Rusadi, Leto, Yana Julio, Ebit Gade, Deren, Nagita Slavina, Mike Mohede, Krispati.
1: Leto aja ya. Karena Leto ini lakuin lagunya slow kan, kalau malam kan enak lagu Leto ya. Okay. Leto aja Mbak Dita.
0: Siap-siap kalau gitu.
1: Makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya pendengar. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda masih dengan topik yang sama, pemborosan makanan. Bagaimana menurut Anda mengenai pemborosan makanan ya di jalur interaktifnya 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Kalau kata Indra Lesmana dan Gilang Ramadan, kita usai dulu ya.

0: berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak

Kalau katanya Leto di ruang rindu kita bertemu ya, di ruang rindu kembali kita bertemu pendengar ya. Nanti masih membuka untuk sajian ruang rindunya pendengar, sajian interaktifnya ya di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 5544976 ya. Sambil mungkin nanti menunggu, kami akan kembali lagi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Topik hari ini mengenai pemborosan makanan. Apa opini Anda mengenai pemborosan makanan? Karena seringkali mendengar pemborosan makanan ini dilakukan atau terlakukan secara tidak sengaja gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya bukan niatnya untuk buang-buang makanan, tapi ya karena ternyata terlalu banyak yang dimasak atau terlalu banyak yang dibuat sehingga jadinya terbuang gitu. Mau dibagi-bagi kemana juga, misalnya tidak ada tetangga atau gak ada yang dibagi gitu ya, akhirnya terjadilah ya pemborosan secara tidak sengaja. Sebenarnya ini masih bisa diakalin ya pendengar, dengan cara ya mengetahui porsi yang mampu dan sanggup dihabiskan berapa banyak gitu ya. Ataupun kalau mau repot sedikit ya masak ataupun beli ketika baru memakan aja gitu. Jadi tidak di stok gitu ya, akhirnya terbuang-buang. Atau kalau hal yang paling sederhana adalah ya mengukur gitu, mengukur diri sendiri apakah makanan tersebut cukup mengenyangkan atau berlebihankah atau bagaimana. Tapi banyak sebenarnya cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pemborosan makanan ini pendengar. Salah satunya adalah mengerti gitu ya, mengerti batas kemampuan diri sendiri, mengerti sanggupnya seberapa gitu, supaya ya enggak terlalu menggebu-gebu akhirnya terbuang-buang lah si makanan-makanan ini tadi. Dan pendengar, di tarannya juga masih punya lagu Indonesia dan juga mancanegara. Nanti bisa Anda pilih pendengar di ruang rindu malam hari ini ya. Seperti biasa, ada Syahrini. Nah, Syahrini kemarin comeback lagi ya pendengar, kembali ke belantika musik tanah air setelah 7 tahun loh Syahrini menghilangnya. Kemana saja? Kabarnya sih Syahrini mengurus keluarganya ya pendengar selama 7 tahun belakangan ini, makanya tidak kelihatan lagi gitu di mana-mana. Tapi tenang aja, karena Syahrini keluar lagi, kembali lagi ke belantika musik Indonesia pendengar, ke dunia hiburan panggung Indonesia pendengar, dan punya lagu baru. Tapi malam hari ini kami punya lagu Aku Tak Biasa ya, dari Syahrini ya. Nanti boleh Anda pilih juga, atau Java Jive, Nicardilla, Paramita Rusady, Elvis Presley, Yana Julio, Ebit GAD, ada Nagita Slavina, Mike Mohede, Chris Patis, Sheila Majid, dan juga Bee Gees. Bisa Anda pilih lagunya di ruang rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya mendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di tarannya nanti masih akan menyapa Anda kembali di ruang rindu setelah jeda berikut ini.

0: negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ada yang bergabung Bang Norman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita. Semoga malam ini dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Bu Norman di AWS Perumahan Guru. Request lagu ini ke Ardila. Salamnya untuk semua yang sudah gabungan di malam hari ini. Sampaikan terima kasih. Mbak Dita kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sunarman, terima kasih sudah ikutan ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp kembali mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah Bang Sigit, gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, Rita.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca ini?
0: Cuaca hari ini panas, kemarin hujan sudah.
1: Oh. Hari apa ya? Mulai kemarin ya panas terus, ya ada hujannya.
0: Oh, belum ada hujan ya.
1: Iya. Belum ada hujannya. Temanya apa ini, Mbak Dita?
0: Ini ngobrolin mengenai pemborosan makanan.
1: Oh, kalau makanan sebetulnya sih nggak boros, Mbak Dita. Soalnya, kalau lebih, ya kan? Kalau lebih kasih ayam.
0: Oh, kasih ayam, oke.
1: Iyalah, kalau lebih, ya kan?
0: Betul.
1: Tapi harus lebih. Kalau kucing, nah, kalau kita makan kucing harus makan, Mbak Dita.
0: Oh.
1: Nggak boleh barang bekas, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau ayam memang iya, iya. Nanti yang lebih-lebih kasih ayam. Kan itu kan bukan pemborosan, bukan kan?
0: Iya.
1: Memang harus dilebihin supaya makanannya ayam ada.
0: Betul, betul.
1: Cuma di dalam.
0: Oke.
1: Ya enggak, ya kan? Oh, mau request lagunya Roxette ada, Mendita?
0: Roxette ada. Yang mana judulnya?
1: Mas Bi apa Mas Bi itu lo apa itu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, itu aja Mendita lagunya ya. Salam-salam dulu.
0: Boleh-boleh, silakan Bang.
1: Salamnya buat Jula Sarunding, Bang Mamat, Bang Sulaiman, Pak Daud, Pak Irfan, Pak Arpan, Ibu Wati, Ibu Eka. Ibu Eka gak ada suaranya sama Bu Wati ini. Mbak Wira, Ibu Yuli Damanhuri, Mbak Ica di Mangkurawang, Viola, Bu Ati, siapa lagi ya? Semuanya aja, Mbak. Semuanya aja yang lagi setia di Ruang Rindu malam ini. Salam sehat semua.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu. Kalau butang ngajari Mbak Dita.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sigit balik papan ya. Kita sapa sekarang yang sudah bergabung melalui jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda, gimana nih kabarnya? Lama tidak terdengar suaranya, Bunda.
2: Sepi 2 minggu di Balikpapan.
0: Oh, alah. Makanya.
2: Aku lagi nginep di Balikpapan.
0: Lagi di Balikpapan ya, Bunda Eka ya.
2: Sakit.
0: Aduh. Semoga segera pulih, segera sembuh lagi.
2: Alhamdulillah sudah dilepas aku kemarin.
0: Sudah kembali ke rumah berarti ya hari ini ya.
2: Iya, dikurung aku ini ya, Dit ya. Kan banyak asap di sini. Balikpapan kan kurang katanya. Pergilah aku ke sana. Sembunyi di sana. Sekalinya sampai ke sana satu malam langsung KO.
0: Waduh.
2: Masuk rumah sakit.
0: Iya.
2: Karena di Rosen itu banyak asap bilangnya.
0: Oh, oke, Bunda.
2: Ya udah. Masuk ruang itu semasa 2 hari aku.
0: Ya ampun, Bunda. Untung suaranya masih bisa terdengar lagi, kembali sehat ya.
2: Iya,
0: hati-hati,
2: alhamdulillah.
0: Bunda.
2: Masih bisa kembali ke Samarinda. Baru kemarin aku buang. Pas ada itu, ada pertemuan itu kemarinnya, kan hari Jumat ya pertemuan. Kemarinnya aku berangkat.
0: Oh, oke.
2: Sudah sakit juga saya itu sebetulnya nggak berani keluar. Begini kayak orang berpungulan di dalam kamar. Kan pergi aja kembali papan. Telepon kan ada yang kata bilangnya di sini berkurang lah asap bilangnya. Pergilah aku sana mau sembunyi ceritanya dari asap. Tambah sakit di sana, tekananku tinggi, jantungku kumat.
0: Aduh.
2: Ya udah. Apa temanya, Lid?
0: Temanya hari ini ngobrolin pemborosan makanan, Bunda. Gimana menurut Bunda tentang itu?
2: Di rumahku ini kan namanya panti ya. Anak-anak itu makan ambil sendiri. Nggak kayak di panti lain kan diambilkan ke tempat tinggal. Ambil sendiri. Kadang-kadang ambil banyak-banyak nggak dihabisin. Kalau diambilkan nanti pikirannya sekek. Kasian juga kalau kurus dia. Jadi ambil sendiri, ambil sayur, kak ikan, kak banyak-banyak bertumpuk. Saya bilang ambil secukupnya. Kalau kurang tambah nggak apa-apa. Aku bilang.
0: Benar.
2: Tapi yang namanya anak-anak ya begitulah.
0: Betul.
2: Jadi terbuang kenapa masih itu sayangnya aku bilang.
0: Iya.
2: Yang tak punya. Kalau dulu ada di depan rumahku biar ayam saya kumpul tak kasihkan dia. Sekarang nggak ada. Ayamnya nggak ada ya udahlah. Mau diapain namanya anak-anak ya.
0: Betul Bunda.
2: Kalau orang tua ngerti aja kasih tahu ini anak-anak. Masih senang-senangnya makan gitu loh sih.
0: Iya, mau semuanya makan, ya.
2: Kayaknya nanti aku gak tambah lagi gitu. Padahal dia gak habis juga. Saya bilang kalau ngambil itu lebih baik. Kalau kurang kenyang tambah gak apa-apa. Biar sayur apa itu tambah gak apa-apa. Tapi namanya anak-anak capekin aja. Aku ngomong biarin aja sudah muyak. Capek juga kita ngurusin anak-anak nih. Ya begitulah. Kalau masak sih kita bisa kira-kira ya. Setelah sekali makan berapa kilonya. Itu gak pernah lebih. Yang lebih itu yang makan itu yang makan. Kalau nasi sayur itu dimasak gak pernah lebih. Soalnya kalau sayur itu kulihat sekali masak nanti sore masak lagi.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi waktu mau makan masak. Ya, yang makan aja ngambil itu banyak-banyak nanti nggak habis masukkan tong sampah. Ya, pakai kepala kalau saya ngomel terus. Lebih baik aku diam sudah kulihatin aja.
0: Iya.
2: Apalagi kalau kita kasih bekal kan ke sekolah. Itu gak dimakan, dia pulang lagi.
0: Oh iya benar.
2: Berangkat itu sarapan. Saya bilang kalau bekal itu nggak usah sarapan. Sarapan juga dia jadi nggak kemakan bekal.
0: Bekalnya nggak kemakan.
2: Nanti kan rumah nggak mau pulang. Nggak mau aku ambil situ di meja ya udah karet mula. Aku malas satur udah terserah kamu. Begitu namanya anak-anak ya ada yang kelas 1, kelas 3, itu kan yang mucil-mucilnya lah.
0: Iya betul.
2: Tapi kalau gak ada sepi deh, aku wali bapak separ itu sepi kesepian saya. Gitu, gimana ini yang di rumah, di suku, ya semua kasih ganteng-ganteng.
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, musuhnya penyakit hati api.
0: Ngeri ya Bunda.
2: Ya, panen penyakit di rumahku nih. Dari yang bayi sampai yang tua.
0: Wah.
2: Iya, dari yang bayi sampai yang tua. Bahkan pukul semester sekali 5. Aduh, aku bilang. Bilang dokternya, sampai dokternya itu datang sendiri ke rumah. Karena bawa banyak ini tadi dikontrol gitu. Itu. Sampai yang bayi dari yang bayi. Kan ada yang bayi umur setahun gitu.
0: Oh ya ampun, masih kecil sekali.
2: Sakit. sakit juga udah ada 2 minggu tuh. Tadinya nut, sekarang kurus. Itu kasihan, masih gak tega lihat. Kalau gendut lucu, itu lucu-lucunya setahun kalau aku tidur sesetan. Dia tuh kasih makanan itu ya sama yang asma. Disumpelkan di mulutku. Ini apa ini aku bilang. Karena kuliah dia di sampingku. Ya Allah, aku bilang. Ya anak lucu juga. Kalau udah ketemu satu hari aku berapa hari kangen sama dia. Sama dia aja yang kangen. Kalau sudah aku pegang apa-apa pulang dari mana bawa tas-tasku itu dibuka diminta
0: terus. Dicari oleh-oleh semua. Gitu ya Bunda ya.
2: Iya maunya gitu dibongkar semua isinya empat bilang. Jadi aku tuh biar apa aku beli di jalanan. Soalnya yang bisa dia makan soalnya empat bilang. Kalau ada orang jual bubur kacang hijau itu dilihat saya oh lu bisa ngomong deh oh ditunjuk aja kok mau patuh dia
0: nganggur
2: lucu dia setahun masihan tapi belum bisa ngomong sudah jalan
0: wow pintar
2: pas kemarin ya ulang tahunnya bulan kemarin tahun proses dibawa kesini umur 3 bulan
0: waduh masih kecil.
2: Iya, mau 3 bulan dikasihkan sini. Alhamdulillahnya sudah gede, sudah jalan.
0: Wah, pintarnya.
2: Sudah ngerti mama. Kalau panggil yang asuh itu mama. Makan. Sekarang sudah diajari makan sendiri. Tapi ya kayak ayam itu, Bang. Biar aja aku bilang. Makan sendiri jadi daging. Mamam. Nanti kalau nangis itu aku tanya siapa yang bikin nangis itu Mi ada yang namanya Jemi itu dia bilang Mi oh Kiki aku bilang kamu kan udah punya Kiki aku bilang Kiki aku mau isanya itu aja oke aku minta lagunya itu Bob
0: apa Bunda
2: akhirnya aku menemukanmu siapa yang nakah
0: oh oke okay.
2: Iya, itu aja sedih. Tadi itu ada Sulaiman, tak salam-salam tadi ya. Ada Sulaiman, makasih man. Selamat malam, dan kamu laris manis. Aku kangen tela-telanya, tapi mau kesana dan bisa. Iya lama betul aku nak makan tela-telanya Sulaiman. Bikin sendiri tidak sama loh.
0: Beda rasanya, ya.
2: Iya, aku coba bikin sendiri beli bumbunya. Bumbunya sama, tapi rasanya kok enggak sama ya. Dikasih apa ini ya? Kepingin betul aku cuma sekarang enggak bisa ke sana. Kalau mau ke sana tuh ribet banget. Jadi ya gimana kalau dulu itu sering aja aku bisa seminggu 2 kali ke tempat dia.
0: Wah, keren Bunda.
2: Oh. Sering sekali dulu, pokoknya dari Balikpapan parkir, aku ke situ makan tela-tela dulu. Dulu kan saya mbak kendaraan, biasa ngerenet. Sering parkir tempat tela-tela situ, tiap hampir, hampir tiap hari lah.
0: Sering.
2: Oke deh Bu Ase, ya gak pernah dengar aku suaranya.
0: Belum ada
2: aku gabung. Monitor terus juga aku pakai headset di sana. Monitor biasa kok lama nggak dengar suaranya. Sama Bu Ati ya.
0: Iya.
2: Selamat malam kau monitor Bunda Riataran. Aku betul kepingin betul ketemu teman-temannya. Ya gimana namanya sakit itu ditolak juga nggak mau. Diminta juga nggak bisa.
0: Betul.
2: Waktunya saya sakit ya sudahlah. Mau diapain mungkin nanti ada lagi kita bisa ketemu.
0: Benar setuju.
2: Itu deh padahal aku kepingin ketemu kamu.
0: Iya.
2: Tahu di bawah sing ganteng itu.
0: Kemarin ya bawa satu Bunda kemarin.
2: Ya itu makanya aku kepengen betul ketemu. Sudah aku incer lama-lamanya. Sudah waktunya tahu saya. Beginilah saya ini. Kadang-kadang malam kore-kore radio, pagi masuk rumah sakit. Begitu aja kerjaan, keluar masuk, keluar masuk. Yang sudah tua faktor utis. Oke deh semuanya, salamnya tanpa terkecuali. Itu warga nasi kuning juga tiap hari aku disapa. Tulek Surondeng, selamat malam. Maaf ya, saya lama tak muncul. Makasih Tit, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Bunda.
2: Salam sama Singanta.
0: Iya Bunda.
2: Assalamualaikum, Pak Edi selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan malam hari ini ya. Baiklah pendengar, nanti Ritarani akan kembali lagi bersama dengan Anda di Ruang Rindu. Setelah jeda berikut ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah menunggu untuk diputar.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat tadi Tarania harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, untuk menutup perjumpaan di malam hari ini, ada pesan WhatsApp yang sudah masuk ya dari Bang Ezra. Selamat malam Mbak Dita, apa kabarnya? Harapannya baik dan sehat. Saya Ezra di Sempaja, mau request lagu Di Luar List, Endless Love, kalau ada by Lionel Richie dan Diana Ross. Salamnya untuk semua yang sudah gabungan dan yang sudah mendengarkan di mana saja berada. Salam sehat dan sukses dan bahagia semuanya. Terima kasih banyak Bang Ezra, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda dan yang sudah ikutan gabungan juga tadi ya di malam hari ini, semoga kita semua sehat-sehat selama-lamanya sih benar ya. Dan juga pokoknya selalu waspada dan hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang ingin istirahat tidur, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala ataupun kompor, dan sudah mematikan lampu-lampu yang sudah tidak digunakan dan mencabut colokan-colokan yang sekiranya sudah tidak digunakan juga ya pendengar. Pintu pagar jendela Anda juga sudah harus tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

keberagaman yang kita miliki. Perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah yang perlu dijaga. Moderasi Beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara utuh, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan, dan tanpa memaksakan kebenaran kepada sesama. Beragama bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan kedamaian. Bukan tentang seberapa lantang kita berbicara, melainkan seberapa dalam nilai kasih, keadilan, dan kemanusiaan kita wujudkan dalam kehidupan. Dengan moderasi beragama, kita belajar menempatkan iman sebagai sumber akhlak, bukan alat untuk menyakiti. Sebagai cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Mari kita rawat toleransi, perkuat empati, dan jadikan perbedaan sebagai jembatan persaudaraan. Karena iman yang dewasa selalu melahirkan sikap bijaksana, dan agama yang dipahami dengan benar akan menghadirkan rahmat bagi seluruh semesta.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Rita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini mendengar dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang akan membahas tausiah agama Islam seputar hidup terlihat baik tetapi hati diam-diam kehilangan makna. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam penyampaian berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Lalu juga ada sajian Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk sesi pagi ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga bergabung di sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk, ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan

0: 101 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda seperti yang kami informasikan tadi ya. Hari ini kita akan bersama Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang tentunya juga untuk mengisi tausiah agama Islam hari ini. Bersama kita ada Dr. Mustamin Fatah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo Ustaz, bisa mendengar suara kami? Ya, nanti bersama Ustaz Mustamin, pendengar, kita akan mendengarkan tausiah tentunya seputar hidup terlihat baik, tetapi hati diam-diam kehilangan makna. Nanti juga Anda bisa bergabung ya di line telepon kami di 7365667434 95, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Kami sapa kembali Ustaz Mustamin, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Mita.
0: Masya Allah, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga sudah siap untuk menyimak tausiah ataupun juga pembahasan di hari ini Ustaz ya. Nanti sebelum kita buka sesi tanya jawab, bagaimana sebenarnya hidup terlihat baik tetapi hati diam-diam kehilangan makna ini? Selengkapnya silahkan Ustaz, boleh disampaikan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada waj'alal hayata dunya daratila wal akhirata darabaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi علم الإنسان معنى العبودية ومعنى الحياة ومعنى الرجوع إلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Mari selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, senantiasa memberikan kesempatan kepada kita hingga hari ini untuk beraktivitas, untuk mengabdikan diri. Tentu kita berharap dari semua proses itu bahwa apapun yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasanya setiap hari Rabu Mutiara Pagi, kami dari UINSI Samarinda memandu kegiatan tausiah dan dialog hari ini. Tema yang kita angkat hari ini adalah, ini tentu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, hidup terlihat baik, ya, tetapi pada saat yang sama sebenarnya ya diam-diam hati kita itu kehilangan makna. Ketika kita memiliki banyak hal tetapi tidak lagi tahu untuk apa hidup ini dijalan. Kira-kira seperti itu tema kita hari ini. Dan untuk memulai itu, saya ingin mengawalinya dengan satu ilustrasi atau kisah, tentu tentang kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada seseorang yang bertahun-tahun bekerja keras. Ia membangun rumah yang indah, yang megah. Rumahnya luas, halamannya pun juga luas, bagus. Perabotannya, interiornya juga memukau untuk dipandang. Kemudian garasinya pun juga penuh dengan kendaraan-kendaraan yang tidak murah. Kalau tampak dari luar, mungkin orang berkata, alangkah berhasilnya kehidupan orang ini. Ya. Tetapi di saat itu ada satu hal yang tidak terlihat dari luar. Rumah itu memang semakin besar, tetapi penghuninya semakin jarang merasa pulang ke rumah. Ia berangkat pagi, pulang malam. Ketika misalnya dia pulang, tubuhnya berada di rumah, tetapi terkadang pikirannya masih berada di tempat kerja. Ketika duduk bersama keluarga, boleh jadi sekali lagi tubuhnya memang bersama keluarga, tapi pikirannya masih di tempat kerja, bahkan kemudian tangannya memegang telepon, menjawab semua pesan-pesan dari orang luar, yang sebenarnya keluarga ada di sekitarnya, tetapi masih sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan orang di luar sana. Ketika sendirian, pikirannya berlari ke masa depan, dan suatu malam ia duduk misalnya di sendirian di ruang tamu yang sangat luas itu. Ia melihat di sekeliling, semuanya ada, serba ada. Makanan, minuman, perabot, bahkan semuanya serba indah. Tetapi, boleh jadi dia kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa saya sudah memiliki rumah sebesar ini, tetapi hati saya tidak merasa pulang? Ya, boleh jadi karena memang barangkali hidup kita ini seringkali bukan karena rumah kita terlalu kecil. Masalah kita itu bukan persoalan karena rumah kita sempit. Ya. Bukan karena harta kita memang sangat sedikit atau terlalu sedikit, tetapi karena kita terlalu lama membangun rumah di luar, sementara lupa membangun ruang di dalam hati kita. Oleh karena itu ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha maydana fikrah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada ia menyendiri sejenak sehingga ia memasuki ruang perenungan. Nah, barangkali memang salah satu penyakit manusia modern adalah kita terlalu jarang memberi kesempatan kepada hati kita, kepada nurani kita, kepada kesadaran kita untuk berpikir. Kita terus bergerak, terus bekerja, terus berambisi membangun karir, terus dan terus mengejar semuanya itu. Tetapi kapan terakhir kali kita benar-benar bertanya, untuk apa semua pencapaian itu? Dan pagi ini, tentu kita tidak sedang berbicara tentang orang lain. Kita sedang bertanya kepada diri sendiri. Apakah mungkin hidup kita terlihat baik di mata manusia, tetapi sesungguhnya hati kita ternyata diam-diam kehilangan makna? Apakah mungkin kita sudah mendapatkan banyak hal, tetapi tidak lagi tahu untuk apa semua itu? Kita sadar, kita tahu bagaimana mencari nafkah, mengejar prestasi, mengejar karir, bahkan apa istilah sekarang mendapatkan validasi. Tetapi apakah kita masih tahu, masih sadar untuk apa kita hidup? Apa yang saya dapatkan dari kehidupan? Ya. Dan yang paling penting itu ternyata adalah apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita berbicara tentang hal itu ketika kita memiliki banyak hal tetapi tidak lagi tahu untuk apa hidup ini dijalani. Maka pertama mari kita memahami hakikat hidup itu sendiri. Karena hidup yang terlihat baik itu belum tentu kehidupan yang bermakna.

hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba-lomba dalam hal banyaknya harta dan anak. Ada lima karakter dunia itu. Kalau kita mau tahu hakikatnya dunia, ada lima. Yang pertama adalah la'ibun, permainan. Permainan. Ya. Yang kedua adalah lahun. Ya, kesibukan. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang, ya, urusan-urusan dunia. Ya, senda gurau. Ya, hampir setelah kita lupa ada kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban kepada Allah, kewajiban dengan keluarga. Tetapi karena memang dunia membuat kita masuk ke dunia lahun, terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang kadang-kadang kurang bermanfaat. Kemudian zinatun, perhiasan. Ya, jadi memang dunia itu perhiasan. Ya, serba indah. Kemudian tafakhur, kebanggaan, saling membangga-banggakan. Ya, saling mendapatkan apa pengakuan di masyarakat. Takatsur dan perlombaan memiliki. Maka seakan-akan Al-Quran itu sedang menggambarkan perjalanan manusia. Saya ingin memiliki sesuatu. Setelah memiliki, saya ingin terlihat memiliki. Saya ingin memiliki lebih banyak daripada yang lain. Maka disinilah yang sering kita ulang-ulang. Takatsur itu. Perlombaan memperbanyak. Akhirnya membuat kita lalai. Itu satu. Yang kedua adalah masalah kita hari ini adalah kadang bukan karena kekurangan tetapi kehilangan tujuan. Ya, kehilangan tujuan. Kita tidak tahu makna tujuan kehidupan itu untuk apa. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa antum wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu dengan sia-sia? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jangan sampai kita berprasangka demikian bahwa hidup diciptakan manusia itu sia-sia saja, diciptakan begitu saja secara instan tiba-tiba, lalu kemudian tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, tidak demikian. Allah mengajarkan bahwa manusia bukan makhluk yang hadir secara sia-sia. Maka sebagai orang yang beriman, tujuan terpenting dari hidup kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Ya. Intinya adalah ibadah. Ya. Lalu Allah pun juga bertanya yang sebenarnya peringatan kepada kita, ayahsabul insanu ayatraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Jawabannya ya tidak. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa hati manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu kecuali oleh Allah. Ia menguraikan bahwa hati membutuhkan Allah sebagaimana tubuh kita itu membutuhkan makanan dan minuman. Maknanya sangat dalam saya kira bahwa ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Ya. Makanan memang mengenyangkan tubuh, tetapi harta, jabatan, dan popularitas itu tidak otomatis mengenyangkan hati. Apa yang bisa mengenyangkan hati? Yaitu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan kemudian adalah mengapa hati sering kehilangan makna? Ya, biasanya psikolog dalam ahli psikologi itu sering mengatakan bahwa hati sering kehilangan makna itu adalah ketika hidup itu kehilangan orientasi. Kehilangan makna dalam hidup itu ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bisa kita lihat bahwa kehilangan makna itu faktornya diantaranya adalah
bahwa kita terlalu sering mengukur hidup itu hanya dengan

0: pencapaian. Ya. Hari ini misalnya kita mudah mengukur manusia. Berapa pendapatannya? Apa jabatannya? Level pendidikannya sudah sampai di mana? Rumahnya sebesar apa? Kendaraannya semahal apa? Bahkan berapa viewersnya? Tetapi ya di pada saat yang sama mungkin ada pertanyaan, apakah dia bahagia dengan semua pencapaian itu? Apakah dia damai dengan dirinya? Apakah hidupnya memberi manfaat? Dan hal yang terpenting, apakah dia semakin dekat kepada Allah? Ya. Itu pertanyaan yang menjadi macam bahan muhasabah bagi kita. Yang kedua adalah, kenapa hati kita sering kehilangan makna? Manusia hidup berdasarkan perbandingan, suka banding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain. Kita melihat keberhasilan orang lain, liburan orang lain, keluarga orang lain, karir orang lain. Padahal yang kita lihat itu apa? Itu sekedar potongan kehidupan. Kita tidak pernah mau melihat bagaimana perjuangan orang sehingga mencapai keberhasilan demikian. Ya, tidak, kita tidak bisa, tidak pernah mau melihat keseluruhan kehidupan. Akhirnya kita merasa apa? Kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Ya. Kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Karena kita hanya melihat dari satu sisi. Dan yang sisi itu adalah hanya keberhasilan. Tetapi kita tidak pernah mau belajar bagaimana proses itu yang mereka jalani sehingga mendapatkan pencapaian sebagus itu. Ya. Lalu yang ketiga yang sering menyebabkan hati kita kehilangan makna adalah ketika kita terlalu sibuk mengejar masa depan tetapi kita kehilangan hari ini. Ya, seringkali kami sampaikan bahwa ada kata-kata nanti kalau sukses saya akan tenang, nanti kalau begini saya akan, nanti kalau saya kaya saya akan bersedekah, nanti kalau saya sudah pensiun saya akan memperbanyak ibadah, nanti kalau anak-anak saya sudah besar saya akan lebih dekat kepada Allah, nanti-nanti dan nanti. Ya. Yang dibutuhkan itu tentu hari ini, bahwa ketika ada masih ada kata nanti dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menemukan ketenangan ya, dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan kata nanti kalau begini-begini, sementara umur kita berjalan, umur kita terus-menerus berjalan, sampai kapan kita mendapatkan itu semua? Nah, makanya orang mengatakan bahwa kita sering kehilangan momentum itu karena kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan yang belum tentu kita jalani. Ya. Sehingga yang terjadi adalah karena memikirkan nanti kalau sudah saya pensiun saya semakin dekat kepada Allah. Ya. Lupa kemudian dia menjalani kehidupan yang sedang Allah berikan hari ini, sekarang ini. Rasulullah mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia, tetapi mari kita seimbangkan ya antara duniawi dan akhirawi. Artinya untuk ibadah, untuk berbuat baik, jangan menunggu kapan, jangan menunggu nanti-nanti, kalau saya begini akan berbuat demikian ya. Artinya jangan biarkan kehidupan dunia kehilangan arah. Maka hari ini kalau punya harta gunakan untuk akhirat. Hari ini punya ilmu gunakan untuk kemaslahatan. Hari ini punya jabatan. Apa yang kita lakukan gunakan untuk melayani umat. Ya, memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Jangan jabatan hari ini digunakan untuk memperkaya diri, memperkaya kroni, memperkaya keluarga. Nah, kita hari ini punya keluarga, mari kita gunakan sebagai tempat menumbuhkan kasih sayang. Ya, Dan tentu yang paling penting adalah gunakan umur kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bahwa kondisi kita ketika manusia lupa Allah, maka ia mulai kehilangan diri. Ya. Ketika manusia sudah mulai lupa agama, maka pada saat itu dia mulai kehilangan makna, kehilangan orientasi hidup. Tidak paham untuk apa semua kehidupan ini, untuk apa semua pencapaian ini. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena orang-orang yang melupakan Allah itu pada akhirnya Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi awalnya memang karena dia terlena dengan kondisi kehidupan yang ya serba ada. Lalu dia lupa kepada Allah. Pada akhirnya nanti dia lupa kepada dirinya sendiri. Betapa banyak kita melihat di masa muda sampai usia dewasa. Kehidupannya mewah. Karena mungkin terlena dengan semua itu, pencapaian itu, maka dia lupa ibadah. Dia lupa bahwa manusia itu diciptakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya kita ini berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Semua itu dia lupa. Maka di kala tua dan mengalami masa apa namanya? Masa kehancuran ekonomi, kehancuran jabatan dan sebagainya, yang terjadi adalah dia lupa dengan diri sendiri. Ya mohon maaf, mungkin dia kemudian menjadi orang yang gila, orang yang tidak waras dan seterusnya. Nah di dalam ayat itu Allah ingatkan kepada kita ada dua hal. Ya, lupa Allah pada akhirnya nanti lupa diri. Artinya manusia tidak akan pernah benar-benar memahami dirinya dengan hanya dengan melihat dirinya sendiri. Ia perlu, manusia itu harus tahu dari mana ia berasal, untuk apa dia hidup, dan kepada siapa dia kembali. Ya ayuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui. Maka solusinya adalah jangan pernah lupakan waktu. Dimanapun kita berada, apapun kesibukan kita, maka ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, ada keharusan yang harus yang kita laksanakan, yaitu apa? Ibadah, tetap ibadah, sholat, bersedekah, dan seterusnya. Ya. Betapa indahnya ayat ini. Karena kalau kita menempuh hidup itu dengan selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan menemui jalan kebaikan itu. Ibaratnya kita sedang semua ini sedang berjalan. Kita semua hari ini sedang berjalan menuju pada satu tujuan. Tapi meskipun kita sama-sama berjalan, yang berbeda itu adalah apakah kita sadar kemana kita sedang berjalan. Kemana tujuan akhir yang akan kita tempuh. Ya, itu yang membedakan antara kita dengan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah bahwa gejala di masyarakat itu mungkin ya banyak mengetahui agama tapi belum tentu menemukan makna agama. Kita tahu seperti ini, tetapi kita tidak menikmati ibadah. Kita tahu berzikir itu baik, tetapi kita belum bisa menikmatinya. Kita tahu ibadah, tahajud itu baik, sangat baik, pahalanya luar biasa, tetapi kita belum bisa menikmati. Ya. Tapi jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alu. Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Orang alim memberikan anjuran kepada kita melakukan hal tertentu, tapi boleh jadi dia tidak melakukan. Ya. Bahkan disinggung di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? ya tentu kita tidak hanya ungkapan ini tidak hanya menyasar kepada orang alim, kepada para penguasa, pejabat. Pejabat misalnya menganjurkan, wahai rakyatku, berhematlah dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak berhemat, dia melakukan pemborosan. Jadi karena memang watak manusia itu ya suka berkeluh kesah, seringkali menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sementara dia tidak melakukan. Inilah kondisi, berarti dia baru mengetahui agama tetapi belum menemukan makna agama. Ya. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dialog, ada satu hal lagi bahwa makna hidup itu bukan sekedar merasa bahagia atau senang. Karena memang watak kita itu selalu mengejar kesenangan. Tetapi jangan lupa bahwa pada sisi tertentu kita membutuhkan makna. Dalam bahasa Inggrisnya meaning. Kenapa? Karena memang tidak semua yang bermakna menyenangkan itu bermakna. Dan tidak semua yang bermakna itu selalu menyenangkan. Betapa kami telah menyebutkan Nabi Ya'qub itu mengalami kehilangan. Ya. Nabi Ayub mengalami penderitaan. Nabi Yusuf bahkan mengalami pengkhianatan, dihianati oleh saudara-saudara terdekatnya sendiri, bahkan saudara kandungnya. Bukan berhenti di situ, bahkan kemudian dipenjara. Nabi Musa mengalami ketakutan, tekanan, intimidasi luar biasa. Betapa ketakutan itu ketika diusir, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Jadi depannya adalah lautan yang dalam, lautan luas. Di belakangnya adalah ancaman kematian. Bahkan Rasulullah SAW mengalami kehilangan orang-orang dicinta. Tetapi kita belajar bahwa kehidupan mereka tidak kehilangan makna. Mengapa? Karena makna tidak tergantung pada mudah atau sulitnya keadaan yang dihadapi. Ya. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Mita ini sebagai prolog pengantar dari saya. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mustafid. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah seperti apa hidup yang terlihat baik tetapi hati diam-diam kehilangan makna. Sudah kita dengarkan tausiah pengantarnya di hari ini bersama dengan Ustadz Mustamin, dan saatnya kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih di sajian Mutiara Pagi. Pendengar, di hari ini bersama dengan narasumber kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, ada Ustadz Mustamin ya. Hidup terlihat baik tetapi hati diam-diam kehilangan makna. Kami undang Anda untuk bertanya ataupun juga berdialog langsung bersama beliau. Silahkan di jalur telepon 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 08 11554 4976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, silakan ya. Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Irwan.
3: Ya begini Pak, tadi menggarisbawahi tentang masalah hidup pemborosan kan di sini ya. Jadi begini kan, ada istilah begini. Kalau kita menghaburkan sesuatu yang bukan pada tempat, sudah temannya setan. Nah begini Pak, saya menanggapi kata-kata Pak Gubernur Jawa Barat mengatakan begini, dan membelanjakan APBD itu bukan berarti untuk baju dinas, untuk bukan untuk kerajaan dinas, bukan untuk rumah dinas, tetapi bagaimana membelanjakan APBD itu supaya lebih bermanfaat bisa menyelesaikan yang 8 asnaf. Nah, seperti dikatakan, nah itu seperti itu. Nah, bagaimana termasuk misalkan hanya menghamburkan, termasuk misalkan amanat tadi rakyat rakyat di pemborosan di hal seperti itu. Tapi mereka tidak seperti itu, memang betul kelihatan kerjanya. Lalu bagaimana Pak? Seperti hari begini, saya senang jadi gubernur dicaci, benar betul dia saya maki kubur kontan, kubur tolol, tapi beliau tidak melawan. Biarin aja Rasulullah juga sedih udah ini gemer. Saya mah tidak akan menuntut balik Bang bahwa itu adalah sebagai ujar kebanyakan, tidak, biarin aja juga sadar. Nah bagaimana Bapak seorang pemimpin seperti itu? Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung Timur. Silakan di belakang Pak Ahmad Irwan satu lagi sebelum kami bahas. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Jemita.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Siap Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak
4: Nano. Alhamdulillah. Sambil sepedaan ini tarik napas ini.
1: Masya Allah. Silakan Pak Nano.
4: Ya jadi Ustaz gini, ada istilah gini Ustaz, hati-hati menjaga hati, gitu. Lalu ada lagi yang istilah, kalau yang sakit itu fisik Ustaz, kita merasakan sendiri. Tapi kalau yang sakit itu hatinya, orang lain yang merasakan ujarnya. Jadi gimana penjelasannya gitu ya. Barangkali ini ya, Singmita Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Sambil sepedaan ini masih setia mendengarkan radio ya. Terima kasih. Kita bahas dulu ini Ustaz, Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano ini. Silakan.
0: Ya, pertama Pak Irwan, saya kira terima kasih sudah menyampaikan, sebenarnya menguatkan saja, karena ya sosok gubernur KDM ya Bandung Jawa Barat itu memang seringkali menjadi menjadi contoh ya untuk banyak hal ya, terutama terkait dengan bagaimana melayani masyarakat. Idealnya sih memang saya pribadi melihat bahwa idealnya seorang pejabat ya memang harusnya seperti itu. Pejabat itu melayani bukan dilayani. Ya, tapi pada satu sisi memang di dalam Al-Quran itu keras sekali diperingatkan oleh Allah kepada manusia, kepada orang Muslim bahwa jangan sampai berbuat boros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin. Jangan sekali-kali berbuat mubadzir, tabdzir, membuang-buang, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta kepada hal yang tidak bermanfaat, karena itu saudaranya setan. Ya kalau ada kebijakan bahwa APBD itu bukan semata-mata untuk fashion, bukan semata-mata untuk kelengkapan pakaian supaya pakaian kelihatan mewah, ya seragam pegawainya kelihatan, oh seragam, kompak dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Betul saja kalau dikatakan bahwa jangan sampai APBD atau anggaran untuk seharusnya untuk pembangunan rakyat, ya pembangunan di daerah itu digunakan hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Katakan misalnya tahun ini dianggarkan sekian untuk pakaian, nanti dalam setahun itu bisa berkali-kali itu menganggarkan untuk pakaian-pakaian sekian, itu kan tidak substantif, ya. Tidak esensial. Yang esensial itu tentu apa? Untuk kebaikan semua masyarakat. Bahwa boleh memang dari sisi keindahan bisa jadi, tetapi lagi-lagi kembali kepada konsep awal bahwa pembangunan itu bukan yang tampak oleh pandangan kita. Betapa misalnya kalau pegawai-pegawai kita kelihatannya rapi, ya seragam dan sebagainya, tapi di samping kantor misalnya itu ada warga kita di sana kesulitan mendapatkan makan, ya, mendapatkan air bersih, ya, ya memang berkaitan dengan hari ini kita, ya terutama di Samarinda misalnya, tetapi saya kira secara nasional, ya, ada sekian bulan kita kekeringan dengan kebakaran hutan dan kemudian efek dari situ asap memenuhi langit Indonesia, bahkan mengirim kepada negeri tetangga dan akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Khusus di Samarinda, sekian bulan kekeringan, lalu kemudian turun hujan satu hari langsung banjir. Ya. apa semua fenomena yang terjadi seperti itu ya, karena kita tidak memantaskan karunia yang Allah berikan kepada kita itu. Apa ya, ketika ada anggaran, mungkin kita masih terlalu sibuk menganggarkan hal-hal yang tidak penting sebenarnya itu. Ya, baju seragam, pakaian seragam, sepatu seragam, atau kemudian kendaraan yang ya sebetulnya bisa kita menggunakan kendaraan yang lebih murah, tetapi karena demi gengsi kita memakai yang lebih mewah dan seterusnya. Ya, saya kira gambaran itu mudah-mudahan dapat sekedar memberikan persepsi ya, penyamaan persepsi apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Ya, kalaupun misalnya APBD itu diarahkan kepada 8 asnaf, saya kira tidak ada masalah. Toh memang karena untuk memberikan kepada 8 asnaf itu kan bukan zakat satu-satunya sebagai sumber. Ya, kalau ada sumber yang lain, ya karena memang tujuannya apa? Untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat yang miskin, zakat kan seperti itu. Ya, jadi saya kira tidak ada salahnya ya, Mbak.
1: Okay. Ya, kemudian yang Pak Nano ini Ustaz, katanya kalau kita sakit hati itu dirasakannya oleh orang banyak, kalau sakit fisik dirasa sendiri. Nah, ini seperti apa Ustaz?
0: Ya, makanya memang hati itu dijaga baik-baik, jaga baik-baik. Karena yang sering membuat kita sakit hati itu apa? Iri hati, dengki ya, iri dengki, kemudian dendam, amarah. Semua penyakit-penyakit itu, semua sifat-sifat itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Karena sakit hati itu ya kan disebabkan oleh tindakan orang lain yang tidak kita senangi, ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi begini, Nabi selalu mengingatkan kepada kita bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Hati-hati, waspadalah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ya, jadi memang kunci dari semua aktivitas segala poros kehidupan kita itu ada segumpal daging itu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau dia baik, maka insya Allah yang lain akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya kalau dia rusak, awas, hati-hati, dia akan menjadi mendorong tubuh kita, anggota tubuh kita itu untuk selalu jahat, berbuat jahat. Segumpal daging itu adalah hati yang kita miliki, yaitu qalbun. Ya, qalbun kalau bahasa ya tentu tidak sebatas bahasa medisnya adalah jantung, tidak sebatas itu. Tapi jauh lebih dalam, apa yang kita kenal sebagai jantung. Yang jelas bahwa segumpal daging itu kemudian menjadi penggerak dalam tubuh kita. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Kalau dia rusak, yang lain juga akan menjadi rusak. Ya. Saya kira tidak ada masalah. Apa yang disampaikan oleh Pak Nano, kalau sakit hati, itu kaitannya dengan orang lain. Sakit fisik, itu dirasakan sendiri, ya.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano ya. Saya kembali, ini buka respon pendengar. Silakan yang bergabung di jalur WhatsApp juga bisa menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga kolom komentar ya di YouTube RRI Samarinda. Halo, Assalamualaikum.
5: Ya, Assalamualaikum Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ya.
5: Ya, sehat. Silakan. Ya Mbak Nita dan
1: sehat, Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
5: Begini ya, Ustaz, di pemerintahan kerajaan abad ya meriwayatkan ada seorang penjual hewan ternak ini, Ustaz ya. Penjual hewan ternak ini berapa yang dibelikan dari pemilik ternak, begitu pula dijualkan pada pembeli. Yang diuntungkan itu hanya tarif pengikat ternak ini, Ustaz. Ini mas orang meriwayatkan di corong pedagang ternak itu, dia belikan ternak ini, tapi dijual dengan pembeli begitu juga, cuma dia untuk yang dia untung itu pengikat hewan ternak ini, Ustaz. Karena penjual hewan ternak ini rajin beribadah, menjauhi larangan Allah, rajin berdekat. Kalau itu ada pendaftaran ini, bahwa penjual hewan ternak ini kaya raya, Ustaz. Hanya menjual tali pengikat, bukan ternaknya yang diuntung, tapi hanya tali pengikat hewan ini, ternak ini yang diuntung. Tapi karena Allah meridai dia kan, kehidupannya dia, alhamdulillah baik ya. Apakah kalau kita ini juga pekerjaan kita diridai oleh Allah, tidak nekona itu harta yang saya dapatkan mendapat keberkahan juga, Ustaz. Nah, demikian Pak Ustaz,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya. Analoginya ini soal pedagang nih Ustaz. Nah, seperti apa Ustaz, boleh ditanggapi silakan.
0: Iya. Baik, saya kira pertama itu adalah pilihan hidup, Pak. Jadi apa yang kita saya sampaikan bahwa termasuk yang Pak Daud sampaikan itu, seorang penjual, ada kisah mengatakan bahwa seorang penjual jual hewan ternak, berapapun yang dia belikan dengan hewan ternak itu begitu segitu juga yang dijualnya. Lalu yang dia untungkan cuma ya sekedar ya, kecil-kecil saja, mungkin tali pengikatnya atau apa dan sebagainya. Boleh jadi, Pak. Karena memang apa sih yang kita kejar sebenarnya? Kalau keuntungan yang kita cari, apakah keuntungan yang besar itu menjamin ketenangan kita? Belum tentu. Boleh jadi yang orang ini justru dia menemukan kebahagiaan yang hakiki ketika melakukan hal itu. Artinya begini, dia sebenarnya mau bersedekah, tetapi ingin memberikan pelajaran bahwa hidup itu supaya tidak menjadi apa ya, seseorang yang tidak mampu, supaya tidak menjadi beban. Supaya tidak menjadi beban, maka hitungan sedekahnya dia itu adalah dari sisi keuntungan yang seharusnya dia dapatkan, tetapi dia tidak mendapatkan itu. Itu saya kira sedekah, cara sedekah yang sangat bagus, Pak. Ya, itu pertama. Artinya memang orang mencari kebahagiaan itu kan dengan berbagai cara. Kebahagiaan tetapi dalam pengertian bahwa pada saat yang sama dia bersedekah dan dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di situ. Itu cara yang pertama. Boleh jadi mungkin dia cara yang lain. Bisa saja orang kalau misalnya orang yang tetap mengambil keuntungan yang besar, tetapi dari keuntungan itu tentu tidak diambil semua, bahwa mungkin separohnya atau sekian persen diberikan bantuan kepada orang lain. Itu juga bagus, sama saja sebenarnya, karena tujuannya sama. Ya, pertama mendapatkan kebahagiaan dengan cara seperti itu. Ketika saya membeli sekian harganya, saya jual kemudian sekian juga, saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, toh saya sudah punya kekayaan. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua tadi, saya memang mengambil keuntungan dari apa yang saya lakukan, membeli modalnya 1 juta, saya jual 1.500.000, itu cukup besar, Pak, 50%. Tetapi tidak semua keuntungan itu saya ambil, itu juga mendapatkan kebahagiaan. Jadi pola-pola seperti itu saya kira sangat bagus informasi yang disampaikan oleh, termasuk informasi yang disampaikan oleh Pak Daud, bahwa itu pilihan, Pak. Jadi orang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara, saya kira. Dengan dua cara yang kami sampaikan tadi, saya kira cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa aktivitas yang selama ini kita lakukan, saya di awal mengatakan hari-hari kita kerja, kita mengejar karir, mencari validasi, mencari viewer. Tapi pernahkah kita bertanya di mana kebermaknaan hidup saya, di mana kebahagiaan hati saya? Kalau kita mendapatkan dari situ, ya oke lah. Artinya kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Tetapi biasanya sih, kalau kita terlalu ambisi dengan semua pencapaian itu, maka seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Mita.
1: Baik, saya ke jalur WhatsApp ini, Ustadz, sudah ada yang bergabung juga. Saya bacakan, ada Ibu Siti. Ibu Siti di Sebulu, beliau bertanya, Ustadz, apakah seseorang berdosa jika merasa bosan dengan kehidupannya, dan apakah ada doanya, Ustadz, untuk menghadapi hati yang kosong dan kehilangan arah? Itu pertanyaannya, Ustadz. Silakan.
0: Iya. Ini bagus sekali Bu. Siapa?
1: Ibu Siti di Sebulu.
0: Bu Siti ya, ya. Kalau dalam kondisi tertentu memang kita tidak ada dosa Bu, sekedar apa bosan dengan semua kehidupan. Oleh karena itu kita juga tidak dianjurkan untuk tidak punya aktivitas ya. Termasuk tadi ini, kalau memang tidak ada aktivitas dan kita ya ibaratnya dalam ekonomi itu sudah cukup mapan, boleh kita lakukan seperti yang penjual hewan ternak kan? Yang penting kita beraktivitas, nanti pada saat itu kita menemukan kebahagiaan ya. Ya masalah doa apa yang kita supaya hidup kita tenang ya. Ya semua doa baik, semua doa baik. Ya dengan cara, dengan bahasa apapun kita gunakan, yang paling bagus adalah doa yang dengan bahasa yang kita pakai, yang kita pahami dengan baik. Kan boleh kita curhat kepada Allah, boleh kita curhat kepada Allah. Tapi jangan hanya mengandalkan doa tanpa melakukan aktivitas. Kalau seperti itu maka lakukan aktivitas-aktivitas ya, misalnya ikut pengajian ini, ikut pengajian itu ya, belajarlah atau membaca Al-Quran ya. Targetkan diri ini, kalau saya seperti ini, saya tiap hari membaca berapa juz, atau bahkan saya menghafal Al-Quran satu hari satu halaman, atau ya paling tidak satu minggu itu adalah yang kita lakukan yang berarti. Dengan cara seperti itu saya yakin ya, rasa bosan itu, rasa jenuh itu bisa kita hilangkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, justru kamar sebenarnya kalau kita terlalu sibuk dengan berbagai hal tadi itu, ya kita mendapatkan, berusaha mencapai, mendapatkan pujian, mendapatkan popularitas, mendapatkan viewers dan sebagainya. Kalau sudah mencapai itu, apa yang terjadi ya? Jenuh. Maka tempat kembali yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu benar.
1: Ya. Mudah-mudahan terjawab Ibu Siti, dan Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian mutiara pagi ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, terima kasih kepada kaum muslimin rahimakumullah yang berada di, yang mendengarkan RRI Samarinda maupun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa dari sekian perbincangan kita maka ada beberapa ungkapan yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki apa yang terlihat ya. Kita memperbaiki rumah itu wajar, memang seperti itu keinginan kita. Kita memperbaiki pekerjaan, mengejar prestasi, memperbaiki kendaraan ya, memperbaiki penampilan, karena semuanya itu adalah demi keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan Allah masuk menyukai hal-hal yang indah. Memperbaiki citra, popularitas, tetapi mungkin ada satu yang jarang kita perbaiki, yaitu hati ya. Jarang yang kita perbaiki yaitu hati, karena bisa jadi hidup kita ini sebenarnya sudah cukup baik, tetapi hati kita belum menemukan tempat pulangnya. Demikian seperti pertanyaan tadi, bahwa karena kita mengalami rasa bosan jenuh dalam hidup ini, maka kembalikan kepada hati Anda, puaskan hati Anda, bahagiakan hati Anda ya. Tentu membahagiakan hati itu bukan pada sebatas pada pujian, bukan sebatas pada jabatan, bukan pada pencapaian, tetapi kemana? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada khuli bi'aibadi wada khuli jannati. Betapa indah ayat ini. Suatu saat nanti Allah menyeru kepada kita, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi, dan masuklah ke golongan hamba-hamba, dan masuklah ke dalam surga. Ya, itu saya kira sebagai penutup hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak jenuh menjalani hidup ini, dan hati kita menjadi kemudian hati yang bahagia. Maka mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammana wala mablaga ilman. Allahumma rizukuna qalban salima wa nafsan mutmainna. Rabbana atina bid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mustamin untuk tausiah hari ini Ustadz. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan ada bahasan selamat lainnya Ustadz ya. Izin pamit Ustadz, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dr. Mustamin Fathah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah agama Islam hari ini, hidup terlihat baik tetapi hati diam-diam kehilangan makna. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda mendengar untuk sajian Samarinda pagi ini.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di edisi akhir bulan ya, 30 September 2026, saya Mita yang temani Anda untuk update informasi-informasi pilihan di pagi hari ini, untuk menemani Anda mengawali aktivitas di hari Rabunya, dan juga tentunya untuk menemani Anda yang saat ini sudah berada di dalam perjalanan menuju ke lokasi tujuan, entah itu mengantar anak sekolah ataupun juga sudah menuju ke lokasi kantor ataupun juga tempat aktivitasnya ya. Diawali tanggal 30 September ini, pendengar, dengan informasi perakhiran cuaca. Kami update dari situs bmkg.go.id untuk wilayah Kalimantan Timur. Pagi hari ini Paser dan Kutai Kartanegara diprediksi cerah, seperti juga Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan juga Kota Bontang dengan suhu rata-rata 27 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu ada potensi hujan ringan untuk wilayah Kutai Barat, pendengar, dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan untuk wilayah Berau, kemudian juga Mahakam Ulu dan Kota Samarinda masih berkabut ya, udara terasa kabur dengan suhu rata-rata 26 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu juga terupdate, pendengar, untuk konsentrasi partikulat kualitas udara di wilayah Kota Samarinda saat ini berada di kategori tidak sehat dengan angka 64,7 ya untuk wilayah Kota Samarinda. Untuk informasi Anda, PM25 atau particulate meter ini adalah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini tanggal 30 September yang tentunya juga memiliki makna historis yang kuat ya untuk masyarakat Indonesia, karena memang diperingati sebagai hari peringatan G30S di tahun 1965. Lalu tentunya pendengar, di hari ini pengibaran bendera setengah tiang dilakukan untuk memperingati sejumlah peristiwa bersejarah ini di Indonesia. Jadi pendengar, dilansir Detik, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan pedoman khusus terkait anjuran untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September, dan anjuran ini tertuang dalam pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang secara rinci tertuang dalam pasal 19 PP nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga akan update informasi lainnya dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 30 September 2026.
2: Sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya, tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan.
3: Nah, hari ini saya dapat informasi dari atas, dari lokasi. Sampai dengan saat ini sudah hampir 20 km yang sudah dilakukan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, hingga 28 September, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan sejumlah kejadian, jumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suwarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suwarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
2: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan, seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
4: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita Delapan, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Yeni Kartikasari, melaporkan.
0: Perbaikan jalan darat di Kabupaten Mahakam Ulu terus dilakukan. Hingga kini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan mencatat 20 km jalan telah ditangani. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperbaiki akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang selama ini belum beraspal dan menghambat pengiriman sembako serta kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Irham Syah, mengatakan penanganan jalan dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Mahulu, pemerintah Provinsi Kaltim melalui UPTD Wilayah 2, serta pemerintah pusat melalui APBN. Dari total sekitar 163 km ruas Ujo Bilang hingga Tiong Ohang, hampir 20 km jalan sudah ditangani. Namun ia mengakui sempat ada kendala pengerjaan di kawasan Simpang Long Pakak.
6: Panjang jalannya kalau tidak salah itu 163 km dari Ujo Bilang sampai dengan Long Pakak itu, Tiong Ohang itu. Nah, ada kendala lebih kurang 24 kilo itu ada di Long Pakak. Ada satu titik longsor. Tapi sudah kita pelan-pelan kita atasi Simpang Long Pakak itu. Nah, hari ini saya dapat informasi dari atas, dari lokasi, sampai dengan saat ini sudah hampir 20 km yang sudah dilakukan.
5: Untuk mendukung pekerjaan di lapangan, PUPR Kaltim telah mengirimkan sejumlah alat berat dan kendaraan operasional, diantaranya satu motor grader, satu ekskavator, satu alat pemadam, dan dua dump truck. Selain memperbaiki badan jalan, pemerintah juga membangun jembatan kayu atau jembatan logging sementara, agar pengiriman logistik menuju Long Apari tidak terhambat selama pekerjaan berlangsung. Dengan terbukanya akses darat secara bertahap, pengiriman sembako dan kebutuhan masyarakat menuju wilayah pedalaman Mahakam Ulu diharapkan dapat berjalan lebih lancar. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Demi menyiapkan warga binaan yang mandiri dan mampu berkarya, Bapas Kelas 1 Balikpapan memberikan pembekalan cara menanam dan memanfaatkan lahan sempit menjadi tepat guna sebagai salah satu dukungan ketahanan pangan. Berikut laporannya.
7: Mendukung Astacita dalam ketahanan pangan, Balai Pemasyarakatan atau Bapas Kelas 1 Balikpapan terus berkomitmen memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan mulai dari menanam tanaman hidroponik melalui optimalisasi lahan terbatas di Kriya Abi Praya serta program kemandirian. Bapas Balikpapan sukses menciptakan ruang inklusif yang mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Langkah ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Pejabat Bidang Pengawasan Program Pendampingan Ditjenpas Ahmad Sharif A. Muiz mengapresiasi atas langkah ini dan bisa menjadi contoh bagi BAPAS lainnya sehingga mengubah stigma negatif masyarakat.
8: Jadi arahan pimpinan kantor pusat di daerah yaitu di Balikpapan melalui Balai Pemasyarakatan. Dinhas ini sangat bagus untuk memberi pelatihan, kemandirian kepada klien-klien pemasyarakatan seperti tadi kita sudah melaksanakan panen bayam, kangkung, anggur yang melalui dia greenhouse dia upaya baru sila. Ini merupakan salah satu bentuk ketahanan pangan level daerah yang walaupun sifatnya masih kecil, tapi itu sangat membantu bagi klien-klien pemasyarakatan dalam penerimaannya di masyarakat yang dimediasikan oleh Kabapas melalui Balai Pemasyarakatannya.
7: Sementara itu, Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan Dedi Edward E. Kasaputra pun mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kecil secara optimal.
9: Nah, tadi kami sampaikan bahwa kegiatan di sini mungkin memang memanfaatkan lahan yang sangat kecil. Tapi yang kecil tentu kita optimalkan. Salah satu tadi, hasil di sini kita jual, kemudian juga kami berikan ke klien sebagai bentuk bantuan sosial Bapas atau pemasyarakatan kepada klien. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa tempat ini kami jadikan sebagai mini workshop. Ya, klien-klien kami yang mau belajar tentang hidroponik itu kami latih di sini melalui wahana Gria Abi Praya.
7: Selain diajarkan cara menanam menggunakan hidroponik, para warga binaan juga diajarkan bagaimana meracik kopi dengan pembekalan dari barista berpengalaman. Melalui integrasi pelatihan barista berbasis industri dan program ketahanan pangan ini, para klien diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya guna, mandiri, dan bebas dari stigma negatif. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh UMKM di daerah mengikuti registrasi bisnis sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengikuti registrasi bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, Sustainable Development Goals. Program tersebut diluncurkan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa 29 September 2026. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim Dwi Eri Mujahidin mengatakan, registrasi bisnis merupakan tindak lanjut kerjasama antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas.
11: Nah, di dalam konteks ini memang ada beberapa wilayah yang juga mendapatkan proyek tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi untuk konteks Kalimantan Timur memang lebih difokuskan kepada bagaimana UMKM sebagai salah satu motor perekonomian daerah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tujuan berkelanjutan. Maka kegiatan bisnis registrasi inilah kemudian kita sampaikan kepada Bu Sekda untuk dilakukan launching, artinya semacam pernyataan bahwa kita sudah memulai kegiatan ini ke depan.
10: Dia menjelaskan, pada tahap awal registrasi ditujukan bagi seluruh UMKM. Data yang masuk akan melalui proses validasi untuk melihat kontribusi masing-masing usaha terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. UMKM yang belum memenuhi aspek tertentu dalam proses validasi tidak langsung dikeluarkan dari program. Pemerintah bersama mitra akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat memenuhi indikator keberlanjutan. Bi menambahkan, data hasil registrasi nantinya akan dikembangkan melalui dashboard SDGs Kalimantan Timur. Sistem ini akan digunakan untuk memantau secara bertahap, mulai dari proses registrasi, validasi hingga perkembangan keberlanjutan usaha UMKM. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menekankan pentingnya mempelajari sejarah peristiwa G30S untuk memperkuat kewaspadaan generasi muda, meski tidak ada edaran nonton bareng dari pemerintah pusat. Berikut laporannya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengingatkan pentingnya pembelajaran sejarah peristiwa gerakan 30 September atau G30S sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan dan pemahaman sejarah bagi generasi muda. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hadi Kusuma, usai kegiatan talkshow membahas pesona Kaltim diplomasi budaya di panggung dunia, mengatakan pembahasan peristiwa G30S perlu merujuk pada keputusan dan ketetapan pemerintah pusat, termasuk ketentuan yang masih berlaku. Menurut Barlin, kebijakan pemerintah daerah tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat, sementara hingga kini tidak ada dorongan dan edaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan nonton bareng. Ia pun menambahkan, mempelajari sejarah masa lalu penting untuk membantu generasi muda memahami berbagai peristiwa yang pernah terjadi, sekaligus mengambil pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barlin menyebut, pemahaman sejarah juga dapat membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri di tengah perkembangan situasi geopolitik yang terus berubah.
13: Karena keputusan dari MPR itu bagaimana terkait dengan peristiwa di bulan September ini? Apakah ada sebuah tap atau sebuah keputusan apa yang berhubungan dengan kejadian di bulan September? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di pemerintah daerah itu tidak berubah selama keputusan tersebut memang bersumber dari pemerintah pusat. Jadi memang sekarang sedikit berkembang ya. Tidak ada dorongan atau edaran dari pemerintah pusat untuk nobar. Tetapi kita sebagai istilahnya itu generasi yang lebih senior, tentu saja kita harus membaca sejarah. Nah, di sejarah itu selama belum ada perubahan ya, kita akan terus mengingatkan kepada generasi muda tentang ancaman ya, terhadap negara ini, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga itu penting untuk kewaspadaan kita bersama. Kita tidak tahu geopolitik sekarang itu akan seperti apa, tapi sebagai orang yang memahami sejarah, tentu kita harus mengetahui apa saja yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran.
12: Melalui pembelajaran sejarah, generasi muda diharapkan memiliki ketahanan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, serta turut menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Rizky Multanata melaporkan.
0: Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, generasi muda kini mulai melirik seni dan budaya sebagai keterampilan yang perlu dikuasai, mulai dari musik, film, hingga tari. Berikut laporannya.
14: Meningkatnya minat anak muda terhadap seni serta daya saing yang sangat ketat terhadap pekerjaan maupun skill membuat anak muda memilih kebudayaan sebagai skill yang harus mereka kuasai. Hal tersebut diungkapkan Barlin Hadi Kusuma, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda. Barlin mencontohkan saat ini banyak generasi muda memilih kebudayaan sebagai skill, seperti musik, film, dan tari, yang mereka pelajari secara otodidak melalui platform seperti YouTube maupun TikTok.
13: Apalagi kalau melihat masa depan sekarang, adanya daya saing yang sangat ketat terhadap pekerjaan maupun skill, maka sudah banyak anak muda yang memilih kebudayaan sebagai skill yang harus mereka kuasai, misalnya dalam hal musik, film, tari-tarian, seni ya secara umum. Nah, ini menurut saya sudah merupakan sebuah bentuk kebangkitan perhatian anak muda, tidak lagi ke hal-hal akademik, tapi sudah juga mulai masuk ke dalam memajukan kebudayaan. Kalau selama ini mereka menguasai skill itu harus menunggu guru, sekarang mereka cukup menggunakan YouTube maupun TikTok ya, bisa untuk mendapatkan ilmu baru tentang tarian.
14: Barlin menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku kebudayaan untuk terus memberikan ruang serta dukungan kepada generasi muda agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sebab menurut Barlin, anak muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan seorang pemimpin harus cinta dengan negaranya dalam bentuk mencintai kebudayaannya. RRI Samarinda, Izanadiroh melaporkan.
0: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kabupaten Kutai Barat bersama Presidium Dewan Adat memperkuat sinergi untuk menjaga kerukunan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. Berikut laporannya.
15: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Kabupaten Kutai Barat bersama Presidium Dewan Adat PDA sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga harmoni sosial dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Kesepakatan bersama itu ditekan usai sosialisasi dan dialog sinergi gereja dengan pemimpin adat di Barontongkau Senin siang. Dalam sosialisasi dan dialog yang dibuka Bupati Kubar Frederick Edwin itu turut melibatkan pemimpin gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Sejumlah isu yang dibahas antara lain seputar praktik dan tradisi adat seperti ritual kelahiran, pernikahan, pengobatan hingga upacara adat yang kerap disalahpahami sebagai kegiatan berhala atau bertentangan dengan norma agama. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, gereja dan lembaga adat merupakan dua pilar penting dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Karena itu, keduanya perlu membangun komunikasi terbuka dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelesaian konflik serta pembinaan generasi muda.
16: Saya berharap terbangun komunikasi yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan antara pimpinan gereja dan para pemimpin adat.
15: Sementara Ketua Bamaknas Kutai Barat Pendeta Hempri Sang yang mengatakan, sinergi dengan lembaga adat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para pemimpin gereja.
17: Lewat pertemuan ini akan menjadi tonggak bersejarah ya, untuk ke depan Kutai Barat yang lebih maju, Kutai Barat yang lebih baik lagi, dan kita rindu agar supaya kebersamaan terus terjalin di Kutai Barat yang masyarakatnya majemuk, namun kita diayomi oleh lembaga besar, yaitu Presidium Dewan Adat yang dikomandani oleh Bapak Yurang sebagai orang tua kami.
15: Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Yurang menilai, dialog penting untuk menyamakan persepsi antara gereja dan adat. Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga diperlukan agar nilai adat dan kehidupan keagamaan dapat berjalan beriringan.
18: Ya, intinya bahwa memang perbedaan persepsi yang perlu disamakan itu, karena persoalan ini sebetulnya bukan persoalan baru. Ini persoalan sejak lama, sejak hadirnya gereja gitu. Nah, kemudian kita ini mencoba untuk menyamakan persepsi.
15: Dalam kesempatan itu, Bamaknas dan PDA Kubar sepakat memperkuat kerjasama kelembagaan, menyelesaikan potensi konflik melalui kearifan lokal, serta mendukung program pembangunan dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Selain itu, kedua belah pihak mengusulkan agar upacara adat Kuangkai dapat dialokasikan melalui APBD, sehingga Boter Buyang atau Lembo Lestari dapat ditiadakan karena dinilai bertentangan dengan hukum formal. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Hingga 28 September, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Perbaikan jalan darat di Kabupaten Mahakam Ulu terus dilakukan. Hingga kini Dinas Pekerjaan Umum mencatat penataan ruang dan perumahan, maksud kami mencatat 20 km jalan telah ditangani. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di radio monitor di kendaraan Anda ataupun juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Kita masih dengan update informasi seputar Kalimantan Timur. Pendengar, kali ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur yang terus diperkuat, dan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak ini menyalurkan dukungan berupa peralatan pemadaman, operasi modifikasi cuaca, waterbombing hingga bantuan kesehatan dan logistik. Dilansir RRI, pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan dukungan pemerintah pusat diberikan untuk mempercepat penanganan karhutla, termasuk bantuan 75 unit pompa dari Kementerian Kehutanan atas perintah Presiden Prabowo. Selain dukungan peralatan pemadaman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga memberikan dukungan melalui operasi modifikasi cuaca dan operasi waterbombing untuk membantu mengendalikan kebakaran khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui penanganan dari darat. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga turut memberikan bantuan untuk mendukung penanganan dampak karhutla, di mana Wakil Menteri Lingkungan Hidup membawa sebanyak 20 ribu masker yang disertai bantuan 1 unit mesin pompa. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda, lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar aspirasi dan juga informasi kali ini ya dari Kabupaten Kutai Barat terkait dengan peningkatan jalan Mula Warman Melak Irir yang mulai memasuki tahap

menggunakan anggaran APBD Kutai Barat tahun anggaran 2026 dan masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung sejak 27 Juli hingga 23 November 2026 dengan progres yang saat ini dikatakan mencapai sekitar 90% di sejumlah titik. Informasi terkait dengan pelayanan fasilitas publik ya yang juga Anda rasakan, Anda bisa kirimkan saat ini melalui jalur WhatsApp kami di 0811 5544976 ataupun juga menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Nanti kami akan hadirkan tentunya selengkapnya dan langsung juga akan kami teruskan ke OPD terkait di dalam program Halo RRI.

0: Kaleng.
1: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
0: Hmm, belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
0: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Nusantaraku dari Marcel yang temani juga aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, jelang juga kami akan lengkapi dengan update informasi nasional bersama dengan Pro 3 RRI. Kita akan ikuti pendengar warta berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi. Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Jadi uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus menjaga untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman